0: Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudy Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama, Wakil Presiden perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
3: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah pasti mengambil barang dari Rote ini. Saya lihat tadi memang alat-alat yang digunakan masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudy Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
4: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
5: Kalau imunisasi kan demam, saya bilang kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
4: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
6: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoaks dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting, menyelamatkan nyawa.
4: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
7: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, perwakilan otorita IKN, asosiasi bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Offer atau IPRO.
8: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Offer atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
7: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
9: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
7: Saat ini, otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam 2 kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahyapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
10: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
11: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein

0: Sekarang, Fitra Desinuken mengatakan, tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
1: Karena bagaimanapun juga, lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
0: Ia menilai, kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
2: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero, jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
0: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
4: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
5: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
4: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
5: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
6: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini, Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.

0: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
1: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi, kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
0: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
2: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut, dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
0: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
3: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang memenuhi wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
0: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Informasi Baca Negara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: melihat ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Pulau Oksigen Sumenep atau Pulau Giliyang adalah sebuah pulau kecil di antara gugusan pulau-pulau di sebelah timur Pulau Madura. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Kecamatan Tungke, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ibu kota Kecamatan Tungke sendiri berada di daratan Pulau Madura. Pulau ini banyak dikunjungi wisatawan lokal hingga wisatawan mancanegara karena dikenal mempunyai keunikan tersendiri daripada pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia. Hal menarik yang perlu diketahui banyak orang dari pulau ini adalah kadar oksigennya yang tinggi sehingga dijuluki sebagai Pulau Oksigen. Kadar oksigen di Pulau Giliyang lebih tinggi dari rata-rata daerah lain di seluruh Indonesia. Kadar oksigen di pulau ini mencapai 20,9% pada siang hari dan 21% pada malam hari. Pulau ini pula memiliki pantai berpasir putih, air laut yang jernih, dan keindahan bawah laut sehingga cocok dikunjungi untuk menikmati snorkeling dan diving. Pada tahun 2006, Balai Besar Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit atau BPTKLPP dan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional atau LAPAN melaporkan bahwa kadar O2 pada rata-rata antara 20,9% dan 21,5% dan kadar CO2 berkisar antara 302 sampai 313 ppm di Pulau Giliyang. Sehingga Pulau Giliyang dinobatkan sebagai pulau dengan kadar oksigen terbaik kedua di dunia setelah Yordania.

Kala Cinta Menggoda, pendengar dari Noah sudah mengudara untuk Anda. Pendengar, Lili masih akan menemani Anda ya sampai nanti pukul 10 WITA tentunya di Denpasar pagi ini. Pendengar, kalau ngomongin soal konten A Day in My Life, kira-kira siapa nih dari pendengar yang suka nontonin konten ini atau bahkan suka bikin konten A Day in My Life? Dan kenapa ya konten ini selalu viral di media sosial dan banyak yang nonton gitu, banyak yang suka, termasuk saya sendiri. Karena memang konten A Day in My Life ini memang ramai bermunculan di TikTok, Instagram, bahkan YouTube ya, dengan berbagi versi keseharian. Dan video ini sebenarnya sederhana, hanya menampilkan rutinitas harian kreator ya, mulai dari aktivitas pagi hingga kegiatan santai atau mungkin sedang liburan. Tapi kenapa banyak sekali penonton yang merasa terhibur bahkan penasaran saat menyaksikan kehidupan yang sepertinya terlihat rapi dan menyenangkan? Apakah kita terlalu kepo gitu ya sampai suka dengan konten-konten A Day in My Life, ingin tahu keseharian orang-orang tuh kira-kira ngapain aja sih? Tapi sebenarnya ternyata memang ada beberapa hal yang menyebabkan konten A Day in My Life ini viral di media sosial. Salah satunya adalah adanya autentisitas ya. Jadi memang konten A Day in My Life ini menampilkan keseharian seseorang secara lebih natural dan dekat juga dengan penonton. Jadi video seperti ini biasanya terasa lebih relate gitu dibandingkan dengan konten media sosial yang sepertinya terlalu dipoles, terlalu disetting atau gimmick-gimmick gitu ya. Dan penyebab lainnya yaitu adalah adanya motivasi atau inspirasi ya. Kan setiap orang ini kesehariannya tuh beda-beda. Dan ketika kita nonton keseharian orang lain, mungkin kita jadi terinspirasi gitu ya. Misalkan dari yang gak pernah bangun pagi, karena nontonin kreator yang suka bangun pagi, akhirnya kita jadi keikutan nih suka bangun pagi. Ini bisa menjadi salah satu inspirasi dan juga motivasi ya, dalam manajemen waktu juga, terus menerapkan kebiasaan sehari-hari yang pastinya lebih positif. Dan ternyata menonton konten A Day in My Life ini bisa meningkatkan mood dan semangat loh pendengar, karena konten ini menghadirkan suasana positif yang bisa memperbaiki mood penonton sehari-hari. Misalkan ada konten kreator yang bikin A Day in My Life-nya pagi-pagi bikin kopi gitu kan, terus langsung berangkat kerja melewati berbagai rintangan di jalan, ini juga bisa loh bikin kita jadi moodnya lebih naik dan justru jadi semangat, entah itu semangat kerja, semangat belajar, atau apapun itu. Jadi gimana nih kira-kira pendengar, apakah Anda termasuk yang suka dengan konten-konten ini atau lebih suka konten-konten yang memang sudah dipoles sedemikian rupa? Dan informasi ini bisa Anda baca juga melalui laman www.rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, akun TikTok Locker PT Epson 2026 mengunggah video disertai takarir lowongan kerja terbaru di PT Epson Indonesia. Kesempatan emas untuk kamu lulusan SMA, SMK hingga S1 bergabung di perusahaan manufaktur ternama. Segera siapkan lamaran terbaik kamu dan raih karir impian sekarang. Lalu benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax mengakses tautan dalam unggahan tersebut. Diketahui, tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Turnback Hoax kemudian memasukkan kata kunci pendaftaran PT Epson 2026 ke mesin pencarian Google. Penelusuran mengarah ke pemberitaan tribunnews.com, lowongan kerja Bekasi PT Indonesia Epson Industri butuh operator produksi. Dari pemberitaan yang tayang Juli 2025 itu diketahui bahwa pendaftaran lowongan kerja PT Epson dilakukan secara online melalui karirhub.kemnaker.go.id. Pelamar diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu melalui laman tersebut sebelum mengirimkan berkas. Unggahan berisi tautan pendaftaran rekrutmen PT Epson 2026 yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan atau impostor konten.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih disiarkan langsung ya dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar di 105,2 MHz. Pendengar Lili masih akan menemani pagi hari Anda sampai nanti pukul 10 WITA ya. Dan setelah ini akan ada Beranda Asta Cita yang mana pada pagi hari ini akan membahas mengenai penyempurnaan MBG untuk wujudkan generasi emas. Tapi setelah satu lagu yang berikut ini ya, ini lagu dari Dewi Lestari yang berjudul Malaikat Juga Tahu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Pendengar Beranda Astacita pagi hari ini akan membahas topik penyempurnaan MBG untuk wujudkan generasi emas. Selengkapnya bersama saya, Lili Lintang.
1: Beranda Astacita RRI Denpasar.
0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG ditargetkan menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Skala besar program ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas intervensi gizi nasional sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang. Ketentuan mengenai cakupan dan sasaran penerima manfaat MBG tersebut diatur dalam Keputusan Kepala BGN RI Nomor 401 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026 yang menegaskan bahwa MBG sebagai program strategis nasional lintas sektor. Penerima manfaat MBG mencakup peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di berbagai wilayah termasuk daerah terpencil dan tertinggal. Dengan cakupan nasional tersebut, MBG menjadi salah satu program intervensi gizi terbesar yang pernah dilaksanakan secara serentak di Indonesia. Dikutip dari bgn.go.id menyebutkan bahwa skala penerima yang besar mencerminkan keseriusan negara dalam membangun kualitas generasi masa depan. Program MBG memiliki peran penting dalam menyiapkan fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Pemenuhan gizi sejak dini dinilai menjadi kunci untuk menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Investor

yang mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap makanan bergizi. Dengan menyediakan makanan yang sehat dan bergizi secara gratis, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan kelompok yang dilayani, serta membantu menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Beberapa negara memiliki program makan siang gratis yang bertujuan untuk mengatasi masalah gizi dan mengurangi kemiskinan. Program-program makan bergizi gratis bertujuan untuk memastikan akses masyarakat yang kurang mampu atau rentan kelaparan terhadap makanan yang bergizi. Melalui penyediaan makanan yang sehat, seimbang, dan memenuhi kebutuhan gizi seseorang tanpa biaya atau tanpa memerlukan pembayaran, program ini dapat membantu mengurangi tingkat kelaparan, meningkatkan status gizi masyarakat, dan meningkatkan akses terhadap makanan yang berkualitas, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan finansial. Program ini telah dilakukan di 93 negara dan berlangsung sejak tahun 1940-an. Di Indonesia, program ini hadir dengan berbagai perubahan nama, yang terbaru ialah Makan Bergizi Gratis. Adapun di negara lain, program ini memiliki beragam nama lainnya, di antaranya ialah Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman di India, National School Lunch Act di Amerika Serikat, La Cantine Scholar di Perancis, Programa Nasional de Alimentação Escolar di Brazil, Gakko Kisoku di Jepang, Programa de Alimentación Escolar di Spanyol, School Food Program di Britania Raya, Gandan Siang Chai di Tiongkok, Gesundheit Jause di Austria, dan School Lesson di Jerman.

0: Program makan bergizi gratis menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas gizi masyarakat menuju generasi emas. Namun penyempurnaan pelaksanaan dan evaluasi berbasis kebutuhan dinilai penting agar program ini tepat sasaran dan tidak memicu persoalan gizi baru.
1: Sehingga akan muncul lagi masalah gizi yang lain, obesitas misalnya, kelebihan berat badan, Pak, ya. Kalau itu sudah dievaluasi, jadi kalau yang sudah lebih, mungkin ada kebijakan lain nanti, Pak, di tahun-tahun mendatang.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai menjadi langkah strategis dalam mewujudkan generasi emas Indonesia. Namun implementasinya perlu terus disempurnakan agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan gizi baru. Hal tersebut disampaikan oleh dosen jurusan gizi Poltekkes Denpasar, Dr. Insinyur Ikoma Agujaya Mataram. Menurutnya, program MBG secara konsep sudah baik karena menyasar berbagai kelompok rentan, mulai dari anak sekolah, balita, hingga ibu hamil. Program ini diharapkan mampu menutup kekurangan asupan gizi yang selama ini masih menjadi tantangan. Namun, Agus Jaya menekankan pentingnya penyesuaian menu berdasarkan kebutuhan masing-masing kelompok usia.
1: Ya, dicermati sehingga sekarang di SPPG itu ada satu ahli gizi, Pak. Nah, ahli gizi ini yang mencermati sekarang menyusun menunya sesuai dengan kebutuhan sasaran. Jadi kalau SPPG itu dapat SD, SMP, SMA, mungkin itu agak berat, mungkin bisa khusus, Pak. Misalnya SPPG untuk anak, misalnya anak sampai SD gitu. Maka dihitung kebutuhannya, Pak. Sudah itu diterjemahkan ke dalam menu.
2: Selain itu, Agus Jaya menekankan pentingnya evaluasi berkala agar pemberian makanan tidak berlebihan dan memicu obesitas. Dukungan pola makan di rumah juga diperlukan untuk melengkapi kebutuhan gizi harian secara seimbang.
1: Sehingga akan muncul lagi masalah gizi yang lain, obesitas misalnya, kelebihan berat badan, Pak. Ya, kalau itu sudah dievaluasi, jadi kalau yang sudah lebih, mungkin ada kebijakan lain nanti, Pak, di tahun-tahun mendatang. Kalau sudah lebih, jangan seneknya itu sesuai dengan kebutuhannya, nanti akan tambah terus.
2: Hingga saat ini, program MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah menargetkan cakupan program ini meningkat hingga sekitar 82 juta penerima pada akhir 2026 sebagai bagian dari upaya percepatan peningkatan kualitas gizi nasional. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Pendengar program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu upaya mewujudkan generasi emas di masa mendatang. Dalam pelaksanaannya, evaluasi terhadap fasilitas dan pemenuhan standar operasional masih terus dilakukan agar program berjalan dengan optimal. Koordinator Regional Badan Gizi Nasional Provinsi Bali, yaitu Rizka Kristina, mengatakan pemantauan melalui aplikasi sistem manajemen operasional membantu pengawasan menu dan kandungan gizi pada setiap sekolah penerima manfaat. Rizka mengakui program Makan Bergizi Gratis belum sepenuhnya menyebar ke sekolah-sekolah. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap fasilitas pengolahan makanan, seperti instalasi pengolahan air limbah, guna memastikan operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi berjalan dengan sesuai standar. Dengan dukungan serta kerjasama dari pemerintah dan pihak sekolah, kedepannya diharapkan program ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di Bali.
1: Saya Desa Devi dari Gianyar. Menurut saya program MBG ini sebenarnya punya tujuan yang baik ya, tapi pelaksanaannya juga harus benar-benar diperhatikan. Apalagi sempat ada beberapa kasus keracunan makanan kan waktu itu. Selain itu, kalau melihat kondisi sekarang, menurut saya ada hal yang lebih urgent untuk difokuskan sih, yaitu pemerataan pendidikan, guru, dan fasilitas sekolah. Karena untuk mewujudkan generasi emas, pendidikan itulah fondasinya. Jadi selain memperhatikan gizi, kualitas, dan akses pendidikan juga harus jadi prioritas utama.
2: Nama saya Dandi Givari Zoltan dan saya dari Jimbaran. Menurut saya, sejauh ini masyarakat sekitar itu sudah cukup antusias terhadap program MBG ini karena memang membantu banget untuk anak-anak mereka sendiri. Tetapi peran orang tua itu juga sangat penting karena bisa dibilang jika kebiasaan anak-anak mereka tersebut tidak dikontrol secara baik, maka percuma juga program makanan bergizi gratis ini. Harapan saya untuk kedepannya itu adalah untuk dari pemerintah agar program ini bisa dibuat lebih baik dari sistem distribusinya dan standar kualitasnya itu bisa lebih konsisten.
3: Saya Bu Judi dari Batu Bulan. Konsepnya bagus, cuman yang dirasa saya sebagai orang tua, anak saya tidak selalu dapat makanan sehat. Malah terkadang makanannya ada yang kurang bagus. Mungkin yang perlu diperbaiki itu sistemnya. Bisa direset kembali apa itu makanan bergizi. Dan saya harap semoga MBG jauh lebih baik dari sekarang.
0: Pendengar, penyempurnaan program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu strategi utama pemerintah berinvestasi pada sumber daya manusia dalam mewujudkan generasi emas 2045. Langkah-langkah penyempurnaan ini diharapkan dapat memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan nutrisi yang optimal yang menjadi fondasi utama dalam persaingan global menuju tahun 2045. Selengkapnya terkait mewujudkan generasi emas dengan penyempurnaan makan bergizi gratis, kita simak perbincangan Ayu Rini bersama pengamat sosial Dr. Niwayan Widiastini.
4: Baik Bu Widi, kalau kita berbicara terkait dengan makan bergizi gratis, ini tentunya ada penyempurnaan seperti itu. Hal apa yang ingin Ibu tekankan terkait dengan program makan bergizi gratis ini agar benar-benar sesuai visinya mewujudkan generasi emas 2045? Silakan Bu Widi.
5: Terkait dengan program MBG ini, kalau kita lihat perjalanannya itu sekarang sudah lebih jauh lebih sempurna ya dari segi juknis ketika awal sekali harus di launching, kemudian saat itu pun sekarang saya lihat sudah ada proses penyempurnaan juknis sebanyak 3 kali yang dibuat oleh Badan Gizi Nasional. Artinya secara legal formal, Badan Gizi Nasional pun menyadari bahwa juknis yang terdahulu itu masih banyak terdapat kekurangan. Sekarang bahkan diatur sangat hal yang bersifat sangat teknis. Itu yang pertama dari segi regulasi yang patut kita berikan apresiasi ya. Penyelenggara MBG diserahkan kepada SPPG atau kita mungkin menyebutnya biasa dapurnya MBG gitu ya. SPPG itu juga sekarang kita lihat sebarannya sudah banyak ya Mbak Ayu ya. Kalau dulu mungkin tidak setransparan sekarang hampir di setiap sudut itu kita sudah melihat ada SPPG. Kalau kita lihat corak bangunannya itu sudah seragam, standar apa yang mereka harus miliki, kualifikasi perusahaan apa, kualifikasi yang mengelola seperti apa, itu sudah semakin transparansinya sudah muncul. Kemudian dari segi penerima manfaat, sekarang juga sudah lebih banyak yang kita lihat penerima manfaatnya. sudah banyak kok anak-anak sekolah, terutama kita pakai contoh di Bali, sudah banyak yang menerima. Terkait dengan kandungan makanan yang diberikan, memang kita patut berterima kasih ya, mungkin kehati-hatian pemerintah Provinsi Bali juga, kerjasama yang baik lintas stakeholder, itu juga menyebabkan minim ya terjadi hal yang tidak kita inginkan gitu kan. Nah ini juga salah satu patut kita apresiasi, tapi kemanfaatannya, kebiasaan, habit yang dibangun oleh pemerintah dengan makan bergizi gratis sebenarnya sudah sangat bagus. Mungkin tadinya tidak biasa sarapan pagi, karena ketika mengisi energi di pagi hari, mungkin anak-anak bisa berpikir lebih bagus, kemudian juga membiasakan anak-anak yang tadinya tidak pernah makan sayur, kalau di rumahnya ya tidak berani maksa gitu kan. Kalau sekarang karena sudah bersama-sama, ya budaya itu ditumbuhkan. Mungkin kalau dilengkapi susu yang tadinya belum tersentuh dengan susu, sekarang sudah mulai itu digalakkan, sehingga anak-anak didik kita yang hari ini di tahun 2025 betul dia akan menjadi bagian dari bonus demografi Indonesia, itu sudah semakin siap menjadi generasi yang siap untuk berkompetisi ya di tingkat internasional.
4: Dari segi manfaatnya, dari segi evaluasi yang dilakukan, ini sudah benar-benar bagus dilakukan pemerintah, sehingga sebagian besar penerima manfaat sudah menerima dari program MBG Niki, berarti Bu Widinge.
5: Dasarnya transparansi data itu juga perlu kita mintakan ya kepada kepada Badan Gizi Nasional. Ini kan yang kita lihat sendiri gitu kan, datanya jarang kok yang kita lihat terpublish, misalnya diumumkan di sebuah laman, oh sekarang di Bali segini nih, dari sekian kabupaten segini yang sudah, dari sekian sekolah segini yang sudah, berapa persen, itu belum pernah. Dari dulu juga pernah saya dorong, ayo dong ketemukan informasi publiknya itu dikuatkan, sehingga kalau memang belum semua, kita sama-sama bisa mencari solusinya kenapa gitu. Kolaborasi kan penting juga ya, enggak tidak melulu BGN saja yang memikirkan, pemerintah yang memikirkan, tapi kalau misalnya terbuka, oh di sini hambatannya kenapa, apakah di daerah itu blank spot areal, tidak ada dapur yang terdekat, tidak bisa membuat SPPG yang terdekat dengan areal itu, apakah karena alasan geografis atau seperti apa, kan itu biasanya karena ada syarat SPPG itu nggak boleh jaraknya lebih 6 km dari tempat titik pengantaran, seperti itu misalnya. Apakah karena alasan itu, karena tidak semua daerah juga di Bali dalam areal 6 km itu tersedia tempat yang siap untuk menjadi dibangun SPPG. Apa kemudian yang mungkin belum bergulir Mbak Ayu adalah ekonomi sirkularnya, mungkin yang belum tampak sekali ya, belum tampak. Ini ketika kebutuhan SPPG-nya sekian butir telur, siapa yang menyediakan, apakah apakah masyarakat di sana sudah bergerak bisa memenuhi, itu yang belum juga. Apakah petani sayur di sana sudah mensuplai seperti apa, itu juga mungkin yang perlu ditingkatkan kembali.
4: Saran untuk benar-benar penyempurnaan program makan bergizi gratis ini bisa diberikan kepada pemerintah Bu Widi, sehingga ini benar-benar program ini benar-benar sejalan dengan visinya mewujudkan generasi emas 2045 dan ada ekonomi sirkular yang terjadi dengan adanya program Niki. Silakan Bu Widi.
5: Ya, yang pertama keterbukaan informasi publiknya mungkin lebih ditingkatkan khusus terkait dengan makan bergizi gratis ini, sehingga masyarakat kita mengetahui kemanfaatannya, apa hambatannya, dan dicarikan solusi bersama. Ini juga arahnya untuk mendorong ekonomi sirkular. Nanti kalau sudah bisa tersampaikan, oh baru sekian dari harusnya penerima manfaat di Bali sekian juta, ternyata baru sekian yang terpenuhi, kenapa? Oh ternyata mungkin bahan bakunya masih tidak bisa dipenuhi oleh Bali gitu kan, bisa digerakkan itu lintas sektoral, apakah Departemen Pertanian, Dinas Pertanian misalnya, Dinas Perindustrian yang mengelola itu untuk menggerakkan Dinas Peternakan misalnya, mengaktifkan peternak telur, kemudian petani sayur mayur agar tidak menjual semata-mata ke pasar yang fungsinya pasar ya, tapi juga benar-benar memberikan prioritas untuk disalurkan ke SPPG, apakah seperti itu. Tapi kan kalau nggak dibangun, kalau tidak dibangun kesepahaman bersama yang diawali dengan based on data, itu sulit bisa dicapai. Sekali lagi mungkin titik awalnya adalah keterbukaan informasi publik.
4: Demikian pendengar perbincangan saya bersama pengamat sosial Dr. Niwayan Widiastini. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Pilar utama dari pelaksanaan program makan bergizi gratis adalah prinsip keadilan dan pemerataan. Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak tanpa terkecuali mendapatkan hak yang sama dalam hal pemenuhan gizi. Hal ini mencakup seluruh pelosok negeri sehingga tidak ada lagi kesenjangan asupan nutrisi yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang daerah, kondisi ekonomi maupun strata sosial di masyarakat. Dengan adanya akses gizi yang merata, setiap anak Indonesia kini memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat dan berkembang secara optimal. Nutrisi seimbang yang diberikan diharapkan mampu mendukung perkembangan kognitif dan fisik anak-anak sehingga mereka dapat berkompetisi dengan baik di masa depan. Program ini menjadi jawaban nyata untuk memutus mata rantai masalah pertumbuhan atau stunting di tanah air. Di sisi lain, program makan bergizi gratis tidak hanya memperhatikan kesehatan raga tetapi juga kelestarian alam. Pemerintah menyadari bahwa distribusi makanan dalam skala besar memiliki potensi dampak lingkungan. Oleh karena itu, aspek keberlanjutan lingkungan diintegrasikan secara langsung dalam prosedur operasional program melalui pengelolaan sisa makanan yang sangat bertanggung jawab. Sistem pengelolaan sampah dalam program ini dilakukan melalui pemilahan yang ketat antara limbah organik dan anorganik. Limbah organik yang dihasilkan dari sisa makanan tidak dibuang begitu saja ke tempat pembuangan akhir, melainkan diolah kembali melalui konsep ekonomi sirkular. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap sisa makanan yang ada dapat memberikan nilai tambah bagi sektor lain. Secara spesifik, limbah organik tersebut dimanfaatkan kembali sebagai pakan ternak yang berkualitas seperti untuk budidaya maggot BSF atau Black Soldier Fly maupun pakan unggas. Selain itu, sebagian sisa organik juga diproses menjadi pupuk yang dapat menyuburkan lahan pertanian. Dengan demikian, program ini turut mendukung ketahanan pangan dari sisi penyediaan sarana produksi pertanian dan peternakan. Sementara itu, untuk sampah kemasan atau limbah anorganik, pemerintah menerapkan proses penanganan yang terpisah dan terstandar. Penanganan ini dilakukan guna mencegah terjadinya penumpukan sampah plastik atau kemasan lainnya yang dapat mencemari lingkungan sekolah dan sekitarnya. Semua proses tersebut berada di bawah pengawasan ketat dan standarisasi langsung oleh Badan Gizi Nasional. Langkah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional bertujuan untuk menjamin efisiensi serta mencegah terjadinya pemborosan anggaran negara. Dengan tata kelola yang transparan dan terstandar, program makan bergizi gratis diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan. Integrasi antara kesehatan generasi muda dan kelestarian lingkungan ini diharapkan mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik dan hijau. Demikian pendengar Beranda Asta Cita ini, saya Lili Lintang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
1: Demikian Beranda Asta Cita RRI Denpasar.

Andaikan Kau Datang dari Noah. Pendengar sudah mengudara untuk Anda. Tadi ada request spesial dari pendengar setia RRI Pro 1 dan Pasar. Pendengar Lili masih akan menemani Anda ya, sebentar lagi nih sampai nanti pukul 10.00 WITA. Pendengar, kalau tadi kita sudah membahas beragam informasi menarik ya, kalau tadi mungkin seputar di wilayah Bali dan sekitarnya gitu ya. Kalau sekarang kita beralih ke tempat yang agak jauh nih ya, kita akan membahas soal luar angkasa ya. Nah, ini menarik sekali karena ada yang namanya robot lunar. Ini menjadi salah satu sorotan, dan NASA ini memamerkan rencana pangkalan permanen di bulan. Wah, siapa nih kira-kira dari Anda pendengar yang tertarik dengan informasi-informasi luar angkasa? Jadi dari NASA ya menegaskan pentingnya teknologi robotika dalam rencana ambisius membangun kehadiran jangka panjang di bulan. Dan hal ini disampaikan dalam ajang First Robotics Competition 2026 yang berlangsung di Houston, Amerika Serikat kemarin ya, 22 Mei 2026. Di sini NASA juga menampilkan rencana pembangunan Moon Base, yang mana ini adalah pangkalan permanen di bulan yang akan difungsikan sebagai pusat eksplorasi, penelitian ilmiah, serta pengujian teknologi. Wah, luar biasa sekali ya kalau kita juga punya pangkalan permanen di bulan ya. Karena pangkalan ini juga menjadi fondasi bagi misi lanjutan ke Mars dan wilayah luar angkasa lainnya. Namun tahap awal proyek memang difokuskan pada misi robotik dan tanpa awak. Dan hal ini juga dilakukan ya untuk bisa melakukan pemetaan, eksperimen, serta persiapan operasi di permukaan bulan sebelum misi berawak Artemis. I put my feelings out to dry. Dari NASA sendiri ini telah menargetkan percepatan program komersial Lunar Payload Service dengan hingga 30 pendaratan robotik di bulan pada 2027. Dan nantinya mereka akan mengirim berbagai muatan sains dan teknologi seperti rover, hopper, dan drone. Yang dimana dalam pameran tersebut model Moon Base ini menjadi salah satu daya tarik yang utama. Dan NASA juga memamerkan sejumlah inovasi lain, diantaranya ada sistem konstruksi modular berbasis robot yang mampu merakit infrastruktur besar secara otomatis di luar angkasa. Selain itu, NASA juga memperkenalkan konsep helikopter Skyfall Mars yang dikembangkan dari keberhasilan helikopter Ingenuity. Kalau helikopter Skyfall Mars ini adalah teknologi yang dirancang sebagai pengintai udara untuk mendukung eksplorasi Mars di masa depan. Dan First Robotic Competition ini pendengar diikuti lebih dari 1000 tim pelajar ya. Dan NASA memanfaatkan momen ini untuk menjangkau generasi muda sebagai calon tenaga kerja masa depan. Oh, luar biasa sekali ya pendengar, teknologinya, inovasinya gitu ya, ada aja gitu ide-ide luar biasanya ya, apalagi dengan adanya keinginan gitu ya untuk bisa mencapai Mars atau eksplorasi Mars di masa depan. Ayo, siapa nih yang udah capek tinggal di bumi ya, capek tinggal di sini, pengen pindah ke planet Mars aja gitu ya, sampai ada lagunya. Wah, bisa nih menjadi bagian dari NASA gitu ya, atau mengikuti First Robotic Competition kemarin yang dimana ini juga diikuti oleh 1000 tim pelajar. Wah, luar biasa ya, sangat cerdas-cerdas sekali gitu ya. Nah, pendengar, informasi internasional ini Lili kutip dari laman www.rri.co.id.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Beli, cukup, beli, merisik sekali, merisik.
2: Memene belum tahu.
1: Apa itu belum tahu apa?
2: Kukul ini banyak fungsinya. Sebagai sarana upacara, mengusir hama burung di sawah, dan untuk mengumpulkan masyarakat warga Banjar, Mentu.
1: Terus kul-kul yang beli, buat yang sebanyak ini, Nini, untuk apa itu?
2: Ini untuk dibagikan ke tetangga terdekat, terkait kebencanaan, Mentu.
1: Oh, artinya kul-kul juga bisa dipakai untuk antisipasi bencana, gitu, Beli?
2: Iya,

Ya, pendengar, lagu dari Raisa featuring Andi Rianto yang berjudul Bahasa Kalbu sudah mengudara untuk Anda. Memang kalau suaranya Raisa ini tidak ada tandingannya ya, sangat merdu dan bikin hati terasa tenang banget. Pendengar, tapi sedih sekali karena perjumpaan kita pada pagi hari ini harus segera berakhir karena tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 9.55 WITA. Lili mengucapkan terima kasih banyak kepada para pendengar yang sudah setia mendengarkan Lili ya, tadi sudah menyapa dari jam 5 pagi gitu ya. Tadi juga sudah ada yang sempat menyapa atau monitor nih di pagi hari tadi. Ada Bapak Ketut Meliar Sebondalan, terima kasih banyak Bapak Om Swastiastu Rahajeng ya, semoga sehat selalu. Kemudian tadi juga ada Bunda Yoseli dari Tabanan ya, tadi menyampaikan selamat pagi, salam sehat, bahagia dan sejahtera. Terima kasih banyak Bunda. Dan juga tadi ada Bu Janura ya, seperti biasa menyapa kita di pagi hari. Tadi katanya selamat pagi Mbak, selamat bertugas dan salam rahayu. Salam rahayu Ibu, semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas ya. Nah, pendengar jangan khawatir karena nanti setelah ini di Denpasar siang ini akan ada rekan saya yaitu Santi Ari yang akan menemani Anda setelah ini ya. Dan pendengar, saya Lili Lintang pamit undur diri dulu dari Denpasar pagi ini, tapi jangan khawatir karena besok kita akan berjumpa lagi nih di pagi ya, di Denpasar pagi ini. Nah, Lili Lintang pamit undur diri pendengar dengan satu buah lagu ya, ini spesial juga untuk Anda. Ini lagu dari Rizwan Fadila yang berjudul Tanpa Bicara. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Inikah cinta dari Indah Kusuma ya. Tentunya pendengar mengawali siaran kita di pagi menjelang siang hari ini. Senang sekali saya Santiari akan menemani Anda tentunya pendengar selama 5 jam ke depan dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah hingga nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah juga. Dan pendengar nantinya juga akan ada dialog Indonesia Sehat pada pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Kita akan membahas topik yang sangat menarik tentunya pendengar. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RR Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut dulu satu lagu dari Justin Timberlake dengan judul Can't Stop the Feeling.

0: Ya, pendengar Radio masih bersama kami tentunya di Pro 1 Era Radio Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita lebih lanjut ya pendengar, kita dengarkan dulu satu informasi dari Palang Merah Indonesia mengenai persediaan darah dan juga donor darah yang akan disampaikan oleh rekan kami Ibu Mega dari PMI Provinsi Bali. Ibu, silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang para pendengar Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A 8 kantong, golongan darah B 137 kantong, golongan darah O 9 kantong, dan golongan darah AB 24 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Yang pertama, kita berada di LPM Dauh Puri Klot jam 8 pagi. Kemudian kita buka gerai donor darah di lapangan Bajre Sandi Renon jam 8 dan jam 3 sore hari ini. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Minggu 24 Mei 2026, yang pertama kita berada di Vihara Dharmayana Kuta, Jalan Blambangan Kuta jam 8 pagi. Kemudian di Gereja Mawar Saron, Bali, Jalan Tuku Umar Barat nomor 275. Kegiatan donor ini berada pada pagi hari jam 9 dan sore hari di jam 4 sore. Kemudian kita juga ada gerai donor darah di lapangan Bajre Sandi Renon pada event Car Free Day jam 6 pagi. Nah, bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Terjalan Trengguli 1 nomor 27 Penate Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, terima kasih Ibu Mega atas informasinya. Dan benar pendengar, mari bersama-sama kita saling membantu tentunya mendonorkan darah kita untuk kepentingan sesama manusia ya pendengar. Dan untuk itu mari kita lanjutkan dalam Denpasar pagi ini.
2: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
3: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
2: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
4: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
2: Hah? Masa sih?
5: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
6: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa

Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Menurut masyarakat Tionghoa, kue yang satu ini diwajibkan

lapis legit, menggambarkan rejeki yang berlapis-lapis dan tidak ada habisnya. Panganan tradisional ini juga menggambarkan perjuangan seseorang dalam mewujudkan impiannya, yaitu meski sulit dan butuh proses panjang sebagaimana pembuatan kue ini, pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang memuaskan.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Masker menjadi salah satu barang yang penting saat ini. Tapi tahukah Anda kalau masker pertama di Jepang terbuat dari jaring logam yang ditutupi kain mulanya? Masker tidak benar-benar bertahan sampai tahun 1918 saat influenza Spanyol mengancam kesehatan dan keselamatan seluruh bangsa. Tiba-tiba semua orang mau memakai masker untuk melindungi diri dari penyakit. Setiap kali penyakit baru muncul di Jepang, masker jadi populer lagi. Akhirnya pada tahun 1950-an, produsen masker mengembangkan masker kasa khusus kain yang sangat mirip dengan masker saat ini. Sejak saat itu, Jepang sudah mulai punya hubungan asmara dengan masker.
1: Hajimemashite.
0: Jepang mengenakan rata-rata 2 miliar masker per tahunnya, dengan populasi 127 juta jiwa penduduk Jepang. Artinya, setidaknya lebih dari 15 kain masker dipakai untuk setiap individu setiap tahunnya. Biasanya orang Jepang memakai masker untuk beberapa alasan tertentu, yang telah menjadikan masker sebagai budaya hidup yang sehat. Pemakaian masker menjadi sangat penting, yang gencar digerakkan oleh pemerintah di seluruh dunia terhadap warganya demi menghentikan penyebaran virus COVID-19.

Ya, berikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Santiari. Berikan satu informasi datang dari dunia hiburan, di mana fenomena konser K-pop di bioskop ini kembali hadir melalui grup BTS. Kali ini BTS akan menghadirkan pengalaman menonton konser secara global lewat program BTS World Tour Arirang in Busan Live Viewing yang akan diumumkan oleh Big Hit Music pada 21 Mei Korea Selatan ya. Dan program ini merupakan penayangan langsung pendengar konser BTS dari Busan Aside Main Stadium pada 13 Juni 2026 ke jaringan bioskop di berbagai negara. Dan lewat konser live viewing ini, penggemar dapat menyaksikan konser secara real time dengan kualitas layar lebar dan juga sistem audio imersif, sehingga suasana konser ini tetap terasa meski ditonton dari bioskop. Penayangan global tersebut disebut akan menjangkau lebih dari 3.800 bioskop di lebih dari 80 negara dan juga wilayah. Sejumlah jaringan bioskop besar di Korea Selatan seperti CGM, Flotte Cinema dan juga Megabox ini dipastikan ikut berpartisipasi dalam penayangan konser anniversary tersebut. Dan tidak hanya di Asia pendengar, live viewing ini juga tersedia di berbagai wilayah Amerika, Eropa hingga Amerika Latin. Namun untuk beberapa negara dengan berbagai perbedaan zona waktu yang cukup jauh dari Korea Selatan, pihak penyelenggara ini akan menghadirkan delay screening agar pendengar tetap dapat menikmati konser dalam jam tayang yang lebih nyaman tentunya. Dan juga konser Arirang sendiri ini akan menjadi salah satu nih pendengar agenda besar dari BTS di tahun ini. Selain digelar bertepatan dengan anniversary debut grup pada 13 Juni ini, konser tersebut juga menjadi simbol reuni emosional BTS dengan kota Busan nih. Setelah hampir 4 tahun sejak konser yaitu Come in Busan pada 2022. Itulah pendengar sedikit informasi mengenai BTS yang akan hadirkan pengalaman konser global lewat live viewing yang tentunya dapat Anda baca lebih lengkap di website kami rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Sandi Sondoro dengan judul Hanya Memuji.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar dari dunia hiburan, kita beralih ke informasi terkait dengan kesehatan nih pendengar. Pendengar, apakah Anda pernah mendengar ataupun pernah nih melihat daun sumbung? Nah, daun sumbung ini merupakan salah satu tanaman herbal nih pendengar, yang sejak lama digunakan dalam pengobatan tradisional di berbagai daerah di Indonesia. Tanaman ini dikenal memiliki aroma yang khas dan juga sering dimanfaatkan sebagai ramuan alami untuk membantu menjaga kesehatan tubuh. Dan kini juga manfaat daun sumbung ini kembali menjadi perhatian karena kandungan senyawa aktif di dalamnya ini dinilai berpotensi untuk mendukung kesehatan secara alami. Dan lansir dari laman alodokter.com, ada beberapa manfaat dari daun sumbung ini untuk kesehatan. Yang pertama adalah untuk mengobati flu. Penyakit flu ini bisa disebabkan oleh bakteri dan juga virus. Umumnya, seseorang yang tertular penyakit ini ketika menghirup udara yang mengandung bakteri atau virus penyakit flu, serta menyentuh benda yang sudah terkontaminasi virus atau bakteri tersebut. Dan berkat kandungan antivirus dan antibakterinya nih, daun sumbung ini kerap dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk membantu meredakan flu. Dan gak hanya itu pendengar, kandungan antioksidan di dalamnya ini juga berperan dalam melawan radikal bebas penyebab penyakit dan juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh serta menjaga kesehatan secara keseluruhan. Itulah pendengar sedikit informasi mengenai manfaat dari daun sumbung sendiri untuk kesehatan yang tentunya dapat Anda baca secara lengkap di website kami rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan.
3: Gempa bumi bisa terjadi kapan dan dimanapun. Gempa tidak selalu pada siang hari saat kita terjaga. Seringkali getaran hebat terjadi di malam yang larut, dini hari atau di waktu-waktu kita beristirahat dan terlelap tidur.
4: Lalu gimana dong?
5: Jika demikian, tetaplah berada di tempat tidur dengan posisi badan telungkup. Bila sudah aman, segera keluar, memakai alas kaki dan lindungi kepala dengan bantal atau helm untuk menghindarkan dari cedera kepala. Carilah tempat yang agak lapang agar tidak tertimpa pohon atau bangunan yang mungkin runtuh.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore.

0: Ya, selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari ini, tentunya pada hari Sabtu 23 Mei 2026 kita kembali berjumpa dalam Dialog Indonesia Sehat di siang hari ini. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah kita akan berdialog pendengar selama kurang lebih 50 menit hingga nanti pukul 11.50 waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar, di siang hari ini tentunya kita akan berdialog bersama RS Prima Medica dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio, Dr. Cokorda Ngurah Prasanta Aditya Putra SPJP, yang tentunya sudah hadir di studio. Kita akan sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat siang, dokter.
1: Siang, selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, dok? Baik?
1: Baik, sehat.
0: Oke, syukurlah ya. Dokter, kita hari ini akan membahas topik yang tentunya penting sekali ya, dokter ya. Kita akan membahas mengenai cegah komplikasi serangan jantung, langkah nyata pengendalian hipertensi. Dan mungkin sebelum itu, dokter izin boleh menyapa dulu pendengar Setia Pro 1 kita yang ada di rumah. Silakan, dok.
1: Selamat siang, pendengar Pro
0: RRI.
1: RRI 1 ya. Semoga sehat selalu. Dan tensinya normal selalu.
0: Iya, benar. Karena tapi kita terkait dengan hipertensi ya, dokter ya, di siang hari ini. Dan juga pendengar, dokter, saya panggilnya dengan dokter Co aja ya, dokter
1: Boleh.
0: Co. Boleh. Dokter Co ini merupakan dokter spesialis jantung dan juga pembuluh darah ya, dok ya, di RS Prima Medica. Benar. Oke. Oke, dokter, kita mungkin langsung saja, dok. Ini topik yang sangat menarik tentunya untuk saya. Dan juga ada banyak keingintahuan sebenarnya, dokter, dari topik ini. Oke, kita membahas mengenai cegah komplikasi, kemudian serangan jantung, langkah nyata pengendalian hipertensi. Tapi mungkin sebelum itu, banyak yang, termasuk saya mungkin, dok, banyak yang dari kami itu belum mengetahui sebenarnya hipertensi ini merupakan kondisi atau penyakit seperti apa, dok. Mungkin boleh dibuka dulu, diberitahukan kepada kami, dok, silakan.
1: Hipertensi itu adalah suatu kondisi tekanan darah di pembuluh darah kita yang meningkat. Dari tahun ke tahun banyak revisi sih, definisi hipertensi itu semakin rendah.
0: Okay,
1: kalau dulu hipertensi itu 140/90. Terus terbaru ada yang merekomendasikan itu turun jadi 130/80 ke atas.
0: Oke. Okay.
1: Ya, karena setelah banyaknya penelitian yang terjadi, ternyata tekanan darah itu semakin tinggi, itu resiko terjadinya kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah itu juga tinggi.
0: Okay.
1: Terus batasnya itu jadinya yang dulu kan 140/90 ke atas itu resiko penyakit jantung pembuluh darahnya tinggi. Ternyata di atas 130/80 juga tinggi gitu. Makanya rekomendasinya sekarang yang terbaru 2025 itu hipertensi di atas 130/80.
0: Oke, di atas 130/80 itu untuk tensinya ya, dok ya. Hipertensi ini berarti yang akan bisa menyebabkan komplikasi hingga penyakit pada jantung, seperti itu, dok?
1: Iya, benar.
0: Ringkasnya, oke.
1: Termasuk ini sebenarnya kan di pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu kan ada di banyak tempat ya.
0: Iya.
1: Di banyak organ, di jantung salah satunya, kemudian di kepala, penyakitnya jadinya stroke, terus kemudian di mata retinopati, terus kemudian di ginjal, gagal ginjal, gangguan ginjal, di kaki itu bisa pembuluh darah arteri perifer namanya gitu. Jadi tergantung gini, organ yang terkena. Ya, paling sering sih jantung ya orang-orang.
0: Oke. Kalau dari penyebabnya sendiri, biasanya hipertensi ini disebabkan oleh apa, dok? Apakah ada faktor genetik di dalamnya atau faktor eksternal saja nih, dok?
1: Ya, jadi kita sebutnya itu adalah faktor yang bisa kita kendalikan dan faktor yang tidak bisa kita kendalikan.
0: Oh, oke.
1: Kalau yang tidak bisa kendalikan ya tadi seperti genetik. Kalau keluarga ada riwayat hipertensi, kemungkinan keturunannya juga mempunyai resiko untuk terjadi hipertensi.
0: Oke.
1: Terus kemudian usia, semakin tingginya usia, itu tensi kita akan semakin meningkat, yang sistolik itu terutama.
0: Itu normal berarti, dok, untuk peningkatan tensi seiring dengan usia atau bagaimana?
1: Ya, emang kecenderungannya meningkat. Tapi seperti saya bilang tadi kan, kalau kita meningkatnya itu di atas 130/80, resiko penyakit jantung dan pembuluh darah dan stroke ginjal dan lain-lain itu itu meningkat. Jadi ya yang kita bisa kendalikan aja yang kita kendalikan. Seperti contohnya adalah gaya hidup.
0: Oke, seperti apa itu, Dok?
1: Gaya hidup adalah olahraga, terus kemudian makanan. Terus yang bisa kita kendalikan lagi yang lainnya adalah penyakit sekunder seperti hipertiroid, hiperparatiroid. Terus ada hiperaldosteron namanya, yaitu kan bisa kita kendalikan. Nah, itu harus di screening juga. Pada pasien-pasien hipertensi, bagaimana gaya hidupnya, gitu ya, gaya hidup, makanannya, terus kemudian olahraganya, aktivitas fisiknya, dan penyakit-penyakit penyerta lainnya.
0: Oke, kalau soal gaya hidup sendiri itu biasanya hipertensi itu bisa disebut dengan darah tinggi gitu ya, Dok, ya?
1: Iya, sama ya. Darah tinggi.
0: Nah, biasanya kalau yang saya dengar-dengar, kalau yang darah tinggi itu mungkin dibilangnya tidak boleh terlalu banyak makanan berlemak kah, santan kah, atau seperti apa, Dok?
1: Ya, kalau rekomendasinya pada pasien yang hipertensi itu satu, garam itu tidak melebihi 5 gram sehari atau 1 sendok teh sehari garam ya. Terus atau natrium tidak lebih dari 2 gram sehari. Natrium itu kan kandungan dari garam. Garam kan NaCl. Terus kemudian lemak juga dipilih yang lemak yang sehat. Lemak yang dipilih adalah lemak yang pada makanan Mediterranean diet. Seperti minyak ikan gitu ya. Terus kemudian olive oil. Terus kemudian gula juga dibatasi, gula tambahan. Seperti contohnya pada minuman berpemanis gitu ya. Soalnya pada penelitian minuman soft drink atau berpemanis itu yang diminum sejak usia muda, itu pada tahun-tahun berikutnya beresiko anak-anak tersebut akan mengalami hipertensi.
0: Ya,
1: jadi seperti yang kita ketahui kan biasanya kan garam, ternyata gula juga mempengaruhi tensi. Gitu.
0: Berarti penyebab-penyebab dari hipertensi ini sebenarnya bisa terjadi itu karena dari usia muda gitu ya, Dok, ya?
1: Iya, bisa. Kita nabung dari usia muda.
0: Terlalu banyak makanan dengan garam dan juga dengan gula gitu. Tapi kalau misalnya dari golongan usia sendiri, sebenarnya usia berapa, Dok, yang paling beresiko terkena hipertensi ini? Kemudian juga apakah ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, Dok?
1: Kalau usia yang direkomendasikan untuk dicek tekanan darah adalah usia di atas 18 tahun.
0: Di atas 18 tahun.
1: Tapi kalau di atas 18 tahun itu tidak wajib, tidak rutin sih, tapi lebih ke okasional. Kalau ada yang tensi ya tensi gitu ikut. Kalau misalkan ada bakso saya ikut tensi gitu ya. Tapi kalau yang yang wajib screening itu adalah di atas 40 tahun. Di atas 40 tahun itu screeningnya gak cuma tensi aja. Tapi selain tensi ada gula darah, ada kolesterol total, LDL, HDL. Terus kemudian apakah dia merokok begitu. Jadi itu kita screening di atas 40 tahun. Nanti sudah ketemu itu apa yang kita screening itu, nanti ada tabelnya. Nanti kita lihat kita itu ada di posisi mana di tabel itu. Ada yang risiko rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi untuk terjadi penyakit jantung dan pembuluh darah gitu.
0: Berarti mulai di screening itu tuh mulai dari 40 tahunan ke atas gitu ya, Dok. Kalau misalnya perempuan dan laki-laki ini tuh apakah ada perbedaan, Dok, yang mana yang lebih cenderung beresiko untuk terkena hipertensi atau sama nih keduanya nih, Dok?
1: Kalau hipertensi sih lebih ke sama ya. Kalau penyakit jantung lebih laki-laki, karena wanita itu kan diproteksi oleh hormon estrogen, terutama saat dia masih menstruasi tiap bulan. Soalnya kalau hipertensi itu juga bisa terjadi pada ibu hamil. Ibu hamil juga bisa terjadi hipertensi, namanya hipertensi dalam kehamilan. Kalau tidak ditangani, tidak di screening lebih awal, itu bisa membahayakan si ibunya dan juga janinnya. Gitu.
0: Kalau gejalanya sendiri, Dok, tadi kan biasanya tuh dari umur 40-an ke atas itu sudah seharusnya itu sudah mulai screening ya. Tapi kalau misalnya gejala-gejala yang mungkin bisa kita lihat dengan lebih mudah gitu yang kita alami di diri sendiri, apakah ada gejala khusus, Dok?
1: Kalau hipertensi sih dia tidak bergejala sampai ada kerusakan organ target namanya ya, organ yang diperdarahi oleh pembuluh darah tersebut. Kalau dia ada masalah di pembuluh darah di kepala kan namanya stroke ya, gejalanya ya lemes tubuh sebelah badan, bicaranya pelo gitu ya. Terus kemudian kalau di jantung, pembuluh darah di jantung ya bisa mengalami keluhan tidak nyaman di dada terasa berat.
0: Okay.
1: Terus juga bisa menyebabkan sesak nafas gitu. Terus kalau ginjal ya terjadi penurunan fungsi ginjal gitu ya. Kencingnya berkurang, kemudian bengkak-bengkak di tubuh. Terus kemudian kalau di kaki itu bisa mengalami nyeri di kaki ya, dari ujung kaki nyeri terutama saat berjalan. Terus kemudian membaik dengan istirahat. Nah, seperti itu.
0: Oke, jadi gejalanya itu tuh sebenarnya untuk FI hipertensinya sendiri itu tidak ada secara umumnya, tapi adanya ketika sudah ada komplikasi dengan pembuluh darah yang lain gitu ya, dok ya. Oke, tapi saya sering sekali dok, mungkin sharing sedikit itu tuh dengar kalau orang tua tuh ngomong kalau udah mulai kaku nih gitu bagian leher biasanya itu udah bilang wah darah tinggi tuh atau gimana. Kalau itu benar nggak sih dok?
1: Itu bisa jadi bisa tidak ya,
0: okay.
1: Tidak terlalu spesifik gejalanya, gejala hipertensi itu tidak terlalu spesifik yang seperti kaku leher belakang itu kan, kaku leher belakang itu kan bisa keluhan lain juga seperti ototnya pegel gitu ya karena kita apa duduk dengan posisi yang salah terus menerus lihat HP gitu ya, menunduk itu kan juga pegel otot belakang.
0: Iya sih.
1: Dan gini juga ternyata dok setelah saya ukur tensinya tinggi, berarti kan itu memang keluhan dari hipertensi, belum tentu juga. Siapa tahu pegel leher belakang menyebabkan tensinya tinggi, bukan tensi tinggi menyebabkan pegel leher belakang.
0: Oke, jadi terbalik ya, dok ya.
1: Kan belum tentu. Saya bilang belum tentu sih.
0: Oke.
1: Jadi ya memang kalau memang seperti itu diukur ternyata tensinya tinggi, nah kita cross check biasanya, kita ulang lagi tensinya.
0: Oke.
1: Pastikan dulu benar hipertensi. Ternyata pas apa namanya? Pegelnya menghilang, ternyata tensinya normal lagi gitu.
0: Okay.
1: Kalau tensi tinggi itu tidak sekarang tensi tinggi, besok normal gitu, enggak. Berarti yang benar tensinya adalah tensi yang normal itu. Tensi yang tinggi kemarin itu mungkin waktu pengukuran dia lagi tidak fit, lagi nyeri, lagi kurang tidur, atau lagi ngopi sebelum ditensi, rokok sebelum ditensi, jadi kan tensinya tinggi.
0: Oke, berarti kalau misalnya benar-benar hipertensi itu adalah tensi tinggi yang ada di, ya tensi tinggi dari kita itu tuh stabil ya dok, terus tinggi, bukan ya, tinggi rendah gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi kalau sekali diukur tinggi, terus di cross check lagi pengukurannya, bisa di rumah sakit pada kontrol berikutnya gitu ya, atau saat itu juga di cross check.

0: Ya, ya kurang dari 4 tahun lah, tidak terlalu lama. Terus kemudian saat pengukuran tensi, kondisi lagi rileks gitu ya, duduk bersandar, terus kemudian tangannya juga bersandar di armrest atau di meja gitu, kakinya tidak menyilang, kakinya menapak lantai gitu. Okay. Terus kemudian diukur 2 kali.
1: Dua kali?
0: Ya, 2 kali. Yang pertama dan yang kedua selangnya 1 menit.
1: Okay.
0: Terus kemudian dirata-ratakan. Nah, ternyata tensinya normal gitu ya. Tensinya normal. Berarti yang di rumah sakit tensinya karena kondisi lagi tegang aja.
1: Okay. Gitu. Ternyata kondisi tegang itu bisa mempengaruhi tensi juga ya berarti dok?
0: Ya, tapi itu tensi untuk sementara.
1: Okay.
0: Kalau tegangnya hilang, ya tensinya normal lagi.
1: Okay.
0: Gitu ya. Jadi hipertensi itu adalah pengukuran saat kondisi lagi rileks.
1: Okay. Itu yang benar-benar menggambarkan kondisi kita yang sebenarnya.
0: Kondisi pembuluh darah yang sebenarnya.
1: Oke, menarik sekali tentunya dokter. Dan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, bisa sekali ya tentunya. Anda bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau melalui WA, bisa telepon ataupun bisa WhatsApp juga ke kami di 0369 maksudnya 678-123-830. Dan kita juga live streaming mendengar di Facebook Pro 1 Denpasar. Jadi ketika Anda ingin memberikan pertanyaan kepada kami, sangat dipersilakan tentunya. Dan Dr. Cok, kita akan lanjutkan dalam beberapa menit ke depan dok.
0: Ya.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.

0: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami tentunya dalam Dialog Indonesia Sehat bersama RS Prima Medica dan juga Dr. Cho Adit yang sudah ada di studio kita tentunya. Dokter, kita lanjutkan dialog kita, Dok, di siang hari ini. Oke, tadi kita sudah sedikit membahas ya, Dok, terkait dengan hipertensi ini dan bahwa memang ketika terjadi hipertensi kemudian ada komplikasi ke pembuluh darah itu bisa menyebabkan penyakit gitu ya, Dok. Nah, berarti terkait dengan hal itu, Dok, yang menjadi penasarannya untuk saya, apakah seberbahaya apa sebenarnya hipertensi ini, Dok? Dan apakah memang bisa hingga menyebabkan kematian kah atau seperti apa, Dok? Silakan.
2: Ya, jadi hipertensi itu adalah udah didiagnosis hipertensi berarti pasien itu akan memiliki resiko tinggi untuk terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah.
1: Oke. Okay.
2: Penyakit jantung itu kan ada serangan jantung yang paling parah ya, pembunuh nomor satu di dunia masih serangan jantung.
1: Oke.
2: Okay. Ya berbahaya tentunya. Terus kemudian yang lain yang sering juga adalah stroke, serangan stroke. Jadi baik dari pecah pembuluh darahnya atau penyumbatan di pembuluh darahnya. Jadi ya kalau hipertensi tidak segera ditangani, tidak segera diketahui, itu berbahaya. Apalagi ini yang paling berbahaya itu adalah kita tidak tahu kita punya hipertensi karena ada gejala.
1: Iya, oke.
2: Jadi tensi tinggi nggak pernah dicek itu ya, kita gaya hidupnya ngawur, lingkar perutnya lebar gitu ya, merokok, dia merasa baik-baik aja gitu ya, terus kemudian dia melakukan aktivitas berat, olahraga terlalu berat, sehingga terjadilah serangan jantung.
1: Oke. Okay, terkait dengan jantung ini sendiri, kalau misalnya dari teknis secara medis sendiri, Dok, bagaimana kemudian hipertensi ini bisa merusak jantung, Dok? Alurnya, mekanismenya itu seperti apa?
2: Jadi ada dua sih, lebih ke satu ke penyakit jantung koroner, yang dua adalah penyakit jantung hipertensi.
1: Oke.
2: Okay. Jadi penyakit jantung hipertensi itu adalah dia otot jantungnya menebal, menebal karena menahan tahanan pembuluh darah yang tinggi, gitu ya.
1: Oke. Okay.
2: Sehingga otot jantungnya menebal menyebabkan otot jantungnya kaku, gitu ya. Harusnya otot jantung itu kan mengembang untuk menerima darah, memompa atau mengempis untuk memompa darahnya. Gitu. Saat mengembangnya itu dia agak terganggu karena terlalu tebal dan kaku.
1: Okay.
2: Sehingga saat aktivitas fisik yang agak berat, dia keluhannya sesek ngongsor, ngangsur gitulah ya.
1: Oke. Okay.
2: Ngangsur, ngos-ngosan gitu ya. Ngos-ngosan, jalan dikit ngos-ngosan. Nah, itu. Terus yang kedua, penyakit jantung koroner. Kalau penyakit jantung koroner, koroner itu adalah arteri koroner itu adalah pembuluh darah arteri yang memperdarahi, yang memberi nutrisi ke otot jantung kita. Dengan hipertensi itu, tekanan darah yang tinggi pada pembuluh darah koroner itu bisa merusak dinding dalam dari pembuluh darah koroner kita. Jadi dinding dalamnya itu tidak intak lah, tidak mulus lagi gitu ya, sehingga gampang di apa namanya disusupi, diinfiltrasi oleh kolesterol LDL, kolesterol yang jahat itu, sehingga menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah kita.
1: Okay.
2: Sehingga menyebabkan ya keluhan nyeri dada ya. Okay. Itu
1: nyeri dada, sesak gitu ya.
2: Yeah.
1: Oke. Okay. Kalau misalnya ketika sudah ada, berarti kita sudah ada komplikasi gitu ya ke jantung sehingga menyebabkan penyakit jantung koroner dan juga yang satu tadi itu, berarti tanda-tandanya selain sesak kemudian juga sakit di dada itu seperti apa yang akan dirasakan oleh pasien, Dok?
2: Ya yang paling sering sih pasien yang datang ke poli jantung keluhannya sesak, nyeri dada, dan lagi satu berdebar.
1: Oke.
2: Okay. Jadi jantung itu berdebar saat aktivitas fisik yang terlalu berat itu ya. Berdebarnya berdebar, bukan berdebar yang kayak kita olahraga biasanya, itu kayak berdebarnya tidak nyaman lah. Karena kan itu menandakan otot jantung kita lagi bekerja ekstra lah. Gitu ya, karena ada masalah di pembuluh darah sama di otot jantungnya begitu.
1: Oke, wah itu ya ternyata beberapa yang bisa dirasakan pasien tentunya ketika memang sudah ada komplikasi. Nah dokter, kita temanya adalah tentang cegah komplikasi dan juga sayangi jantung gitu ya. Kalau misalnya terkait dengan komplikasi ini dulu mungkin sebelum pencegahannya dok ya. Nah komplikasi jantung yang paling sering itu biasanya akan dialami oleh penderita hipertensi yang tidak terkontrol itu seperti apa dok, jenis komplikasinya?
2: Ya itu yang seperti saya sebutkan, penyakit jantung koroner dan penyakit jantung hipertensi. Dan ujung-ujungnya, dua penyakit itu ujung-ujungnya adalah gagal jantung. Jadi gagal jantung itu adalah kondisi akhir dari hampir semua penyakit jantung. Gagal jantung artinya adalah organ jantung kita tidak cukup memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme dari organ-organ lainnya gitu ya, seperti otak, ginjal, itu gak cukup. Sehingga ya itu aliran darah ke otaknya berkurang, aliran darah ke ginjalnya berkurang, tidak ada masalah di otaknya, masalah di ginjalnya, dan juga menyebabkan sesak nafas. Gitu.
1: Kalau serangan jantung sendiri dok, bisa terjadi juga?
2: Iya, bisa terjadi juga. Jadi pada pasien yang mengalami serangan jantung itu biasanya memiliki banyak faktor resiko ya. Jadi faktor resiko jantung itu salah satunya ya hipertensi itu. Terus kemudian ada merokok, ada diabetes mellitus, ada kolesterol tinggi, gaya hidup yang tidak baik gitu ya. Itu yang bisa dikendalikan, yang tidak bisa dikendalikan ya genetik dan juga usia gitu.
1: Dok, ketika sudah terjadi komplikasi gitu tuh, kemudian penanganan yang biasanya dilakukan oleh tim medis sendiri ketika terdapat sudah pasien yang sudah terjadi komplikasi pada jantung sendiri itu seperti apa dok?
2: Biasanya kalau seperti itu ya kita tangani kegawat daruratannya ya. Ini settingannya bisa ada dua ya, jadi penyakit jantung yang koroner yang akut atau serangan jantung sama penyakit jantung yang kronis. Penyakit jantung yang kronis ya keluhannya ya itu tidak nyaman di dada, tapi dengan istirahat 5 menit dia membaik keluhannya. Itu yang kronis yang stabil. Biasanya pasiennya datangnya ke poliklinik. Nah kalau pasien yang akut yang serangan jantung itu biasanya dengan istirahat dia masih nyeri, nyeri sekali gitu ya, dan pasiennya biasanya datangnya ke IGD. Nanti kalau dia ke IGD, tensinya tinggi. Biasanya kalau pasien yang mempunyai hipertensi gitu ya, selain ditemukan adanya penyumbatan pembuluh darah koroner jantung, juga tensinya tinggi. Penanganannya ya gini, selain penyumbatannya kita buka dengan pengencer darah, atau kalau perlu pasang ring, tensinya juga kita harus segera diturunkan. Targetnya sesegera mungkin di bawah 140/90. Biasanya kalau pasien-pasien seperti itu tensinya tinggi sekali, di atas 200 bisa.
1: Itu penurunan tensinya itu bagaimana dok?
2: Ya kalau dia settingnya akut ya nanti ada obat penurun hipertensi dari intravena, dari dimasukkan melalui infus. Tapi kalau settingnya adalah poliklinik gitu ya, ya kita turunkan tensinya dengan obat-obatan. Obat-obatan itu harus diminum, obat tensi harus diminum. Sarannya obat tensi diminum seumur hidup, terutama ini apabila sudah terjadi kerusakan organ target. Kalau sudah ada masalah di jantung, berarti mau nggak mau obat tensi itu harus diminum seumur hidup.
1: Baik, menjadi obat seumur hidup ya, obat tensi itu sendiri. Kalau misalnya kita kembali ke topiknya dok, cegah komplikasi dan juga sayangi jantung. Mungkin terkait dengan pencegahan komplikasi sendiri itu, dari dokter sendiri itu bagaimana dok, cara kita untuk bisa mencegah komplikasi dan juga untuk menyayangi jantung kita dok, silakan.
2: Berarti ini mencegah sebelum hipertensi ya? Mencegah sebelum hipertensi berarti ya itu, berarti dari gaya hidupnya. Kalau dari makanan tadi garam sudah ya, garam, gula, terus kemudian minyak-minyakan, terus yang belum tadi itu adalah olahraga atau aktivitas fisik. Jadi kalau olahraga untuk mencegahnya itu adalah olahraga tipe aerobik, 150 menit dalam seminggu. Jadi mungkin bisa dibagi 30 menit setiap harinya, 5 hari dalam seminggu.
1: Kenapa nih dok harus tipe yang aerobik lebih disarankan?
2: Ya karena pada tipe aerobik itu membuat pembuluh darah kita lebih lentur lah jadinya. Lebih lentur, jadi dia bisa resisten lah terhadap terjadi penyakit hipertensi tersebut. Gitu ya. Terus kemudian dari hasil penelitian juga menunjukkan itu dengan olahraga aerobik itu menurunkan kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah di kemudian hari. Terus juga kalau dia mau itu intensitas yang gini ya, saya lupa bilang intensitasnya yang sedang. Intensitas sedang itu, contoh aerobik intensitas sedang itu adalah salah satunya jalan cepat. Saya nggak suka jalan cepat ya, bisa sepeda, bisa renang gitu ya, bisa senam seperti itu. Terus juga kalau tidak ada masalah di jantung, belum ada masalah di jantung, pasien ingin intensitas yang lebih tinggi gitu, bisa dengan 75 menit per minggu. Tadi kan 150 menit per minggu ya, 75 menit per minggu. Kalau intensitas yang lebih tinggi dari itu, terus kemudian bisa diselingi dengan gini, angkat beban, resistensi training. Resistensi training. Jadi resistensi training itu kan ada dua. Bisa dipilih salah satunya atau dikombinasikan. Satu yang isometric resistensi sama yang dynamic resistensi. Kalau isometric itu yang kayak plank, wall sit gitu ya. Kalau yang dynamic itu yang ini, yang pakai dumbbell, barbell atau weight bearing dengan push up, sit up gitu. Atau dengan mesin. Itu di 2-3 kali seminggu. Jadi aerobik 3-5 kali seminggu diselingi dengan resistensi 2-3 kali seminggu.
1: Itu. Itu untuk langkah pencegahannya ya, dok,
2: pencegahan
1: ya, terkait dengan hipertensi ini tentunya dari sisi olahraga gitu. Dan mungkin nanti kita akan membahas dok, apakah ada juga terkait dengan pola-pola diet yang harus dilakukan oleh pasien untuk mencegah ataupun menangani ketika memang tensinya sudah tinggi gitu. Tapi mungkin kita akan membahasnya selengkapnya dok setelah beberapa pesan berikut ini.
0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Liburan itu bukan cuman soal dapat foto bagus buat diposting, tapi soal gimana kita ninggalin kesan yang bagus di tempat yang kita datangi. Pernah nggak ngerasa lebih dihargai cuman karena kita mau nanya diawali dengan permisi atau sekedar lempar senyum ke warga lokal? Itulah magicnya pariwisata. Kita itu tamu, dan tempat yang kita datangi adalah rumah seseorang. Hargai cara mereka berpakaian, cara mereka bicara, sampai tradisi yang mungkin kelihatan unik buat kita. Gak perlu dikomentarin aneh, cukup dinikmati bedanya. Karena saat kita menghargai kebiasaan lokal, warga pun bakal bukain pintu hatinya buat kita. Ingat, kenangannya boleh kita bawa pulang, tapi etikanya harus kita tinggalin di sana. Biar suatu saat kita balik lagi, kita disambut kayak keluarga sendiri.
4: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, Dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%. 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar Reno masih bersama kami dalam Dialog Indonesia Sehat, tentunya dengan topik kita, cegah komplikasi sayangi jantung, langkah nyata pengendalian hipertensi bersama dengan Dr. Cho Aditya di sini. Dokter, kita lanjutkan perbincangan kita, Dok.
2: Ya.
1: Oke, tadi kita sudah membahas terkait dari sisi olahraganya nih yang harus dilakukan oleh pasien ataupun untuk mencegah terjadinya hipertensi ya, Dok. Nah, kemudian kalau dari sisi pola makan ataupun dietnya, tapi mungkin saya akan menanyakan itu nanti, Dok. Ada satu yang kembali menarik menurut saya. Tadi dokter sempat menyatakan bahwa pasien hipertensi itu bisa meminum obat seumur hidup gitu ya, Dok ya. Nah, terkait dengan hal ini, kalau sepengalaman dokter sendiri terkait dengan pasien-pasien yang mungkin sudah pernah dokter tangani sendiri ini, apakah ada keluhan sendiri dari pasien ketika harus meminum obat seumur hidup? Karena dari beberapa, saya tidak tahu ini mitos ataupun fakta, itu katanya kalau memang minum obat seumur hidup apalagi dengan jangka yang panjang itu dapat merusak ginjal gitu. Nah, apakah ini benar, Dok, mitoskah atau faktakah seperti itu?
2: Ya, apa namanya, sebelum kita memulai terapi anti hipertensi, kita seperti yang saya bilang tadi, kita harus pastikan dulu, kita cross check dulu ini pasien benar-benar hipertensi dengan cara pengukuran yang benar, pengukuran yang berulang. Nah, kalau memang benar seperti itu, baru kita terapi dengan terapi hipertensi.
1: Oke.
2: Ya, terapi hipertensi itu diminum seumur hidup. Kenapa? Karena kalau sudah didiagnosis hipertensi, berarti sudah terjadi masalah di pembuluh darahnya.
1: Oke.
2: Dan itu berisiko untuk terjadi. Dalam penelitian setelah diikuti beberapa tahun, itu pasien-pasien tersebut mengalami penyakit jantung dan pembuluh darah.
1: Oke.
2: Nah, diminum seumur hidup, ya memang kendala-kendala pada pasien saya sehari-hari, dia minum obat tensi terlalu banyak gitu.
1: Oke,
2: ya.
1: Oke, justru terlalu banyak ya, Dok.
2: Biasanya kita kalau udah di atas 140/90 kita kombinasi dua obat tensi biasanya. Tapi ada pilihan lain, gini, ada satu pil itu isinya dua obat. Jadi pasiennya lebih nyaman, adherence minum obatnya lebih tinggi gitu, lebih mau minum. Dan juga yang nomor dua yang menyebabkan adherence-nya rendah, selain jumlah pil yang banyak, adalah gini, edukasi yang kurang. Jadi, atau edukasi yang salah, dapat dari berita yang salah itu ya, dibilang minum obat tensi jangka panjang menyebabkan masalah di ginjal.
1: Iya.
2: pasti obat yang menyebabkan masalah di ginjal jika dikonsumsi jangka panjang itu memang ada, tetapi bukan obat anti hipertensi.
1: Oke, berarti itu mitos ya dok ya?
2: Iya, justru kalau obat anti hipertensi itu tekanan darahnya normal, terkontrol, fungsi ginjalnya justru terlindungi gitu. Jadi tidak dan juga kalau ada sebelumnya ada masalah fungsi ginjal ya fungsi ginjalnya agak membaik gitu setelah minum obat anti hipertensi. Saya ada pengalaman pasien di poli. Kita kasih dia obat anti hipertensi, kita cek fungsi ginjal awal gitu ya. Terus kemudian setelah setahun pengobatan dia tensinya sudah terkendali dengan obat-obatan. Terus kita cek fungsi ginjalnya tetap normal, malah lebih membaik dari sebelumnya yang tahun lalu gitu. Jadi obat tensi kalau diminum dengan benar sesuai indikasi dokter gitu ya, dan tensinya terkontrol, malah justru melindungi organ targetnya itu, salah satunya ginjal. Melindungi organ target lain juga seperti jantung dan kepala otak.
1: Jadi justru memiliki dampak yang baik ya justru dok ya, kalau memang dikonsumsi dengan tepat gitu. Dok, kita lanjut lagi dok terkait dengan pencegahan dari hipertensi sendiri. Dari tadi sudah dalam segi olahraga gitu. Nah kalau dari segi pola makannya sendiri itu, selain dari kita harus mengurangi garam tadi juga, kemudian juga gula, selain itu apakah memang ada diet khusus yang memang disarankan ini untuk menjaga kesehatan jantung kita dan juga untuk mencegah atau mengendalikan hipertensi dari pasien dok?
2: Zaman sekarang kan banyak ada jenis-jenis diet ya, apa yang terbaru, apa keto diet. Tetapi kalau pada diet-diet yang terbukti pada penelitian dan direkomendasikan, itu ada Mediterranean diet dan DASH diet. DASH diet itu D-A-S-H diet, nanti mungkin bisa dicari sendiri. Kalau Mediterranean diet itu makanan yang minyaknya itu adalah minyak yang PUFA ya, polyunsaturated fatty acid, tidak lemak jenuh gitu ya. Bisa dari olive oil, kemudian minyak ikan, terus makanan yang dipilih daging itu dari ikan. Kurangi daging merah seperti itu. Terus kemudian kalau DASH diet itu lebih ke makanan yang tinggi serat, seperti buah-buahan, sayur-sayuran seperti itu.
1: Juga ada protein tanpa lemak gitu ya, biji-bijian, susu rendah lemak. Ini langsung saya cari terkait dengan DASH diet. Itu ya berarti dua diet yang mungkin direkomendasikan untuk mengendalikan hipertensi ataupun untuk mencegah ya dok ya terjadi hipertensi ini sendiri. Dok, kalau misalnya dari sisi mental ataupun psikologi sendiri, apakah juga memiliki pengaruh dok terkait dengan seseorang bisa terkena hipertensi atau tidak dok?
2: Ya, ada yang mengatakan ini, tapi gini ya, stres yang kronis, tapi ya stres yang
1: seperti
2: kronis.
1: Seperti apa ya dok stres yang
2: mungkin
1: kronis?
2: Mungkin yang berhubungan dengan pekerjaan kan itu lumayan tuh, pekerjaan kan lama ya, bertahun-tahun. Terus juga kurang tidur malam gitu ya. Ya itu bisa menyebabkan salah satu faktor risiko untuk terjadinya hipertensi. Gitu. Jadi kalau cuma hidup itu kan perlu stres ya, tapi eustress, stres yang baik agar kita tetap bergerak ya.
1: Jadi perlu juga ya stres ya.
2: Ya, ada yang stres yang buruk kan distress namanya ya. Dan kalau distress yang kronis gitu ya, terjadi terus-menerus, ya itu bisa salah satu faktor risiko untuk terjadinya hipertensi maupun penyakit jantung kardio vaskular juga.
1: Jadi dari segi mental juga bisa, itu terkait dengan stres kronis yang kita alami gitu ya. Itu dia pendengar, dan mungkin masih ada waktu juga untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, memberikan pertanyaan atau juga bisa menelpon langsung ke sini, bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 089-678-12380, atau Anda juga bisa untuk menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar kami di live streaming kami di Pro 1 RRI, di Pro 1 Denpasar ya pendengar. Dan dok, kita akan lanjutkan mungkin setelah pesan-pesan berikut ini.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
9: Musuh Indonesia resmi mengumumkan.
10: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
9: 33 atlet.
10: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
11: Suka membedakan anak.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Berdengar Anda masih bersama kami tentu dalam Dialog Indonesia Sehat bersama RS Prima Medica dan juga Dr. Cho Aditya di sini. Dokter, kita lanjutkan dalam sesi terakhir ini tentunya dialog kita di siang hari ini terkait dengan cegah komplikasi serangan jantung, langkah nyata pengendalian hipertensi. Nah, dokter, tadi kita juga sedikit menyinggung ya bahwa adanya mitos-mitos itu juga bukti bahwa supaya masyarakat ini masih kurang teredukasi ya terkait dengan adanya risiko hipertensi ini sendiri gitu. Kalau dari menurut dokter sendiri, langkah-langkah edukasi yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk bisa membangun kesadaran dari masyarakat itu seperti apa, dok? Dan semisal masyarakat ketika mereka sudah sadar nih bahwa ada risiko hipertensi, langkah pertama apa yang bisa mereka ambil, dok? Silakan.
1: Jadi untuk meningkatkan kesadaran pasien, jadi atau orang-orang masyarakat awam, itu kita setiap tahunnya kita memperingati hari hipertensi sedunia, yaitu jatuh pada 17 Mei minggu lalu. Ya, jadi selama bulan Mei ini kita para dokter jantung, dokter-dokter lainnya itu mengedukasi masyarakat awam yang melalui siaran radio, ada siaran TV, terus kemudian ada media sosial gitu ya, untuk memberikan awareness lah terhadap penyakit hipertensi dan juga komplikasi yang akan muncul apabila tidak ditangani gitu ya. Terus kemudian gitu, selain itu kita juga ada mengadakan baksos-baksos, pengukuran tensi gratis gitu, sehingga ya bisa dideteksi pada orang-orang yang mempunyai hipertensi yang belum diketahui sebelumnya. Kalau sudah dipastikan dia menderita hipertensi, ya selanjutnya adalah ini, kita pastikan dulu apakah benar dia hipertensi, terus kemudian mulai ubah gaya hidupnya dari pola makannya, terus kemudian aktivitas fisik, olahraganya gitu ya. Kalau memang tetap tinggi, ya perlu konsultasi ke dokter untuk mendapatkan terapi anti hipertensi untuk mengurangi resiko penyakit jantung dan pembuluh darah.
0: Oke, dok, kita masih ada waktu 1 menit, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita menutup dialog kali ini. Sebagai penutup, dok, mungkin bisa disampaikan pesan utama nih untuk seluruh pendengar setia Persatu Areng Pasar, seluruh audiens gitu ya, bagaimana untuk bisa benar-benar mengambil langkah nyata nih, dok, untuk bisa mulai menyayangi jantung dan juga khususnya untuk bisa mulai aware terhadap keberadaan resiko hipertensi ini, dok, silakan.
1: Karena ini dalam rangka memperingati hari hipertensi sedunia, jadi ketahuilah angka tensimu. Ya, ketahuilah angka tensimu. Terus kemudian setelah kamu ketahui angka tensimu, kamu akan mengetahui resiko terhadap penyakit jantung dan pembuluh darah. Kalau resikonya ternyata resiko tinggi, sebaiknya adalah mulai ubah gaya hidup, terus kemudian terapi ke dokter untuk mendapatkan terapi hipertensi.
0: Oke, terima kasih dokter Cokorda Ngurah Prasanta Aditya Putra SPJP, tentunya sudah hadir di studio dan juga memberikan banyak informasi ya dan juga wawasan untuk kita terkait dengan hipertensi, juga pentingnya untuk pencegahan dan juga pengendalian. Semoga juga informasi yang kita diskusikan di sini, pendengar dalam dialog ini, juga dapat bermanfaat untuk Anda semua. Dan dokter, terima kasih sudah hadir di studio, ya, dok, senang sekali bisa berbincang di siang hari ini. Itulah pendengar dialog kita pada siang hari ini, Dialog Indonesia Sehat bersama RS Prima Medica terkait cegah komplikasi sayangi jantung, langkah nyata pengendalian hipertensi. Untuk itu saya tutup dengan selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening perajam.

Harian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

kalian terkena kutuk, tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman, umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI. Saya Tempo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
3: Itu dong.
4: Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasih.
4: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 110.
4: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
4: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
4: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
5: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voronova meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan.

Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan, dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2, disusul dua McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan satu di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.

0: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan Serdadu Tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yecida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
1: What you can see is that two teams play together against each other with.
2: Jadi positif menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sosok yang bagus, mereka yang bagus. Untuk pelatih memberikan mau main bola dan memberikan peluang masing-masing. Kemudian di Copa kedua, mereka hampir bisa dapat gol tambahan dari Yachi. Terus kemudian di dalam area pertandingan, Dewa United masalah lo main melakukan cross dan terus serius kan kalau berada itu seperti di tempat yang pas itu sedikit membuat kita agak deg-degan juga. Tetapi setidaknya terus ini mengatakan bahwa hari ini saya memang bisa
1: I'm glad that we played last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
0: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Ia menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
3: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
0: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Uskar Rubet, melaporkan.

0: Pendengar RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Rate 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para catur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita ini harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal. Jadi kami harapan kami sih, turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan elo ratingnya, agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri kita juga lebih dapat berbicara lah kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti nggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
3: sepak bola dan cinta merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
5: Suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
6: Warna yang ini lebih bagus.
5: Tapi warna ini nggak cocok buat warna kulitku.
6: Percaya deh, ini lebih bagus.
5: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
7: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

Satu lagu dari Salma Salsabila Alfa Iya. Berikut tentunya ada masih bersama kami di Pro 1 Era Rida Pasar, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Santi Ari yang masih akan menemani Anda tentunya pendengar hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Dan satu informasi nih kembali saya sajikan untuk Anda pendengar, apakah Anda pernah melihat fenomena ketika ada seseorang nih di lingkungan Anda yang cenderung menonjol baik dengan prestasinya maupun dengan kemampuannya yang luar biasa gitu, tapi dia kemudian menjadi orang yang banyak nih dibenci oleh orang lain di sekitarnya. Nah, di lingkungan kerja seperti sekolah, tempat kerja gitu, atau bahkan dalam lingkungan pertemanan nih, biasanya Anda pasti mungkin pernah ya menyaksikan dan juga merasakan fenomena unik seperti itu. Ketika ada orang individu gitu ya yang tampilnya menonjol, meraih prestasi luar biasa atau mencapai kesuksesan di atas rata-rata kelompoknya, dan sebagian orang di sekitarnya itu justru tidak ikut senang nih. Nah, alih-alih memberikan apresiasi, mereka mungkin cenderung mencari-cari kesalahan, mengkritik secara halus, atau bahkan berusaha menjatuhkan reputasi orang yang berprestasi tersebut. Dan dalam ranah psikologi sosial dan juga sosiologi nih pendengar, kecenderungan komunal untuk membenci, mengkritik, atau merendahkan orang-orang yang mencapai kesuksesan tinggi itu biasanya dikenal dengan istilah tall poppy syndrome atau sindrom bunga poppy tinggi. Istilah ini diambil dari analogi perkebunan kuno di mana bunga poppy yang tumbuh paling tinggi dan juga melewati batas tinggi bunga lainnya itu akan menjadi bunga yang pertama kali dipotong agar tingginya kembali seragam. Fenomena ini bukanlah sekedar asumsi perilaku pendengar, melainkan juga subjek penelitian ilmiah yang mendalam. Dan dalam salah satu akademisi terkemuka yang mendedikasikan risetnya untuk membedah fenomena ini, seorang psikolog dari Flinders University Australia, Prof. Ante Fitters, ini melalui serangkaian eksperimen sosialnya ini dalam bukunya The Price of Success, Tall Poppies and White Poppies, itu Prof. Fitters ini menemukan bahwa reaksi negatif terhadap orang sukses ini sangat dipengaruhi oleh persepsi kelompok tentang keadilan. Dan secara psikologi juga nih, ketika seorang meraih kesuksesan yang sangat mencolok, kehadiran mereka ini secara tidak sadar ini pemicu ancaman terhadap harga diri orang-orang sekitarnya. Keberhasilan individu tersebut memaksa orang di anggota kelompoknya itu untuk mengintrospeksi kekurangan diri mereka sendiri. Itu ya menyebabkan mungkin ketika kita melihat ada orang yang sukses, tapi juga ternyata banyak orang-orang yang turut membencinya. Ternyata ada teorinya gitu ya. Dan untuk lengkapnya Anda bisa sekali membaca dalam web kami di rri.co.id mengenai Tall Poppy Syndrome, alasan psikologis mengapa orang sukses sering dibenci. Selanjutnya kita dengarkan satu lagu berikut ini pendengar dari Blake Shelton dengan judul Friends.

Bisakah kita membuat hand sanitizer sendiri? Jawabannya, bisa. Namun dengan syarat, hand sanitizer yang dibuat harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Hand sanitizer yang efektif membunuh kuman dan penyakit dan aman untuk kulit adalah yang mengandung sekitar 60% alkohol dan pelembab kulit. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memiliki panduan mengenai proses pembuatan homemade hand sanitizer ini atau hand sanitizer buatan rumahan. Meskipun begitu, proses pembuatannya membutuhkan cara pengukuran yang tidak mudah, serta alat dan bahan kimia yang tidak mudah ditemukan, bahkan cenderung asing di telinga orang awam. Sebagai contoh, kita harus menyiapkan etanol 96%. Di manakah kita membelinya? Ada toko khusus yang menjual bahan-bahan yang dibuat untuk membuat hand sanitizer sendiri. Untuk memastikan kebersihan larutan hand sanitizer, kita juga harus menyiapkan hidrogen peroksida 3%. Bahan ini berfungsi untuk membunuh kuman penyakit yang mungkin ada di dalam larutan. Sama seperti alkohol, hidrogen peroksida juga tidak dianjurkan ada di dalam rumah karena cairan ini bisa merusak kulit bila mengenai kulit secara langsung. Proses pembuatan hand sanitizer juga tidak semudah yang kita bayangkan. Dibutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi ketika mencampurkan bahan-bahan untuk menghasilkan hand sanitizer dengan kandungan alkohol yang tepat dan bebas dari kuman. Selain itu, uang yang kita butuhkan untuk membeli alat dan bahan pembuatan hand sanitizer juga tidak sedikit. Jadi sebenarnya lebih baik membeli hand sanitizer yang kandungannya sudah jelas, disetujui oleh pemerintah.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Kita terus dorong, kita berharap desa adat juga bisa berpartisipasi aktif gitu dalam upaya untuk mencegah anak menjadi korban, dan apabila ada yang menjadi korban, mereka juga siap untuk melindungi anak.
2: Di Pulau Bali sendiri kan memang teridentifikasi sebagai salah satu tempat penyu berpulau. Jadi di Indonesia tuh ada 6 jenis penyu, di dunia ada 7 jenis, jadi 6 jenis dari penyu.
3: Selamat siang, kekerasan terhadap anak di Bali jadi perhatian serius. Pelestarian penyu hadapi ancaman abrasi dan pembangunan pesisir Bali. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Santi Ari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata siang ini kami awali soal Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mendorong desa adat membentuk perarem atau aturan adat untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Sanksi sosial yang berlaku di wilayah desa adat nilai efektif memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan terhadap anak.
1: KPAD sejak tahun 2022 itu kita mendorong ada perarem untuk perlindungan anak di desa adat.
5: Perarem atau aturan adat dinilai menjadi turunan undang-undang yang disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing desa adat yang bisa melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Hal ini menjadi landasan Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mendorong desa adat di Bali membentuk perarem atau aturan adat untuk mewujudkan lingkungan yang ramah dan peduli terhadap anak. Hal itu dikatakan Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali Nilo Gede Yastini saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia menjelaskan keberadaan aturan adat akan melengkapi peran pemerintah daerah dan desa dinas untuk memastikan lingkungan aman untuk anak-anak, mengingat masyarakat adat menjadi lingkungan terdekat anak setelah keluarga. Menurut Yastini, pembentukan perarem di masing-masing desa adat sudah diusulkan KPAD sejak 2022 lalu, karena anak-anak memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman baik saat berada di dalam maupun luar rumah.
1: Ini masih kita terus dorong, kita berharap desa adat juga bisa berpartisipasi aktif gitu dalam upaya untuk mencegah anak menjadi korban.
5: Yastini mengatakan jika masing-masing desa adat memiliki perarem perlindungan terhadap anak, otomatis akan bisa mencegah potensi kekerasan terhadap anak. Jika terjadi kekerasan, sanksi sosial yang berlaku akan efektif memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan. Terlebih masyarakat adat di Bali sangat taat terhadap aturan adat atau perarem yang berlaku di masing-masing desa adat. Yastini berharap perarem khusus tersebut tidak hanya sebatas wacana, namun benar-benar terbentuk dan menjadi komitmen bersama untuk memastikan anak-anak tumbuh dengan aman tanpa rasa takut.
1: Dan apabila ada yang menjadi korban, mereka juga siap untuk melindungi anak.
5: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mendorong setiap desa adat untuk menyusun dan menerapkan perarem atau aturan adat khusus untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk tindak kekerasan. Langkah strategis ini dinilai krusial karena masyarakat adat menjadi lingkungan terdekat anak setelah keluarga. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng mencatat kasus persetubuhan dan pelecehan masih mendominasi kasus kekerasan terhadap anak di wilayah tersebut. Untuk menangani hal itu, Dinas Sosial P3A Buleleng memperkuat pendampingan korban hingga menyentuh aspek pendidikan dan pemulihan anak.
6: Jadi kalau kekerasan yang lain mungkin lebih sedikit ya, lebih dominan kekerasan di persetubuhan pemerkosaan.
7: Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dari berbagai kasus yang ditangani, tindak kekerasan seksual berupa persetubuhan dan pelecehan disebut masih mendominasi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat langkah perlindungan dan pendampingan terhadap korban. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra mengatakan, kasus yang terjadi di Buleleng belakangan menjadi perhatian pihaknya. Menurutnya, kasus kekerasan terhadap anak membutuhkan penanganan serius karena berdampak tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikologis dan sosial terhadap korban.
6: Dan kasus yang terakhir kan kita tahu bersama, ini di Panti Asuhan, itu yang terjadi. Jadi kalau kekerasan yang lain mungkin lebih sedikit ya. Lebih dominan kekerasan di persetubuhan, pemerkosaan, pelecehan, dan itu ke pemerkosaan.
7: Ia menjelaskan penanganan kasus kekerasan anak tidak berhenti pada pelaporan saja. Dinas Sosial P3A melakukan pendampingan menyeluruh, termasuk memastikan pendidikan korban tetap berjalan dan hak-hak anak tetap terpenuhi sebagai bagian dari proses pemulihan berkelanjutan.
6: Sehingga kami gerak cepat untuk pendampingan sampai dengan permasalahan sekolah dan pendidikannya. Sehingga harapannya inilah yang sangat sinergitas kerjasama semua pihak.
7: Ia menegaskan perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mencegah serta mendeteksi potensi kekerasan terhadap anak. Sinergi semua pihak dinilai penting untuk menekan angka kekerasan di daerah.
6: Harapannya inilah yang sangat sinergitas kerjasama semua pihak. Jangan menjadi penonton terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan.
7: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat perlindungan anak melalui berbagai inovasi layanan agar masyarakat lebih mudah melaporkan kasus yang melibatkan anak dan perempuan. Langkah ini diharapkan mampu menekan kasus kekerasan terhadap anak di Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi lain. Pelestarian penyu di Bali kini menghadapi tantangan serius akibat abrasi pantai dan pembangunan kawasan pesisir. Kondisi ini dikhawatirkan mengancam habitat alami penyu untuk bertelur.
1: Jadi hampir rata lah di semua pesisir itu ada yang bertelur menurut informasi dari masyarakat.
2: Bali menjadi salah satu wilayah penting habitat penyu bertelur di Indonesia. Namun, upaya pelestarian penyu saat ini menghadapi berbagai tantangan terutama abrasi pantai dan pesatnya pembangunan di kawasan pesisir. Founder and Chairman Bali Sea Turtle Society, Iwayan Wiratyana mengatakan, Indonesia memiliki 6 jenis penyu dari 7 jenis penyu di dunia. Sementara di Bali, jenis penyu yang paling banyak ditemukan bertelur adalah penyu lekang.
1: Di Pulau Bali sendiri kan memang teridentifikasi sebagai salah satu tempat penyu bertelur. Jadi di Indonesia itu ada 6 jenis penyu, di dunia ada 7 jenis, jadi 6 jenis dari 7 itu dari Indonesia. Nah di Bali ini yang paling banyak bertelur adalah jenis penyu lekang. Jadi hampir rata lah di semua pesisir itu ada yang bertelur menurut informasi dari masyarakat.
2: Wiratyana menjelaskan, abrasi pantai menjadi ancaman serius bagi habitat penyu di Bali. Beberapa lokasi pantai yang sebelumnya menjadi tempat favorit penyu bertelur kini mulai hilang akibat terjangan gelombang dan kenaikan permukaan air laut.
1: Kalau di alaminya khususnya di Bali itu ya itu Pak, abrasi pantai itu. Jadi dengan naiknya permukaan laut dan gelombang yang tinggi, nah, kita lihat beberapa tempat juga di Bali kan habis pantainya, langsung bentur bangunan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada pembangunan di pesisir. Nah, sekarang kan masif pembangunan pariwisata, hampir semua pesisir sudah ada bangunan.
2: Wiratyana berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian penyu terus meningkat demi menjaga keberlangsungan ekosistem laut Bali di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Pengelola kawasan Pulau Serangan menegaskan pentingnya kolaborasi jangka panjang untuk melindungi habitat penyu dan kura-kura di kawasan pesisir. Upaya tersebut dinilai penting guna mencegah kerusakan lingkungan serta mengurangi dampak aktivitas manusia terhadap kelestarian satwa tersebut.
3: Kawasan pesisir Pulau Serangan menjadi salah satu habitat penting bagi penyu yang datang secara musiman untuk bertelur. Keberadaan satwa tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sekaligus menjadi daya tarik wisata berbasis lingkungan di Bali. Sebagai kawasan ekonomi khusus, pengembangan wilayah tetap diupayakan berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan pesisir. Salah satu tantangan terbesar dalam menjaga habitat penyu adalah memastikan area pantai tetap tenang dan gelap saat musim bertelur berlangsung, sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan akses pantai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, upaya konservasi dinilai membutuhkan kerjasama berkelanjutan antara pengelola kawasan, lembaga konservasi, masyarakat, hingga pemerintah. Head of Communication BTID Zefri Al-Faruqi kepada RRI menjelaskan, pihaknya terus berkolaborasi dengan Turtle Conservation and Education Center atau TCEC di Serangan dalam menjaga habitat penyu. Menurutnya, konservasi tidak dapat dilakukan sepihak, melainkan membutuhkan dukungan berbagai pihak agar tetap berjalan berkelanjutan.
4: Kawasan pesisir Serangan ini kan merupakan bagian dari habitat penting lah bagi penyu yang datang secara musiman gitu. Dan komitmen BTID tentu saja memastikan proses pengembangan kawasan tetap memperhatikan aspek lingkungan pesisir ya, melalui koordinasi dengan berbagai pihak termasuk komunitas dan lembaga konservasi setempat.
3: Selain melakukan pemantauan habitat, BTID juga menggandeng komunitas dan kelompok masyarakat dalam kegiatan edukasi lingkungan termasuk mengajak generasi muda ikut terlibat dalam kampanye pelestarian penyu di Pulau Serangan. Zefri menambahkan populasi penyu di kawasan Serangan hingga kini masih kerap ditemukan pada periode tertentu, bahkan 2 bulan lalu terdapat penyu yang mendarat dan menghasilkan hampir 200 butir telur meski belum memasuki puncak musim bertelur. Momentum Hari Kura-Kura Sedunia pun diharapkan menjadi pengingat pentingnya menjaga ekosistem laut dan pesisir secara bersama-sama.
4: Momentum Hari Kura-Kura Sedunia ini menurut kami menjadi pengingat ya bahwa menjaga ekosistem laut dan pesisir itu tanggung jawab kita bersama ya, dan penyu juga merupakan salah satu bagian dari keseimbangan ekosistem laut sehingga perlindungannya itu butuhlah kepedulian dari semua pihak gitu.
3: Keselarasan antara pengembangan kawasan dan upaya konservasi lingkungan diharapkan dapat terus berjalan seimbang. Keterlibatan masyarakat, Pemerintah, akademisi, lembaga konservasi, dan sektor swasta menjadi kunci utama menjaga keberlangsungan habitat penyu di Pulau Serangan. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
0: Beredar menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Distan Pangan Bali memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban di sejumlah daerah. Pengawasan dilakukan untuk memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat, bebas penyakit menular dan aman dikonsumsi masyarakat. Pemeriksaan dilakukan secara langsung melalui metode antemortem yang mengecek suhu tubuh, kondisi mata, mulut, kulit hingga cara berjalan ternak guna mendeteksi penyakit seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepala Distan Pangan Bali Wayan Sudana mengatakan pengawasan juga menyasar kelengkapan dokumen asal ternak dan surat keterangan kesehatan hewan sebagai syarat peredaran ternak yang sah dan terpantau. Selain itu, pemerintah turut memantau distribusi dan harga hewan kurban di tingkat peternak maupun lapak penjualan menjelang hari raya. Tahun ini sebanyak 12 ekor sapi disiapkan sebagai hewan kurban untuk disalurkan ke masjid-masjid di seluruh Bali dan seluruhnya telah dinyatakan sehat serta layak kurban.
5: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan lebih ketat terhadap investasi dan usaha yang belum mengantongi izin lengkap. Langkah ini menyusul ditemukannya sejumlah pelaku usaha yang masih bermasalah dalam administrasi perizinan saat rapat dengar pendapat RDP evaluasi investasi.
6: Kalau memang nanti tidak ada progres terhadap masa, tapi koordinasi lagi ke lapangan.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap investasi dan bentuk usaha yang belum mengantongi izin maupun yang izinnya belum lengkap di wilayah Kabupaten Buleleng. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai aturan serta tidak menimbulkan persoalan tata ruang dan administrasi di kemudian hari. Dorongan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat atau RDP antara Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng bersama sejumlah instansi terkait yang membahas evaluasi pelaksanaan perizinan investasi di Kabupaten Buleleng. Dari hasil evaluasi ditemukan masih adanya sejumlah investasi yang beroperasi namun belum melengkapi seluruh dokumen perizinan usaha. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan pelanggaran aturan dan potensi kerugian daerah. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng Wayan Masdane meminta pemerintah daerah bersama dinas terkait memperkuat pengawasan di lapangan sekaligus memantau perkembangan proses pengurusan izin investasi yang sedang berjalan.
8: Mungkin kita lihat progresnya, Pak. Jadi kita tunggu sampai 2-1 bulan depan lah. Kalau memang nanti tidak ada progres terhadap masa, tapi koordinasi lagi ke lapangan.
7: Menurutnya, langkah pengawasan tersebut juga harus disesuaikan dengan

0: investasi, namun masih menghadapi kendala administrasi. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap aturan perizinan dan tata ruang yang berlaku di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
1: Kerajinan patung kayu tetap eksis sebagai subsektor industri kreatif berbasis budaya di tengah perkembangan digital. Pemanfaatan teknologi informasi membantu memperluas promosi dan pemasaran produk seni bernilai estetika tinggi yang diwariskan secara turun-temurun selama puluhan tahun.
2: Transformasi sektor UMKM saat ini tidak lagi hanya bertumpu pada kapasitas produksi, tetapi juga pada kemampuan pelaku usaha dalam melakukan diferensiasi produk, inovasi pemasaran, serta adaptasi terhadap tren konsumsi masyarakat yang terus berkembang. Pemilik UMKM Kripik Kentang Blijo, Agung Kresna, kepada RRI Denpasar pagi tadi menjelaskan, inovasi dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya tuntutan konsumen terhadap produk pangan lokal yang tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga menawarkan kualitas, kemasan, dan nilai estetika yang lebih baik.
3: Kalau kita sih sebenarnya memulainya dari ide membuat sesuatu yang mungkin agak berbeda ya begitu di pemikirannya kita. Jadi untuk pemilihan salted egg ini terutama kan belum begitu banyak beredar di pasaran. Jadi kita berusaha membuat sesuatu yang sedikit berbeda.
2: Menurutnya peluang pasar bagi produk olahan pangan tradisional masih sangat terbuka, terutama ketika pelaku UMKM mampu mengombinasikan kearifan lokal dengan pendekatan modern dalam pengembangan usaha.
3: Saya lebih ke bagaimana daya tahan produk saya itu bisa kira-kira sampai 6 bulan sampai 1 tahun itu yang coba saya cari tahu. Nah sekarang baru bisa di jangka waktu sekitar 5 bulan gitu dengan teknologi yang berkembang saat ini itu saya coba adopsi di produk saya.
2: Keberhasilan UMKM seperti Kripik Kentang Blijo menjadi contoh nyata bahwa penguatan ekonomi berbasis usaha kecil dapat dicapai melalui keberanian berinovasi, ketepatan membaca peluang pasar, dan konsistensi dalam menjaga kualitas produk. Di tengah tantangan modernisasi, strategi tersebut menjadi fondasi penting bagi UMKM untuk terus tumbuh sebagai pilar utama perekonomian nasional. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
1: Pendengar dari dunia olahraga dilaporkan ke juara nasional Time Rally Seri 1 di Jembrana. Resmi dibuka, pembukaan dilakukan Wakil Gubernur Bali sekaligus Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Bali I. Nyoman Giri Praste, ditandai dengan melepas 60 peserta ke Jurnas.
4: Tepuk tangan untuk Bali.
5: Kejuaraan Nasional Time Rally Seri 1 di Jembrana dibuka Wakil Gubernur Bali sekaligus Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali I. Nyoman Giri Praste Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan dihadiri pula Wakil Bupati Jembrana I. Gede Ngurah Patriana Krisna, Sekda Jembrana, dan Forkopimda Kabupaten Jembrana.
6: 3, 2, 1.
5: Wakil Gubernur Bali Giri Praste memberikan apresiasi kepada Ikatan Motor Indonesia IMI karena telah menunjuk Jembrana sebagai lokasi seri 1 Kejurnas Time Rally. Seri keempat rencananya juga akan digelar di Bali. Kegiatan ini sebagai sarana untuk mempromosikan potensi wilayah dan keramahan masyarakat Jembrana sehingga lebih dilirik oleh wisatawan asing dan domestik.
7: Di Bali. Selanjutnya yang kedua di Kabupaten Jembrana di sini, yang kedua di luar Bali, yang ketiga di luar Bali, nanti yang keempat kembali ke Bali di Buleleng.
5: Ketum KONI Bali Nyoman Giri Praste juga mengajak semua pihak membumikan olahraga otomotif. Kepada seluruh peserta ia mengingatkan untuk menjaga kesehatan, menunjukkan kepiawaian, serta menaati peraturan lalu lintas. Sementara itu Ketua Panitia Kejurnas Komang Adiase mengatakan, Kejurnas Time Rally Seri 1 di Jemrana diikuti 60 peserta yang dibagi menjadi dua kelas.

0: kelas yaitu CD21 peserta dan non-CD39 peserta. Event ini merupakan kejurnas seri 1 yang diperintahkan oleh IMI dari total 4 seri. Dengan kesempatan menjadi tuan rumah, Kabupaten Jemrana cocok menjadi objek wisata otomotif. Kejurnas Time Rally seri 1 mengambil garis start di depan kantor Bupati Jemrana dan dimulai pukul 8.00 WITA. Pada kesempatan tersebut, Wagub Giri Praste juga memberikan bantuan Rp20 juta kepada pihak panitia pelaksana. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Berikan laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata siang, kembali kami sampaikan berita utama. Kekerasan terhadap anak di Bali jadi perhatian serius. Pelestarian penyu hadapi ancaman abrasi dan pembangunan pesisir Bali. Mewakili tim redaksi, saya Santi Ari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
2: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

ingin memanfaatkan waktu Anda sebaik mungkin, istirahatkan diri Anda dari gawai atau ponsel pintar, atau sering kita sebut smartphone. Adiksi media sosial, pendengar, tidak lagi dialami oleh kalangan remaja, bahkan perempuan dewasa juga kesulitan menjauhkan diri dari godaan media sosial. Perempuan berusia 30 hingga 40 tahun diketahui mengecek ponsel pintarnya setiap 7 menit sekali. Temuan ini didapatkan dari hasil penelitian penggunaan ponsel pintar pada 600 perempuan yang dilakukan oleh majalah ternama. Penelitian itu menemukan seseorang dapat mengklik dan melakukan scrolling atau pengecekan pada ponsel pintarnya sebanyak 2.617 kali dalam sehari. Survei ini juga menemukan indikasi bahwa Facebook dianggap sebagai media sosial paling berbahaya, disusul Instagram pada posisi kedua. Dan pertanyaannya, siapkah Anda berpuasa media sosial?

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Dalam sebuah penelitian belum lama ini, sebanyak 170 orang diminta untuk menahan sumpit di mulutnya dengan tiga formasi. Ketika para partisipan melakukannya, banyak di antara mereka tersenyum tanpa disadari setelah melakukan tugas yang berat. Penelitian itu menunjukkan orang yang tersenyum paling lebar mengalami pengurangan substansial dalam denyut jantung dan pemulihan stres lebih cepat daripada yang tidak terlalu banyak berekspresi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar akun Facebook Pandu Saptaji mengunggah video dengan narasi yang menyatakan bahwa ada penyebaran tikus yang terinfeksi hantavirus secara sengaja. Dalam postingan tersebut juga disebutkan bahwa hantavirus memang dibuat-buat oleh penguasa dunia. Benarkah hal itu? Kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax menganalisis video menggunakan alat deteksi AI Hive Moderation. Diketahui video merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 74,1%. Turnback Hoax selalu memasukkan kata kunci sejumlah tikus terinfeksi hantavirus disebar pakai truk ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke artikel kompas.com, video sejumlah tikus terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk adalah konten AI yang tayang pada Rabu 18 Mei 2026. Artikel ini melaporkan bahwa video merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,8%. Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim sejumlah tikus terinfeksi hantavirus disebar pakai truk. Faktanya, konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 74,1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unggahan berisi narasi sejumlah tikus terinfeksi hantavirus disebar pakai truk merupakan konten palsu atau fabricated content. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola
1: dan cinta merdeka. Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

0: Hah? Lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
2: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
2: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
2: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
2: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
3: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Neh, ku makan menterimu. Ska.
5: Aduh. Neh, uang.
4: Eh, Bray.

0: Kenapa kau nyodorin aku uang?
1: Ambil, ambil, pakai beli gorengan. Mending kau makan gorengan aja daripada makan menteriku.
0: Ya elah, Rai. Main catur aja sih suap menyuap. Kalau yang di bawah aja kayak gini, kayak apa coba yang di atas?
1: Hah? Yang di atas? Kayak pelapon, bro. Diem gak ngapa-ngapain.

0: Dew, lo tau gak? Yeah. Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Yotare nggak itu dua ada megi irugi eda lemano oli fundraga
3: lami raya lami yau lau bagai hula fa be bangwaya iya bafa gele pesadan yang keluhania
4: Liniha merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia, ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U, dan ditambah dengan E. Seorang ahli bahasa dari Australia, Dr. Librot mengatakan, barangkali misteri terpenting dan yang paling menarik bagi para ahli bahasa adalah ciri khas gramatika Liniha yang hingga kini tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain di dunia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Aktivitas manusia yang kurang memperhatikan lingkungan memicu dan mempercepat terjadinya bencana alam, terutama banjir.
2: Lalu gimana dong?
3: Tetap pantau informasi dengan situasi perkembangan terbaru dari berbagai media yang terpercaya. Simak daerah mana saja yang terkena, mana saja jalan-jalan yang aman untuk dilalui, berlindung di daerah mana, dan apa yang harus dilakukan jika tim SAR memerintahkan meninggalkan rumah. Membawa tas darurat yang berisi barang-barang penting seperti persediaan air, obat-obatan, pembalut, kunci rumah, kunci kendaraan, makanan kering, hingga dokumen-dokumen penting.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
5: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
6: seni bisa dipecah belah,
7: Indonesianyan, lautan yang bertaburan pulau-pulau,
5: agama, kuliner, dan alam.
4: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
5: sebagai identitas bangsa.
8: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan,

Masih di 105,2 MHz bersama Santiari. Berger, pernahkah Anda melihat orang yang dengan sangat mudah ya mengeluarkan uang puluhan ribu, mungkin hingga jutaan rupiah untuk membeli skin karakter melalui melakukan gacha atau membeli item digital nih dalam game seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, atau Genshin Impact. Nah, banyak orang mengira bahwa keputusan belanja tersebut itu murni ya karena keinginan pribadi. Padahal pendengar, dari sudut pandang desain perilaku, ternyata ada strategi psikologis yang terselubung yang sengaja dirancang untuk memanipulasi isi dompet Anda. Ya, dalam industri teknologi dan pengembangan game modern, taktik ini dikenal dengan istilah dark pattern atau pola gelap. Dark pattern ini adalah teknik desain antar muka user interface yang dimanipulasi sedemikian rupa untuk mengelabui dan juga mengarahkan pengguna agar melakukan tindakan yang sebenarnya itu tidak mereka rencanakan. Salah satunya itu melakukan transaksi mikro secara impulsif. Dan penerapan dark pattern ini yang paling umum itu dalam game ponsel, mengadopsi teori psikologis perilaku abad ke-20 yang dipopulerkan oleh BF Skinner yang dikenal dengan eksperimen Skinner Box. Dalam eksperimen tersebut nih, seekor merpati akan terus-menerus menekan tuas jika hadiah makanan yang keluar itu bersifat acak atau tidak pasti. Dan dibandingkan jika hadiahnya selalu sama, prinsip ketidaksamaan inilah yang menjadi motor utama untuk sistem gacha atau kotak taruhan di dalam sebuah game. Dan selain itu juga pendengar, ketika pemain melakukan gacha dan gagal nih mendapatkan karakter langka yang dia pengen gitu, otak manusia justru akan memproduksi hormon dopamin dan juga dalam jumlah yang lebih tinggi. Rasa penasaran yang intens ini akan mendorong pemain untuk terus menekan tombol beli dengan harapan keberuntungan akan datang pada percobaan berikutnya. Itulah pendengar, sedikit informasi mengenai dark pattern ini yang merupakan trik psikologi ya untuk membuat kita kecanduan untuk berbelanja di dalam dunia game. Dan informasi ini tentunya saya kutip dari rari.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari Nadine Amizah dengan judul Bertaut.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Pendengar Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 14.56 waktu Indonesia Tengah, itu artinya saya Santeri sudah waktunya untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tentunya terima kasih untuk seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI Denpasar yang sudah membersamai Santia selama kurang lebih 5 jam dari tadi pukul 10 pagi dan sekarang sudah akan menuju ke pukul 3 sore. Dan semoga semua informasi yang saya sampaikan berikut dengan dialog-dialog yang sudah kita laksanakan juga tadi, semoga itu juga dapat memberikan manfaat bagi seluruh pendengar setiap Pro 1. Dan mendengar, besok kita akan kembali berjumpa di udara. Saya Santiari akan menemani Anda di esok hari, di hari Minggu tentunya. Saya akan ada untuk Anda dalam Denpasar sore ini dari pukul 3 sore hingga pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan hari ini juga saya juga sudah hadir rekan saya Fitri Marlinda yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk itu saya Santiari pamit undur diri, satu lagu terakhir dari Anggi dengan judul Sebatas Mimpi akan segera mengudara untuk Anda sebagai persembahan terakhir saya tentunya di sore hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
4: sepak bola dan cinta merdeka. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Om Swastiastu, selamat sore pendengar dimanapun anda berada. Senang rasanya di sini di hari Sabtu ini Linda bisa kembali menemani ruang dengar anda di edisi tanggal 23 Mei tahun 2026 sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah.

dari Cheryl Seinavia dengan judulnya Kita Berdua, baru saja mengudara ya, menemani ruang dengan Anda sebagai pembuka kita nih di Denpasar sore ini. Tentunya pendengar seperti biasa, nanti Linda akan menyiapkan informasi-informasi terbaru, teraktual ya, yang pasti sudah dipastikan faktanya. Dan juga tentunya Linda akan memutarkan lagu-lagu pilihan untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu nih dari Imagine Dragon dengan judulnya Monster. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Waktunya kentongan.
1: Jangan panik. Jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera atau hewan penular rabies lainnya, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10 sampai 15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti povidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
3: Warna yang ini lebih bagus.
2: Tapi warna ini nggak cocok buat warna kulitku.
3: Percaya deh, ini lebih bagus.
2: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
4: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

Ya, pendengar, baru saja kita mendengarkan sebuah lagu dari Camila Cabello dengan judulnya Cry For Me. Dan sambil mendengarkan lagu, Linda ingin membagikan informasi pertama nih di Denpasar sore ini yang datang dari mancanegara mengenai Iran yang memperketat kontrol Selat Hormuz dan mewajibkan kapal untuk membayar izin.

Dikutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami di rri.co.id, Iran memperluas klaim kontrol militernya atas Selat Hormuz hingga lebih dari

0: 22.000 km persegi termasuk sebagian perairan Oman dan Uni Emirat Arab, namun klaim tersebut langsung ditolak oleh UAE. Teheran membentuk Persian Gulf Trade Authority atau PGSA yang mewajibkan seluruh kapal internasional memperoleh izin dan membayar biaya transit untuk dapat melintasi Selat Hormuz tersebut. Namun tentunya Amerika Serikat dan negara-negara Barat menolak kebijakan Iran karena dianggap melanggar prinsip kebebasan navigasi internasional yang dijamin dalam konvensi PBB tentang hukum laut. Wah, sepertinya masih terus memanas ya terkait dengan Selat Hormuz ini. Namun, kita doakan segala permasalahannya bisa cepat selesai ya. Dan semua di dunia ini yang ada di dunia ini bisa kembali berdamai. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Rose Fit Bruno Mars dengan judulnya APT. Jadi tetap di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi. Pro 1
1: 장이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Waktunya kentongan.
2: Angin kencang, puting beliung, angin ribut, dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri, memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dan berikut Linda juga ingin menyampaikan informasi kedua nih di Denpasar sore ini yang datang dari negeri kita, dari BPOM yang menemukan 22 obat herbal mengandung bahan kimia berbahaya.

Mendengar, masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap peredaran obat bahan alam atau herbal yang mengandung bahan kimia atau obat berbahaya. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menemukan sebanyak 22 merek produk bermasalah dalam pengawasan periode Maret 2026 di Indonesia. Sebanyak 10 produk diketahui masih memiliki nomor izin edar resmi, sedangkan 12 produk lainnya tidak memiliki izin edar, bahkan beberapa di antaranya mencantumkan nomor izin edar palsu pada kemasannya. Wah, sangat berbahaya sekali ini pendengar. Mayoritas temuan merupakan produk stamina pria yang mengandung sildenafil, tadalafil, hingga metil testosteron. Kandungan tersebut berisiko menimbulkan gangguan jantung, stroke, bahkan kematian mendadak apabila digunakan tanpa pengawasan tenaga kesehatan. BPOM juga menemukan produk pegalinu yang mengandung dexamethasone, natrium diklofenak, dan asam mefenamat yang dapat memicu perdarahan lambung, gangguan ginjal, hingga efek moon face. Selain itu, ditemukan pula produk penggemuk badan dan pereda gatal yang mengandung bahan kimia obat berbahaya. Kepala BPOM Taruna Iqrar menegaskan bahwa produk tanpa izin edar tidak pernah melalui proses evaluasi keamanan, khasiat, dan juga mutu. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih teliti dan hati-hati sebelum membeli produk herbal, serta segera melaporkan produk mencurigakan melalui Halo BPOM di nomornya di 1500533 demi keselamatan bersama. Dan pendengar, informasi tadi Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di lri.co.id. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Ivan Seventeen dengan judulnya Menua Berdua. Selamat mendengarkan.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Ya, pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Paramore dengan judulnya Burning Down the House. Selain ini tentunya masih akan banyak lagu-lagu pilihan dan informasi-informasi lain yang akan Linda bagikan. Selain itu pendengar, nanti pada pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah, kita juga akan berdialog, berbincang bersama Mavindo Bali untuk membahas literasi AI nih. Hal-hal yang menarik nih, karena kayaknya kalau anak sekarang ini biasanya dikit-dikit AI, apa-apa AI. Oke, dan untuk membahas itu nanti kita akan bersama Mavindo Bali di Green Radio pada pukul 4 sore nanti. Jadi pendengar, stay tune, jangan kemana-mana, tetap di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu kembali dari Laufey dengan judulnya Mr. Eclectic.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Denpasar sore ini.
1: Ya, masih disiarkan langsung dari Hayam Uruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat sore pendengar. Dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Fitri Marlinda di Beranda Asta Cita edisi bersama Mavindo Bali Sabtu 23 Mei 2026. Pendengar, perkembangan Artificial Intelligence atau AI saat ini memang semakin dekat dengan kehidupan kita, mulai dari membantu pekerjaan, membuat konten, mencari informasi, bahkan membantu mengerjakan tugas sekolah dan juga kuliah. Namun di balik kemudahannya muncul nih pertanyaan baru, pertanyaan besar. Apakah generasi muda akan semakin berdaya bersama AI atau justru diperdaya oleh teknologi yang mereka gunakan sendiri? Nah, untuk membahas hal tersebut, saat ini di studio juga sudah hadir narasumber yang akan membahasnya bersama saya pada sore hari ini. Untuk membahas topik literasi AI, anak muda harus diperdaya atau berdaya bersama AI. Dan sudah hadir di Studio Pro 1 pada sore hari ini Kak Kade Adi Pratnyana Putra selaku trainer dari AI Mavindo Bali. Halo, selamat sore Kak.
2: Halo, selamat sore Kak Linda.
1: Iya, selamat sore Kak. Bagaimana kabar pada sore hari ini?
2: Astengkare sehat.
1: Gimana? Astengkare ya.
2: Kak Linda, sehat?
1: Astengkare sehat juga. Sehat, semangat selalu ya. Tadi macet enggak, Kak?
2: Lumayan, Kak.
1: Oh, lumayan macet.
2: Karena
1: ya?
2: Bawa motor jadi bisa
1: saset. Yang penting tetap menjaga keselamatan. Betul. Ya, jangan ngebut-ngebut. Nah, pendengar, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita lebih lanjut, lebih dalam nih, sebagai informasi juga bahwa Dialog Denpasar sore ini bisa didengarkan dan disaksikan secara langsung melalui aplikasi RRI Digital dan juga Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Bagi pendengar yang ingin ikut berpartisipasi, tentu bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0896781238300 atau bisa juga melalui telepon kami di 0361222161 atau bisa langsung melampirkan pertanyaan pada kolom komentar di live Facebook kami. Nah, kita langsung saja nih kepada Kak Adi nih terkait dengan pembahasan kita pada sore hari ini ya, udah masuk sore ini, udah bukan siang lagi. Literasi AI, anak muda harus diperdaya atau berdaya bersama AI. Kayaknya yang sangat relevan sekali nih pembicaraan kita pada sore hari ini ya Kak ya.
2: Ya betul, karena saya sendiri kan anak muda ya Kak Lina.
1: Nah, ya, Kak kita Lina semua masih muda.
2: Baru mau saya bilang, Kak Lina juga anak muda.
1: Iya, kita semua masih muda kok, tenang aja. Semua yang ada di sini muda dan semangatnya pasti semangat muda.
2: Ya, walaupun masih lebih tua sedikit tapi semangatnya tetap muda.
1: Benar. Harus semangat, yang penting semangatnya semangat muda, kan jiwa muda.
2: Betul.
1: Nah, beli kalau misalkan Kak, kalau kita misalkan berbicara tentang AI nih, sekarang rasanya kayak hampir semua anak-anak ya pakai AI minimal untuk ngerjain tugas atau bikin konten ya. Kalau anak-anak sekarang tuh banyak banget yang pengen coba-coba bikin konten. Nah, kalau dari kacamata Mavindo sendiri nih, seberapa masif sih sebenarnya ketergantungan anak muda terhadap teknologi AI saat ini?
2: Terima kasih Kak Linda. Jadi karena di Mavindo ini adalah organisasi relawan yang sifatnya mengedukasi ya Kak. Mm-hmm. Jadi Indonesia adalah salah satu negara pengguna AI terbesar di dunia Kak.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ya, jadi setelah Amerika Serikat dan India. Nah, sebenarnya AI ini seperti pisau yang bermata dua. Ketika anak muda tidak bisa memanfaatkan AI, maka akan diperdaya oleh AI. Betul. Ketika kita bisa mencari celah dan mencari menggali AI tersebut potensinya seperti apa, kita akan bisa memperdayakan AI seperti itu. Karena tidak hanya mungkin anak SD yang SMP kan zaman sekarang yang sudah memegang handphone, betul, smartphone itu anak SD sudah banyak ya Kak ya,
1: betul,
2: memegang
1: betul
2: handphone dan mereka menggunakan AI untuk segala macam hal termasuk membuat tugas, mencari informasi, bahkan mungkin bisa melakukan apapun dari AI seperti itu Kak.
1: Betul, betul. Kayaknya bahkan informasi-informasi kecil pun mereka suka iseng-iseng cari langsung.
2: Iya,
1: gitu ya.
2: Bahkan hal sesimpel yang gimana caranya naik gunung misalkan, gimana caranya buka kotak apa gitu.
1: Betul. Langsung sekarang dicarinya.
2: Iya, betul.
1: AI, pakai AI gitu kan. Yeah. Bahkan sekarang pun animasi apa segala macam itu sudah banyak sekali menggunakan AI juga ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, tadi kata diberdaya versus berdaya nih, ada dua kata nih, ini menarik sih menurut saya nih. Nah, mungkin kita sendiri kadang ngerasa udah keren nih pakai AI buat ini itu. Nah, tapi jangan-jangan kita malah jadi yang diakali atau diberdaya sama AI. Nah, kalau misalkan dari kakaknya sendiri nih, untuk sejauh ini keresahannya sampai mana sih yang dirasakan nih, yang harus diketahui oleh masyarakat?
2: Kita kan punya program namanya AI Goes to School sama AI Ready ya kak ya. Mm-hmm. Nah, mungkin sepanjang pengalaman kita memberikan edukasi, banyak siswa terutamanya itu menggunakan AI sebagai alat, kak. Jadi bahkan beberapa dari mereka terang-terangan bilang, saya ngupload tugas di AI langsung, langsung dikasih jawabannya. Nah, itu tidak dilihat lagi sama mereka. Jadi itu langsung disalin, langsung dikumpul seperti itu. Itu yang kita bisa diperdaya oleh AI karena tingkat berpikir kritis kita itu semakin menumpul, karena betul. Kita tergantungan. Jadi AI itu jadinya kita tergantung sama AI, apa-apa AI, semua jawaban AI. Jadi kita tidak ada nalar untuk berpikir bahwa apakah benar ini jawabannya atau enggak, seperti itu. Jadinya kita yang diperdaya AI, apa-apa harus AI. Nah, kalau misalkan AI-nya limit, jadi kita terpaksa harus membayar kan kak?
1: Betul.
2: Itu
1: udah sampai harus menggunakan yang premium.
2: Iya, betul. Itu ya, di perdanya di sebelah sana sih kalau misalkan pengalaman kita yang sebelumnya. Namun di sisi lain ada juga banyak yang memperdayakan sangat-sangat benar, sangat-sangat positif.
1: Positif.
2: Karena dengan bantuan AI yang tugas kita jadi satu, kita bisa mengerjakan satu tugas dengan AI, kita bisa mengerjakan bahkan 10 sampai 20 tugas seperti itu sih.
1: Betul. Kak. Betul. Nah, kalau untuk di Bali sendiri nih, sejauh ini dari Kak Adi sendiri melihat pemanfaatan AI oleh generasi mudanya itu apakah memang sudah rata-rata baik atau memang yang sebatas ikutan tren saja, Kak?
2: Untuk sejauh ini yang bisa saya bilang cukup miris sebenarnya, Kak.
1: Oke, okay, kenapa?
2: Karena itu masih banyak penggunaan AI yang sudah baik akan tetapi masih mengikuti arus. Seperti ikut tren-tren.
1: Okay.
2: Belum banyak yang menggunakan untuk kepentingan-kepentingan yang jangka panjang, misalkan potensi AI untuk mencari kerjaan, untuk menambah lapangan pekerjaan baru gitu. Okay. Kan bahkan anak-anak muda sekarang kan banyak yang bikin tren TikTok, bikin video pakai AI. Scope-nya penggunaan AI sekarang tuh masih di sana-sana saja, Kak, seperti itu.
1: Jadi lebih ke mencari hiburan, mencari viewers gitu ya, mencari viralnya saja, bukan digunakan sebagai hal-hal yang lebih bermanfaat seperti itu ya.
2: Iya, betul.
1: Padahal banyak banget loh ya yang bisa digunakan di AI ini untuk memanfaatkan diri kita sendiri, yang bisa mungkin bisa menjadi uang dan lain-lainnya, bisa menjadi ilmu ya kak ya.
2: Iya betul, sangat banyak dan itu sangat-sangat luas, tidak habis untuk dipelajari.
1: Tidak habis untuk dipelajari, karena setiap hari pasti ada aja yang baru.
2: Iya betul.
1: Betul, oke. Nah, kalau fenomena ketergantungan AI nih di kalangan pelajar atau mahasiswa saat ini itu seperti apa? Bagaimana pendapat kakaknya terhadap hal ini?
2: Nah, mumpung karena kita masih anget-anget nih kak anak muda, saya tuh mahasiswa masih ya lulus 2 tahun lalu lah.
1: Oke. Okay.
2: AI itu masih belum semasif sekarang, tapi sudah ada AI.
1: Sudah ada.
2: Nah, banyak dari rekan-rekan saya dan pada saat kita mengedukasi juga, mereka tuh banyak mencari informasi di AI seperti itu.
1: Okay.
2: Misalkan teman-teman mahasiswa itu banyak mencari informasi dan kutipan-kutipan makalah, kutipan-kutipan jurnal itu mereka AI kan kak. Jadi diambil beberapa kutipan, habis itu dicari, diminta sumbernya di AI, apakah ini benar dari sumber A atau B. Kan banyak sekarang dari Sugiono misalkan itu. Seperti itu sih kak pemanfaatannya kalau menurut pandangan saya.
1: Oke, okay. Nah kemarin ini aku sebenarnya baru menemukan sendiri sih menemukan sendiri dari pengalaman pribadi. Ternyata kalau bahkan kalau kita menggunakan AI terus mereka memberikan referensi seperti misalkan nama profesor ini mengatakan bla bla bla, itu bahkan sering yang ternyata rekayasa untuk tokohnya, benar enggak?
2: Itu bisa jadi benar dan bisa jadi salah juga kak, karena ketika kita menelan mentah-mentah informasi dari AI, AI itu kan seperti bank data yang sangat besar.
1: Oke. Okay.
2: Jadi informasi yang kita masukkan ke dalam AI dan informasi yang orang lain masukkan ke dalam AI itu akan menjadi sumber asupan data AI-nya. Nah, misinformasi seperti itu bisa didapatkan dari oknum yang memasukkan informasi salah ke AI, okay. Seperti itu, karena kan kita tidak pernah tahu dunia digital ini seberapa luas dan seberapa banyak orang mengakses seperti itu. Okay. Jadi itulah mengapa ketika kita mencari informasi di AI, kita harus memilah lagi, membaca lagi benar atau enggaknya seperti
1: itu,
2: Kak.
1: Betul. Dan kita harus mencari tahu benar enggak bahwa yang mereka informasikan ini sudah sesuai untuk tokohnya memang sebenarnya ada gitu, dari kutipannya itu juga benar ada gitu ya.
2: Ya, benar, itu harus double check lagi.
1: Betul. Kan siapa tahu ternyata ada orang yang lagi bikin novel gitu kan. Terus minta review di AI gitu, terkesan seperti profesor nyata gitu, padahal itu kutipan novel gitu, bukan sesuatu yang nyata, dan AI malah digunakan untuk yang lainnya. Tadi menarik nih terkait dengan bank data dari AI itu sendiri. Nah, terkait bank data artinya ketika kita menggunakan AI untuk apa ya, untuk hal yang sudah kita buat, itu akan tersimpan di bank datanya AI.
2: Iya, betul.
1: Dan bisa dipergunakan lagi untuk oleh orang lain atau bagaimana?
2: Bisa digunakan lagi oleh orang lain jika itu AI open source gitu, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Mungkin banyak AI, karena sumber data kita itu yang sudah kita masukkan ke internet atau ke browser itu sudah menjadi bukan milik kita pribadi.
1: Betul.
2: Itu sudah menjadi data untuk umum karena di internet itu kan semua orang bisa mengakses seperti itu. Jadi di Mavindo pun kita juga mengedukasi untuk pembatasan-pembatasan data digital, data-data privasi yang tidak boleh kita share seperti itu.
1: Okay.
2: Jadi yang sudah kita masukkan ke AI atau di browser itu sudah bisa diakses oleh semua orang, anggapannya seperti itu, Kak.
1: Oke, berarti memang harus hati-hati ya, kalau kita bikin karya nih, jangan langsung seenaknya saja di-upload di AI, guys, karena itu nanti bisa digunakan juga sama orang lain, bisa diketahui juga sama orang lain. Intinya semua yang kita upload di internet itu udah bukan milik pribadi ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Nah, kalau kita bahas AI sebenarnya panjang sih nih, banyak banget hal-hal yang bisa kita kulik ya terkait AI ya, penggunaan AI. Nah, AI sendiri kan sebenarnya cukup banyak macamnya ya.
2: Iya,
1: yang saat ini ada ya. Itu banknya satu atau memang setiap server itu beda?
2: Kalau dari pengetahuan saya, jadi teman-teman nanti bisa searching lagi. Itu beda-beda, Kak, servernya.
1: Okay.
2: Karena kan platformnya itu beda-beda dan yang membuat developernya AI ini beda-beda.
1: Okay.
2: Kan, tapi secara garis besar itu sama semua, karena AI itu kan bukan manusia yang mampu berpikir, Kak. Jadi AI itu perlu masukan dari si manusianya sebagai operator untuk dia mengolah data, seperti itu sih.
1: Okay. Nah, kalau misalkan nih anak muda sekarang semakin sering memakai AI, tapi cuman yang model copy paste aja setelah muncul, oh ya langsung selesai, mereka langsung kumpulkan gitu. Nah, dampak kedepannya menurut kakak sendiri apa?
2: Itu tidak direkomendasikan.
1: Tidak direkomendasikan pasti. Nah, dampaknya nih?
2: Dampaknya ke depan akan membuat nalar kritis dari anak muda itu semakin tumpul, Kak. Apalagi anak muda yang masih SMA, baru tamat SMA itu kan, kalau bisa dibilang imajinasinya itu sangat-sangat terbuka dan sangat bisa berkembang. Beda dengan orang tua kita yang agak lambat berkembang seperti itu, Kak.
1: Okay.
2: Jadi ketika anak-anak muda yang saat ini membuka AI hanya copy paste, jadi kerangka berpikirnya itu akan di sana-sana saja, Kak. Enggak ada niatan untuk explore. Karena males kan ya, saya sudah dapat jawaban, ngapain lagi saya searching.
1: Betul.
2: Seperti itu, Kak.
1: Betul. Artinya apa ya, cara berpikir mereka akan stuck di situ aja.
2: Iya, betul.
1: Mereka

0: AI ini nggak bisa lebih pintar dari manusia karena bagaimanapun manusia itu yang controlling AI-nya seperti itu.
1: Mm-hmm. Oke, berarti memang pada akhirnya manusia ini harus megang kendali.
0: Iya, betul. Mm-hmm. Mungkin seperti tema kita itu di perdaya atau berdaya. Mm-hmm. Nah, saya lebih suka berdaya bersama AI karena tidak mungkin AI itu menggantikan, akan tetapi kita beriringan dengan AI, kita berdaya bersama AI. Jadi kalau misalkan saya contohkan saja di digital marketing atau desain grafis, ide-ide konten itu kalau dulu kita berpikir sendiri kan cuma bisa dapat 1, 2, 3 itu sehari kak ya. Kalau pakai AI bisa langsung dapat 50, 20. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa kita ajak gandeng AI ini bersama-sama seperti itu.
1: Oke, nah kalau untuk pelajaran ke anak-anak mudanya sendiri nih, menurut Kak Adi sejauh ini di Indonesia ya, khususnya di Bali, apakah memang literasi digital atau literasi AI ini sudah merata atau tidak?
0: Kalau dari kacamata saya kak, masih belum merata karena kan di samping dari akses internet di setiap wilayah itu berbeda, masing-masing sekolah itu juga belum masuk ke kurikulum yang ada AI-nya, belum semua ya, apalagi yang di pelosok-pelosok, di daerah tertinggal seperti itu. Nah, Kalinda Mavindo itu ada program namanya AI Goes to School. Program ini adalah program edukasi untuk guru, dimana kita sudah ke beberapa sekolah di Bali, ada di daerah Denpasar, Badung, Jemberane. Nah, hari ini juga kebetulan kak ada program tersebut dari pagi sampai sore tadi dilaksanakan sama rekan-rekan relawan. Jadi program ini tujuannya adalah mengedukasi guru karena guru yang nanti akan memanjangtangankan kita untuk literasi AI kepada murid-murid seperti itu, mengedukasi guru tentang bagaimana itu AI, baik buruknya AI, dampak AI, dan cara kita menggunakan AI seperti itu. Jadi sedikit mungkin saya bisa nanti kalau misalkan ada bapak ibu guru, dinas terkait ataupun organisasi yang lain yang mau mengajak kita untuk mengedukasi masyarakat, mengedukasi siswanya, mengedukasi siapapun, bisa menghubungi Mavindo kak. Itu dan itu gratis.
1: Dan itu gratis ya. Oke, siap. Itu informasinya pendengar. Bisa menghubungi Mavindo dan itu gratis. Nah, kalau terkait dengan dialog kita pada sore hari ini, bagi pendengar yang mungkin punya pertanyaan atau ingin berpartisipasi menyampaikan pendapat, boleh banget bisa melalui WhatsApp kami di 089-678-123-8330 atau melalui telepon kami di 0361-222-161. Dan Kak Adi, sebelum kita melanjutkan perbincangan lebih lanjut, kita akan mendengarkan pesan-pesan yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
3: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.

0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus 5,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali lagi di Beronda Astacita bersama Mavindo Bali. Tentunya masih bersama saya Fitri Marlinda dan juga narasumber kita pada sore hari ini Kak Adi, selaku trainer AI Mavindo Bali. Pendengar, sebagai informasi, Dialog Denpasar sore ini dapat didengarkan dan juga disaksikan secara langsung melalui aplikasi RRI Digital dan juga Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Tentunya bagi pendengar yang ingin ikut berpartisipasi atau memiliki pertanyaan, bisa langsung menghubungi kami melalui WhatsApp di 0896781233830 atau melalui telepon kami di 0361222161 atau bisa juga melampirkan pertanyaan pada kolom komentar di live Facebook kami. Nah, kita lanjutkan perbincangan kita tadi mengenai AI nih. AI diberdaya atau berdaya bersama dengan anak-anak muda. Nah, tadi kan kita sudah membahas terkait sedikit ya untuk keadaan kondisi Bali saat ini dan anak-anak mudanya juga nih. Sejauh ini nih Kak Adi, menurut dari kakak sendiri, apa sih skill yang perlu anak muda saat ini miliki agar tidak diperdaya oleh teknologi?
3: Oke, ya banyak sih sebenarnya. Karena skill yang harus kita miliki untuk agar berdaya itu lebih ke berpikir kritisnya ya Kak.
2: Okay.
3: Karena hard skill seperti mendesain, membuat tulisan dan lain-lain itu bisa dipelajari dan bisa berkembang sama AI. Tapi
2: betul,
3: berpikir kritisnya yang harus kita perluas dan perdalami. Karena kalau tidak seperti itu ya kita diberdaya oleh AI.
2: Pasti.
3: Kita selalu percaya jadinya Kak. Apa yang dibilang AI kita percaya.
2: Semuanya langsung dipercaya gitu kan. Jangan sampai gitu kan, kita ngelihat di TikTok apa langsung video udah langsung kita percaya. Jangan sampai itu. Nah,
3: yeah,
2: kalau kita berbicara AI juga memang sepanjang 2025 ke 2026 ini kayaknya makin banyak ya video-video hoax yang beredar di masyarakat yang diproduksi menggunakan AI. Nah, kalau dari Mavindo sendiri, seberapa besar ancaman ini bagi anak muda sekarang?
3: Kalau dari kami,
2: Adi dan Mavindo, silakan.
3: Kalau dari kami, untuk ancaman ini kurang lebih sekitar 90% Kak. Karena kita tahu sendiri masyarakat Indonesia itu literasinya kurang. Jadi ketika tidak dibarengi dengan edukasi yang setara, maka ini akan bisa menjadi bumerang bagi masyarakat Indonesia. Jadi anak-anak muda yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa akan memiliki kecerdasan yang ya terbatas jadinya Kak, karena dari kecil, dari baru tamat SMP, SMA, bahkan kuliah itu selalu menggunakan AI tanpa memanfaatkannya dengan bijak, okay. Seperti itu.
2: Oke, okay. Nah kalau tadi kan kita berbicaranya nih anak mudanya nih, yeah. Kalau dari sisi orang tua ataupun guru ataupun dosen, gimana sih menghadapi perkembangan AI yang sangat cepat seperti saat ini? Pernah nggak ada informasi tuh dari guru, orang tua ataupun dosen itu menanyakan malah kok sekarang AI semakin menjadi gitu, atau bagaimana pendapat mereka biasanya?
3: Sering sih yang bilang kalau ini berita-beritanya atau video-videonya ini AI nih, semua dibilang AI itu. Bahkan bahkan konten-konten atau karya-karya yang asli, mm-hmm, itu bisa dibilang AI karena ketidaktahuan itu seperti itu.
2: Okay.
3: Jadi banyak orang tua murid, dosen atau guru tuh yang mereka kelimpungan, Kak, dengan kecepatan perkembangannya AI seperti itu. Jadi yang tidak bisa mengikuti akan tertinggal begitu saja, yang bisa mengikuti maka malah akan bisa leluasa seperti itu, sebagai bahan ajar, sebagai alat bantu bahan ajar dan lain-lain seperti itu. Kalau yang tidak bisa mengikuti ya akan diperdaya, jadi
2: betul.
3: Tidak bisa menilai jawaban siswa atau jawaban mahasiswa itu dari AI atau bukan seperti itu. Okay. Kan terima-terima saja, biasanya seperti itu sih, Kak.
2: Nah betul, nah tadi kan bisa dibilang banyak anak-anak yang sekarang menggunakan pekerjaan pekerjaan tugas itu menggunakan AI. Nah sejauh ini di mana sih sebenarnya batas etis kita menggunakan AI agar kita tetap menjadi pencipta nih atas karya kita sendiri?
3: Ya betul, lebih ke dibatasi terkait dengan informasi yang kita minta ke AI, Kak.
2: Okay.
3: Jadi kalau dari saya sendiri itu biasanya kita menggali informasi dari AI, tetap kerangka berpikirnya itu dari manusia itu sendiri, dari kita sendiri kerangka berpikirnya. Menggali informasi dari AI, gali informasi sebanyak apapun, karena kan kita akan mengolah sendiri, Kak. Dan ketika AI itu memberikan jawaban, itu kita pilih lagi, dan hasil pilihannya kita kembalikan lagi ke AI. Oleh karena itu jadinya kita tidak hanya belajar untuk diri sendiri, tapi AI itu kan belajar menyesuaikan dengan karakteristik kita sendiri, seperti itu. Nah, sehingga kedepannya akan menghasilkan jawaban-jawaban yang sesuai dengan kita. Nah, batasan-batasan yang kita bisa lakukan itu, apa yang kita inginkan itu saja yang kita ambil, seperti itu, Kak.
2: Okay. Artinya memang kalau AI sendiri pun bisa mengikuti kriteria kita ya, ketika kita membalas dan meminta, mereka akan mulai itu.
3: Iya, betul.
2: Mengikuti apa sih yang dimau nih sama manusia.
3: Semakin jauh kita menyelam mengenai AI, semakin mirip AI itu dengan kita, seperti itu. Karena kan AI itu pun belajar dari kita. Kita yang memperdaya AI-nya.
2: Kita yang memperdaya AI-nya. Jangan sampai AI-nya yang mengambil alih dunia kita.
3: Betul.
2: Nah, kalau untuk dari apa ya, kalangan misalkan di Indonesia sama di luar negeri sendiri, sejauh ini apakah menurut kakak Indonesia ini termasuk walaupun tadi kan dibilang Indonesia yang terbesar ya penggunaannya, apakah sudah salah satu yang terbaik penggunaannya, atau memang masih ketinggalan nih dibandingin negara-negara lain seperti India dan lain-lain?
3: Kalau dari kacamata saya mungkin masih bisa dibilang masih berkembang juga, Kak.
2: Oke.
3: Karena nanti bisa dikoreksi ya sama teman-teman. Karena pengguna AI kita itu tidak, hampir semua itu yang seperti saya bilang tadi, hampir semua itu menggunakan hanya sebatas ikut tren.
2: Oke.
3: Hanya sebagian sedikit yang menelusuri dan menyelam AI itu lebih lanjut. Beda dengan halnya dengan orang-orang yang di luar negeri sana, saya contohkan Amerika Serikat, yang bahkan mereka menggunakan AI dengan sangat detail seperti itu, sehingga bisa membantu kehidupan sehari-hari, bahkan aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan dibantu oleh AI sendiri itu sih, Kak.
2: Oke. Nah, ternyata udah ada satu pertanyaan nih yang masuk ke WhatsApp-nya Pro 1 nih, Kak. Nih, siap-siap. Kayaknya pertanyaan panjang banget soalnya. Kayaknya berbau-bau curhat juga soalnya nih. Dari Kak Dewa. Sore, Kak, izin bertanya. Saya pernah ditegur guru karena beliau menganggap tugas yang saya buat adalah hasil chat GPT. Padahal saya pakai Gemini. Sama aja. Oh enggak. Cuma buat cari referensi dan struktur tulisan saja, katanya. Oke. Memang saya banyak belajar menulis dari AI. Saya sering meminta review tulisan yang baik dari Gemini dan sejenisnya, tapi untuk tugas saya tidak pernah copy paste ataupun plagiat dari website lain. Nah, guru saya tetap mencap bahwa tugas yang saya berikan adalah hasil AI. Bagaimana jika seperti ini? Kok saya ngerasa kepercayaan guru atau orang dewasa kepada kami pun semakin menurun perkara AI ini? Padahal masih banyak anak muda yang tetap menggunakan kemampuan mereka, dan lagi pula AI juga tanpa prompt yang baik tidak akan bekerja dengan benar-benar sih.
3: Sepakat.
2: Silakan Kak ditanggapi.
3: Oke, dari Dewa ya tadi ya ininya. Jadi gap ini ya yang mungkin dibilang yang menghambat atau yang membuat perkembangan AI di Indonesia ini walaupun terbesar akan tapi bukan yang terbaik ya.
2: Okay. Kayak
3: karena anak muda bisa dibilang sudah memahami hampir semua AI, akan tetapi generasi di orang tua kita itu atas ya yang atas-atas itu masih belajar. Okay. Masih belajar dan masih belum memahami sepenuhnya. Gap itu yang ada sehingga persepsi dari Kak Dewo tadi bersama guru itu berbeda. Okay. Padahal kan kalau misalkan dari segi siswa itu memang benar. Kalau misalkan promnya jelek juga hasilnya akan jelek.
2: Betul.
3: Seperti itu. Jadi ada gap di sana yang bisa membuat dari guru ini itu mengucapnya sebagai AI. Nah, kalau saran dari saya, kalau memang kan ada beberapa guru, saya tidak menyalahkan guru-guru ya, Kak Linta ya, disclaimer. Ada beberapa guru tuh yang berpatokan kepada jawaban siswa.
2: Okay.
3: Seperti itu. Dan ada juga yang mencari lagi apakah ini benar atau tidak. Nah, kalau sepengalaman saya, ya kita argumen, kita sebagai siswa yang berargumen lebih, Kak. Karena mungkin Kak Dewo itu dia mencari jawaban dulu, Kak, karena dia tidak yakin dengan struktur tulisan.
2: Okay.
3: Dengan data dan faktanya kita cenderungkan ke AI. Itu biasanya bisa dilakukan dan itu tidak masalah menurut saya. Jadi itu mungkin cara dari Kak Dewo yang menggunakan, bagaimana cara menggunakan AI-nya itu bisa diinformasikan kepada gurunya secara perlahan ya, secara tahap step by step, sehingga sang guru tuh bisa mengerti kalau misalkan ini bukan copy paste tapi saya yang berpikir. Okay. AI ini saya minta AI-nya hanya untuk membantu. Merapikan seperti itu.
2: Artinya dari sisi Kak Dewa misalkan didapat cap wah ini AI gitu. Artinya beliau juga bisa mencoba untuk menjelaskan kepada guru ya atau kepada orang dewasa bahwa ini bukan sepenuhnya AI, ini tetap ide saya. Cuma saya membantu meminta bantuan agar hasil kata-katanya lebih rapi. Semisal seperti itu ya, Kak ya. Artinya bisa dijelaskan kepada gurunya. Dan karena memang benar tadi ada gap di sini yang di mana mungkin anak-anak muda bisa lebih gampang belajar, tapi kan orang-orang yang mungkin sudah berumur itu akan lebih sulit dalam belajar hal-hal baru di teknologi zaman sekarang.
3: Iya, betul.
2: Gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang hoax, deepfake dan lain-lainnya nih yang banyak beredar di dunia maya, TikTok dan lain-lain, karena kan bisa dibilang TikTok itu sekarang kan diperuntukkan memang untuk anak umur 17 tahun ke atas ya, yang dimana bahkan orang tua pun banyak yang membuka TikTok. Nah, tapi ternyata di TikTok ini banyak, bukan di TikTok aja, tapi di hampir semua media sosial banyak video-video hasil AI. Ada nggak sih tanda-tanda sederhana atau tips-tips yang bisa dibagikan ke masyarakat agar bisa mengenali ini loh konten palsu dari AI dan ini yang nyata?
3: Ya, memang semakin canggih AI itu semakin sulit ya untuk dibedakan.
2: Benar,
3: ya.
2: Benar, karena saya juga masih bingung soalnya.
3: Ya, apalagi sekarang itu ada AI influencer namanya, Kak.
2: Influencer, ya, apa tuh?
3: Yang influencer-influencer tapi dia itu AI.
2: AI.
3: Ya, banyak banget akun-akun influencer ternyata dia AI. Nah, sebenarnya dari kasat mata agak sulit untuk yang benar-benar pro ya, Kak. Tapi biasanya kalau di platform Facebook, TikTok itu ada keterangan media yang dihasilkan dari AI.
2: AI, betul.
3: Nah, kalau untuk video, foto, video lah tentunya pertama. Video itu biasanya kelihatan dari gestur dan mata, Kak.
2: Okay.
3: Biasanya AI itu akan cenderung memfokuskan mata objek, mata karakternya itu ke kamera. Jarang dia melirik kanan, lirik kiri, seperti itu. Apalagi dengan gerakan yang sangat halus. Bisa dilihat dari sana. Seperti itu, Kak. Kalau untuk gambar sih biasanya AI itu memiliki karakteristik masing-masing. Jadi ketika melihat konten yang sama, serupa nih, dengan tipe desain misalkan foto atau tata letak itu bisa dibilang itu AI seperti itu.
2: Oke. Karena memang sebenarnya kalau kita teliti lagi itu pasti kelihatan ya.
3: Iya, betul.
2: Cuman memang entah kenapa makin pasti ke depannya pun akan lebih canggih ya, memang pasti itu.
3: Iya. <Yeah.
2: laughs> Jadi memang kitanya harus lebih semakin memahami, lebih bisa semakin berhati-hati dalam mencari informasi di media sosial ataupun di internet. Itu yang paling pasti. Nah, kalau misalkan terkait dengan ada kekhawatiran nih AI dipakai untuk propaganda dalam dunia politik nih. Apakah ancaman ini sudah nyata sendiri di Indonesia?
3: Ya, tentu seperti yang kita tahu, Kak. Apalagi di masa-masa dolar naik, rupiah melemah, dolar naik, dan masa-masa kampanye, masa-masa politik, AI itu sangat-sangat berpengaruh jika kita tidak sadar diri terkait informasi seperti itu. Untuk media propaganda, bahkan foto tokoh politik itu bisa dibuat jadi video kan sekarang,
2: betul,
3: seperti
2: betul.
3: Itu.
2: Dan masih banyak yang percaya. Yeah. Itu dia yang harus literasinya nih, literasi digital, literasi AI-nya nih, Mavindo sepertinya masih punya banyak PR ya.
3: Yeah.
2: Nah, untuk kedepannya dari Mavindo sendiri ada hal-hal yang ingin apa ya, yang ingin dilakukan tidak kepada masyarakat? Kalau tadi kan sebenarnya sudah ada ya yang goes to school, yeah, dan
3: betul.
2: Nah, kalau untuk masyarakat-masyarakat lainnya apakah ada program-program yang ingin dijalankan untuk kedepannya?
3: Oke, tentu ada, Kak, dan kita terbuka untuk program baru yang masyarakat siapa tahu mau bekerja sama dengan kita, kita bersedia untuk mengedukasi secara gratis. Dan kita juga ada program AI Ready ASEAN, Kak. Ini kolaborasi bersama ASEAN Foundation. Pada bulan Maret sampai dengan Mei 2026 ini kita sudah mengedukasi sebanyak 1.400 partisipan, Kak.
2: 1.400 partisipan, ya.
3: Dan ini diberikan edukasi secara gratis, seperti itu. Jadi ini menyasar ke kalangan masyarakat umum karena kita juga sempat berkolaborasi dengan Dinas Kominfo Denpasar, Dinas Kominfo Klungkung kemarin sempat untuk mengedukasi ibu-ibu PKK, mengedukasi guru-guru dan komunitas-komunitas yang lain seperti itu. Jadi kalau misal ada komunitas Bapak Ibu Guru, Dinas Pendidikan mau bekerjasama dengan Mavindo untuk melakukan edukasi secara gratis, bisa kontak langsung ke Mavindo, Kak, seperti itu.
2: Berarti bisa langsung menghubungi Mavindo ya.
3: Yeah.
2: Oke, dan gratis.
3: Itu poinnya, gratis.
2: Dan itu poinnya, karena biasanya masyarakat Indonesia kalau udah dengar kata gratis, mereka lebih bersemangat.
3: Lebih bersemangat.
2: Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan ke segmen berikutnya nih, Kak, akan kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang berikut ini. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro
4: 1. Kapanpun Anda merasa sedang tidak bersemangat, bertengkar dengan pasangan, ataupun pagi-pagi harus bersiap untuk pekerjaan yang tidak terlalu Anda nikmati, biasanya kita akan sulit sekali untuk tersenyum. Padahal, seulas senyuman akan membuat kegembiraan muncul baik dari dalam maupun dari luar Anda. Kekuatan terbesar ada pada senyum, selama Anda mau membaginya pada lingkungan. Dan ini adalah beberapa alasan mengapa tersenyum amat baik dilakukan meskipun Anda merasa tidak memerlukannya atau sedang dalam suasana hati yang buruk. Pertama, itu adalah memperbaiki suasana hati. Ekspresi wajah mampu bercerita lebih dari deretan kata-kata, dan ini karena ekspresi memiliki kemampuan mempengaruhi suasana hati Anda. Emosi memang dihasilkan oleh otak, namun otot pada wajah yang akan menampilkan perasaannya. Penelitian terbaru membuktikan bahwa dengan adanya peningkatan emosi positif melalui ekspresi wajah, suasana hati, seseorang mulai menyelaraskan dengan apa yang ditujukan. Senyum palsu juga bisa berpengaruh. Beberapa penelitian yakin bahwa manfaat senyum hanya bisa diperoleh dari ekspresi tulus rasa bahagia. Tetapi, menurut sebuah studi terbaru, senyum yang dipaksa juga bisa membuat Anda gembira. Anda hanya perlu tersenyum dalam waktu singkat, walaupun Anda sulit mengusahakannya. Sedikit memaksakan untuk tersenyum, tidak ada salahnya, bukan?
5: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
6: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Dengar masih di 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di Beranda Asta Cita bersama Mavindo Bali. Masih bersama saya Fitri Marlinda dan juga narasumber kita pada sore hari ini, Kak Adi. Dan tadi kita sudah membahas cukup banyak ya di segmen pertama dan segmen kedua nih. Nah, kita sudah memasuki segmen terakhir nih di perbincangan sore hari ini, Kak Adi. Mungkin kita berandai-andai terlebih dahulu nih sekarang nih. Kita akan mencoba membayangkan di masa depan. Menurut Kak Adi, dalam 5 sampai dengan 10 tahun ke depan, seperti apa sih kehidupan generasi muda bersama AI nih? Apakah semakin bisa memperdayai AI atau diperdaya oleh AI? Silahkan.
3: Dibilang 5 sampai 10 tahun ke depan ya, kita akan memperdaya AI, Kak.
2: Memperdaya
3: ya, betul. Ya? Karena semakin kesini semakin banyak anak muda Indonesia khususnya Bali itu yang mereka membuat AI sendiri. Okay. Mereka membuat platform sendiri dan mereka sudah tahu sistem AI-nya seperti apa, seperti itu. Jadi siapa tahu, dan tidak bisa dipungkiri pun Bali akan, khususnya Indonesia juga akan mampu mencetak anak muda yang berprestasi. Okay. Di bidang teknologi, khususnya AI. Okay. Seperti itu.
2: Oke, okay. Nah kalau tadi sebenarnya aku ada sedikit penasaran nih. Kan dari Kak Adi sendiri merupakan trainer AI Mavindo Bali ya?
3: Iya, betul.
2: Nah kalau trainer AI sendiri mungkin bisa dijelaskan sedikit atau diceritakan sedikit sebenarnya seperti apa sih pekerjaannya?
3: Oke, okay. Jadi di Mavindo itu kan kita sistemnya relawan, Kak. Dan relawan itu ada pembaginya juga sih, seperti di organisasi. Okay. Ada bagian edukasi, bagian media, dan komite, dan lain-lain. Nah, setiap kegiatan itu, setiap kita kegiatan melakukan edukasi itu enggak sembarangan orang bisa melakukan edukasi.
2: Okay.
3: Kita harus sebagai relawan, kita harus mendaftarkan diri sebagai trainer.
2: Okay.
3: Di Mavindo Pusat, seperti kita belajar lah istilahnya. Kita belajar selama mungkin kurang lebih 2 atau 3 bulan lebih. Kita belajar apa itu AI dan apa yang akan kita sampaikan. Itu diajari penuh oleh master trainer yang ada di pusat, seperti itu. Okay. Setelah kita lulus dan mendapatkan sertifikasi sebagai trainer, baru kita diperbolehkan untuk mengedukasi masyarakat, seperti itu. Karena kalau misalkan sembarangan orang yang mengedukasi, takutnya itu ada misinformasi.
2: Benar,
3: lagi, Kak.
2: Misinformasi lagi, informasi menyesatkan.
3: Iya, betul. Jadi di Mavindo sendiri itu ada banyak trainer. Jadi trainer-trainer ini yang nanti akan mengedukasi bersama dengan asisten trainer dan teman-teman relawan yang lain, seperti itu.
2: Oke, berarti yang mengedukasi ke masyarakat ya.
3: Iya, betul.
2: Oke, dan yang pasti sudah bersertifikat dan sudah dipastikan untuk kemampuannya ya, bukan yang sembarangan aja terus langsung jadi trainer, nggak bisa.
3: Iya.
2: Tentu tidak bisa. Nah, ada pendengar lain. Maksudnya ada pertanyaan lain nih, Kak, dari Putra. Aduh, namanya sama ya. Ada putra-putranya nih. Aku mau tanya, sekarang persaingan di dunia kerja dan industri kreatif kayaknya semakin ketat ya semenjak ada AI. Banyak yang bilang AI bakal menggantikan pekerjaan manusia. Oke, tadi udah dibahas nih Kak nih. Sebagai anak muda, skill literasi AI seperti apa sih yang at least kami kuasai agar tidak tersingkir sama AI? Sebenarnya tadi udah dibahas ya, cuman mungkin bisa dijawab lagi, silakan.
3: Mungkin lebih spesifik mungkin Kak ya.
2: Oke, boleh, silakan.
3: Karena memang benar di semua bidang pekerjaan itu sangat membutuhkan AI dan banyak pekerjaan-pekerjaan bahkan ada yang mencantumkan syaratnya itu menguasai AI seperti itu Kak.
2: Okay.
3: Mungkin karena kita tahu platform AI itu sama semua Kak. Kita sama semua dan AI itu tergantung apa yang kita input seperti outputnya. Jadi yang bisa dipelajari dari Kak Putra mungkin adalah cara menginput prompt atau struktur prompt itu yang sangat penting untuk dipelajari karena untuk teman-teman mungkin yang di sini yang tidak berlangganan AI itu kan ada keterbatasan AI.
2: Betul.
3: Nah, ketika sekali generate gambar misalkan untuk membantu buat gambar itu prompt-nya jelek atau prompt-nya terlalu general akan terbuang sia-sia. Okay. Jadi mungkin yang bisa dipelajari adalah bagaimana cara membuat prompt yang baik dan tepat sasaran.
2: Oke.
3: Seperti itu, sehingga memaksimalkan kerja AI itu sendiri. Jadi tidak perlu kita membayar langganannya seperti itu. Jadi bisa kita berdayakan aja lah.
2: Oke, kita berdayakan yang udah ada aja.
3: Ya,
2: karena sebenarnya AI kan banyak ya. Ada yang dari Google, ada yang dari yang lain. Nah, kalau yang satu sudah limit, berpindah ke yang lain.
3: Itu.
2: Bisa coba ke yang lain dengan yang penting prompt-nya sih yang benar. Dan cross check lagi ketika hasilnya sudah muncul, di cross check lagi jika memang ada yang tidak sesuai, balikan lagi. Kirimkan lagi prompt-nya gitu kan, sesuai yang kita mau.
3: Iya,
2: gitu.
3: Karena persaingan di dunia industri apalagi dunia kreatif ini sangat-sangat akan tergeser ya.
2: Betul.
3: Kalau misalnya kita tidak berdampingan dengan AI.
2: Mm-mm.
3: Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang minta AI-in saja, AI-in saja gitu.
2: AI-in saja.
3: Karena, banyak yang seperti itu ya.
2: Karena biasanya memang AI ini memang mempercepat pekerjaan
3: ya, betul.
2: Gitu ya. Yang penting balik lagi yang pegang kontrol adalah kita sebagai manusianya.
3: Iya, betul.
2: Nah, last nih kan, ada gak pesan kunci dari kakak untuk seluruh anak muda khususnya pendengar Pro 1 Denpasar agar nanti kita bisa bersama-sama berdiri tegak dan berdaya bersama AI bukan malah dikendalikan olehnya. Silahkan.
3: Satu pesan singkat mungkin untuk teman-teman yang teman-teman pendengar Pro 1, jangan jadikan AI itu sebagai acuan. Gunakan AI, berdayakan AI untuk membantu kehidupan sehari-hari kita seperti itu. Jadi kita harus berdayakan AI semaksimal mungkin karena AI tidak bisa sakit, AI tidak bisa mengeluh. Jadi maksimalkan potensi AI yang ada dan laju batas pikiran kritis kita sebagai manusia agar sampai batas seperti itu. Karena AI mampu berpikir tanpa batas, jadi kita yang harus mengikuti AI, berimajinasi menggunakan AI seperti itu, agar kita berjalan lebih cepat dari AI. Jadi kita menuntun AI itu mau kemana seperti itu Kak.
2: Harus kita yang menuntun AI agar sesuai dengan keinginan kita, jangan sampai AI yang malah membawa kita sesuai keinginan mereka gitu kan.
3: Iya, benar sekali.
2: Pemegang kendali tetap kita sebagai manusia. Oke Kak, tidak terasa kita sudah memasuki penghujung acara nih. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Kak Adi yang sudah bersedia hadir di sore hari ini untuk berbagi informasi, berbagi pelajaran untuk seluruh pendengar Pro 1 Denpasar. Dan tentunya pendengar, demikianlah Beranda Astacita bersama Mavindo Bali edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Bagi pendengar yang mungkin terlewat atau ingin mendengar kembali dialog sore hari ini, tentu bisa menyaksikan siaran ulang melalui Facebooknya Pro 1 RRI Denpasar. Dan pendengar, perkembangan AI memang tidak bisa dihindari, namun yang paling penting bukan sekedar mengikuti teknologinya, melainkan bagaimana kita tetap berpikir kritis, bijak, dan tentunya bertanggung jawab dalam penggunaannya. Semoga dialog sore hari ini bisa menambah wawasan kita semua agar tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga generasi yang mampu berdaya bersama AI. Tentunya saya Fitri Marlinda pamit undur diri dan dialog kita sore hari ini saya akhiri dengan para Mahasanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan secara...

105,2 FM persatukan hal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih di Denpasar sore ini tentunya bersama Fitri Marlinda di sini, dan tadi kita sudah mendengarkan bersama ya dialog dialog bersama Mavindo Bali. Saat ini sudah kembali lagi di Denpasar sore ini, dan nanti pada pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah kita juga akan bergabung dengan RRI Singaraja untuk mendengarkan bersama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Tidak rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni. Tahun lalu itu 45.000, tahun ini jadi 400.000.
2: Kemudian untuk orang hidup di kecelakaan dan juga untuk kasus-kasus terutama yang berkenaan dengan anak.

0: Selamat sore pendengar. Pemerintah pusat memberikan kuota pembangunan 11.000 unit rumah subsidi untuk Nusa Tenggara Barat tahun ini. Kuota tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman saat berkunjung ke NTB. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng menjadi perhatian serius karena menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Dokter spesialis forensik dan medico-legal menilai peran keluarga menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan sekaligus perlindungan terhadap anak. Inilah pendengar berita pokok Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Tris Januartini. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi. Pemerintah pusat memberikan kuota pembangunan 11.000 unit rumah subsidi untuk Nusa Tenggara Barat tahun ini. Kuota tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman saat berkunjung ke Nusa Tenggara Barat. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
1: Untuk rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni, tahun lalu 45.000, tahun ini menjadi 40.000.
2: Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menaikkan target program renovasi rumah tidak layak huni atau bedah rumah secara signifikan tahun ini. Sebelumnya program bedah rumah hanya menyasar sekitar 45.000 unit. Tahun ini jumlahnya melonjak menjadi 400.000 unit di seluruh Indonesia. Menteri PKPRI Marwar Sirait mengatakan peningkatan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan.
1: Untuk rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni, tahun lalu 45.000, tahun ini menjadi 40.000. Juga itu dialokasikan sama Pak Mendagri dan beliau juga adalah kepala Badan Pengelola Perbatasan, 15.000 di daerah perbatasan. Sehingga nanti diperlukan contoh di Papua dengan Papua Nugini, Kalimantan Barat dengan Malaysia, Sulawesi Utara, juga dengan Filipina. Itu bagaimana rumah-rumah rakyat kita itu direnovasi, diperbaiki, dibedah, sehingga layak.
2: Selain program bedah rumah, Kementerian PKP bersama Kementerian Kesehatan juga menyiapkan renovasi sekitar 8.000 rumah bagi masyarakat pengidap TBC. Program ini ditujukan untuk mendukung kualitas hunian yang lebih sehat bagi penderita penyakit menular tersebut. Kebijakan ini disambut positif oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, peningkatan bantuan rumah layak huni sangat penting bagi NTB yang masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrim. Menurutnya, program bedah rumah tidak hanya memperbaiki kualitas hunian masyarakat, tapi juga menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan di daerah. Pemerintah berharap perluasan program rumah layak huni dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di berbagai daerah. Di NTB, program ini dinilai menjadi peluang besar untuk membantu warga mendapatkan hunian yang lebih sehat, aman, dan manusiawi.
0: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, penjualan kambing kurban di Bali diprediksi tetap stabil. Meski tren penjualan di sejumlah peternak berbeda-beda, permintaan masyarakat terhadap kambing kurban masih dinilai cukup tinggi.
3: Kalau tidak ada halangan, mungkin Sabtu ya, itu ada kambing jual hanya dua ekor, itu super sekali kambingnya. Itu harga sampai dengan 9 juta per ekor.
4: Penjualan kambing menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah diperkirakan tetap stabil meski tren penjualan di sejumlah peternak mengalami perbedaan. Permintaan kambing kurban di Bali dinilai masih cukup baik seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Ketua Kelompok Ternak Tunas Jaya Ahmad Hanafi mengatakan, hingga saat ini ini pihaknya belum memiliki data pasti terkait tren penjualan kambing tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat peternak yang mengalami peningkatan penjualan cukup signifikan.
3: Secara angka saya belum punya datanya, trennya, tapi kalau saya survei dengan beberapa teman yang menjual kambing, gimana ya, ada yang memang naik nih drastis penjualannya, termasuk kami naik, tapi ada juga teman yang dulunya itu beberapa ya, jual sampai 200 ekor, sekarang 100 ekor mereka belum tembus. Jadi secara rata-ratanya kami belum menemukan angkanya, tapi mudah-mudahan permintaan itu, kalau sapi tinggi ya, barangnya yang jarang gitu ya. Kalau kambing mudah-mudahan stabil, syukur-syukur kalau bisa naik, kira-kira begitu.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pihaknya menargetkan penjualan kambing kurban mencapai lebih dari 100 ekor. Harga kambing yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari 2,5 juta hingga 6 juta per ekor.
3: Kalau kurban ini targetnya ya 100 ke atas lah. 100 sampai maksimum mungkin 150 untuk kurban. Kami buka harga di 2,5 sampai tertinggi itu di 6 juta. Tapi terakhir kambing yang mau datang ini kalau tidak ada halangan mungkin Sabtu ya, itu ada kami jual hanya dua ekor, itu super sekali kambingnya. Itu harga sampai dengan 9 juta per ekor.
4: Ahmad Hanafi berharap permintaan kambing kurban tahun ini terus bertambah sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi peternak lokal menjelang Hari Raya Idul Adha. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng menjadi perhatian serius karena menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Dokter spesialis forensik dan medico-legal menilai peran keluarga menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan sekaligus perlindungan terhadap anak.
5: Kemudian untuk orang hidup di kecelakaan dan juga untuk kasus-kasus terutama yang berkenaan dengan anak.
6: Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian karena menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Dokter spesialis forensik dan medico-legal Clarissa menjelaskan, peran dokter forensik tidak hanya menangani kasus orang meninggal dunia, tetapi juga menangani korban hidup yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun kecelakaan. Ia menyebutkan kasus yang saat ini banyak menjadi perhatian di Kabupaten Buleleng adalah kasus yang melibatkan anak dan perempuan, khususnya kekerasan seksual terhadap anak yang mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir.
5: Kemudian untuk orang hidup di kecelakaan dan juga untuk kasus-kasus terutama yang berkenaan dengan anak begitu, kemudian dan juga perempuan begitu. Nah, ini yang akhir-akhir ini sedang meningkat. Jadi tren untuk kasus kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan seksual maupun kekerasan fisik, tapi yang utamanya adalah kekerasan seksual, itu sudah mulai meningkat dari sekitar tahun 2025 atau akhir 2024 yang kami periksa. Dan sayangnya, kalau kami itu kan sudah dihilir sebetulnya. Jadi itu sudah terjadi.
6: Selain itu, meningkatnya akses informasi yang semakin mudah juga dinilai menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Di sisi lain, keluarga memiliki peranan penting melalui komunikasi, perhatian, dan pengawasan terhadap anak sejak dini. Menurutnya, perlindungan terhadap anak memerlukan keterlibatan seluruh pihak agar tercipta lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara baik.
5: Kondisi masyarakat seperti apa? Tapi tetap nomor satu, bagaimana keluarga menjadi inti, bahwa keluarga itu adalah inti utamanya. Bagaimana semuanya berawal dari keluarga, komunikasi, pengawasan, dan lain sebagainya. Yang menarik juga berkenaan dengan perkawinan dini. Saya setuju bahwa kalau kami di rumah sakit, semenjak tahun 2025, kami mulai melakukan tracing dan juga pencatatan berkenaan dengan anak melahirkan anak. Kenapa? Karena memang sebetulnya aturan dari pemerintah.
6: Melalui keterlibatan keluarga dan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng dapat ditekan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mendorong desa adat membentuk perarem atau aturan adat untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Sanksi sosial yang berlaku di lingkungan desa adat dinilai efektif memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan terhadap anak.
7: KPAD sejak tahun 2022 itu kita mendorong ada perarem untuk perlindungan anak di desa adat.
8: Perarem atau aturan adat dinilai menjadi turunan undang-undang yang disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing desa adat yang bisa melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Hal ini menjadi landasan Komisi Perlindungan Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mendorong Desa Adat di Bali membentuk perarem atau aturan adat untuk mewujudkan lingkungan yang ramah dan peduli terhadap anak. Hal itu dikatakan Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali Nilo Gede Yastini saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia menjelaskan keberadaan aturan adat akan melengkapi peran pemerintah daerah dan desa dinas untuk memastikan lingkungan aman untuk anak-anak, mengingat masyarakat adat menjadi lingkungan terdekat anak setelah keluarga. Menurut Yastini, pembentukan perarem di masing-masing desa adat sudah diusulkan KPAD sejak 2022 lalu, karena anak-anak memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman, baik saat berada di dalam maupun luar rumah.
7: Ini masih kita terus dorong, kita berharap desa adat juga bisa berpartisipasi aktif gitu dalam upaya untuk mencegah anak menjadi korban.
8: Yastini mengatakan jika masing-masing desa adat memiliki perarem perlindungan terhadap anak, otomatis akan bisa mencegah potensi kekerasan terhadap anak. Jika terjadi kekerasan, sanksi sosial yang berlaku akan efektif memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan. Terlebih masyarakat adat di Bali sangat taat terhadap aturan adat atau perarem yang berlaku di masing-masing desa adat. Yastini berharap perarem khusus tersebut tidak hanya sebatas wacana, namun benar-benar terbentuk dan menjadi komitmen bersama untuk memastikan anak-anak tumbuh dengan aman tanpa rasa takut.
7: Dan apabila ada yang menjadi korban, mereka juga siap untuk melindungi anak.
8: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mendorong setiap desa adat untuk menyusun dan menerapkan perarem atau aturan adat khusus untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk tindak kekerasan. Langkah strategis ini dinilai krusial karena masyarakat adat menjadi lingkungan terdekat anak setelah keluarga. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
9: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Pendengar, DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap investasi dan usaha yang belum mengantongi izin lengkap, menyusul ditemukan sejumlah pelaku usaha yang masih bermasalah dalam administrasi perizinan saat rapat dengar pendapat atau RDP evaluasi investasi.
10: Kalau memang nanti tidak ada progres, tidak masa, tapi koordinasi lagi ke lapangan.
9: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap investasi dan bentuk usaha yang belum mengantongi izin maupun yang izinnya belum lengkap di wilayah Kabupaten Buleleng. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai aturan serta tidak menimbulkan persoalan tata ruang dan administrasi di kemudian hari. Dorongan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat atau RDP antara Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng bersama sejumlah instansi terkait yang membahas evaluasi pelaksanaan perizinan investasi di Kabupaten Buleleng. Dari hasil evaluasi ditemukan masih adanya sejumlah investasi yang beroperasi namun belum melengkapi seluruh dokumen perizinan usaha. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan pelanggaran aturan dan potensi kerugian daerah. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng, Wayan Mas Dane, meminta pemerintah daerah bersama dinas terkait memperkuat pengawasan di lapangan sekaligus memantau perkembangan proses pengurusan izin investasi yang sedang berjalan.
11: Mungkin kita lihat progresnya, Pak. Jadi kita tunggu sampai 2-1 bulan depan lah. Kalau memang nanti tidak ada progres, tidak masa, tapi koordinasi lagi ke lapangan.
9: Menurutnya, langkah pengawasan tersebut juga harus disesuaikan dengan penyesuaian rencana detail tata ruang atau RDTR menyusul perubahan rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Buleleng secara menyeluruh. Penyesuaian tata ruang dinilai menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan investasi agar pembangunan usaha tidak berbenturan dengan peruntukan kawasan maupun arah pembangunan daerah ke depan.
11: Pertama itu DPU masalah KKPR-nya agar dikoordinasikan, di follow up terhadap investor yang mau mengajukan izin tapi kelengkapannya, persyaratannya belum lengkap.
9: Selain memperketat pengawasan, DPRD Kabupaten Buleleng juga mendorong dinas terkait agar lebih aktif melakukan koordinasi dan memfasilitasi investor yang memiliki komitmen berinvestasi namun masih menghadapi kendala administrasi. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap aturan perizinan dan tata ruang yang berlaku di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Ribuan prajurit muda TNI Angkatan Darat resmi memulai babak baru pengabdian setelah menyelesaikan pendidikan dasar militer. Momen pelantikan tersebut menjadi langkah awal bagi para prajurit untuk mengemban tugas, menjaga kedaulatan negara, dan mengabdi kepada masyarakat.
12: Saya mengucapkan selamat kepada 17.702 mantan siswa yang
13: sebanyak 17.702 mantan siswa pendidikan pertama Tamtama atau Dikmata Teknik TNI Angkatan Darat Gelombang 1 tahun 2 anggaran 2026 resmi dilantik menjadi prajurit 2 atau prada. Amanat Kepala Staf Angkatan Darat yang dibacakan Kasdam 9 Udayana Brigjen TNI Taufik Hanafi menyampaikan apresiasi atas keberhasilan peserta menyelesaikan pendidikan selama 2 bulan melalui proses disiplin, kerja keras serta dukungan keluarga dan lingkungan pendidikan.
12: Selaku Kepala Staf Angkatan Darat, saya mengucapkan selamat kepada 17.702 mantan siswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan hari ini resmi dilantik menjadi prajurit TNI Angkatan Darat berpangkat prajurit 2.
13: Kasat menegaskan keberhasilan menyelesaikan pendidikan bukan hanya sekedar perubahan status dari masyarakat sipil menjadi prajurit militer. Lebih dari itu, proses tersebut merupakan awal dari tanggung jawab yang lebih besar dalam mengemban tugas negara. Para prajurit muda diharapkan mampu menjaga kehormatan diri serta memegang teguh nilai-nilai dasar keprajuritan.
12: Keberhasilan menyelesaikan pendidikan menjadi prajurit 2 sebagai tanda perubahan status sosial dari masyarakat sipil ke militer adalah tonggak awal perjalanan panjang pengabdian kepada bangsa dan negara.
13: Selama menjalankan

0: dan agar prajurit terus mengembangkan kemampuan menjaga semangat pengabdian serta memberikan kontribusi terbaik bagi satuan, masyarakat, dan negara. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
1: Pihak pengelola kawasan Serangan menegaskan pentingnya kolaborasi jangka panjang guna melindungi habitat penyu dan kura-kura dari ancaman kerusakan lingkungan serta aktivitas manusia di kawasan pesisir.
2: Kawasan pesisir Pulau Serangan menjadi salah satu habitat penting bagi penyu yang datang secara musiman untuk bertelur. Keberadaan satwa tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sekaligus menjadi daya tarik wisata berbasis lingkungan di Bali. Sebagai kawasan ekonomi khusus, pengembangan wilayah tetap diupayakan berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan pesisir. Salah satu tantangan terbesar dalam menjaga habitat penyu adalah memastikan area pantai tetap tenang dan gelap saat musim bertelur berlangsung, sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan akses pantai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, upaya konservasi dinilai membutuhkan kerjasama berkelanjutan antara pengelola kawasan, lembaga konservasi, masyarakat, hingga pemerintah. Head of Communication BTID Zefri Alfaruki kepada RRI menjelaskan pihaknya terus berkolaborasi dengan Turtle Conservation and Education Center atau TCEC di Serangan dalam menjaga habitat penyu. Menurutnya konservasi tidak dapat dilakukan sepihak melainkan membutuhkan dukungan berbagai pihak agar tetap berjalan berkelanjutan.
3: Kawasan pesisir Serangan ini kan merupakan bagian dari habitat penting lah bagi penyu yang datang secara musiman gitu. Dan komitmen BTID tentu saja memastikan proses pengembangan kawasan tetap memperhatikan aspek lingkungan pesisir ya, melalui koordinasi dengan berbagai pihak termasuk komunitas dan lembaga konservasi setempat.
2: Selain melakukan pemantauan habitat, BTID juga menggandeng komunitas dan kelompok masyarakat dalam kegiatan edukasi lingkungan termasuk mengajak generasi muda ikut terlibat dalam kampanye pelestarian penyu di Pulau Serangan. Zefri menambahkan populasi penyu di kawasan Serangan hingga kini masih kerap ditemukan pada periode tertentu, bahkan 2 bulan lalu terdapat penyu yang mendarat dan menghasilkan hampir 200 butir telur meski belum memasuki puncak musim bertelur. Momentum Hari Kura-Kura Sedunia pun diharapkan menjadi pengingat pentingnya menjaga ekosistem laut dan pesisir secara bersama-sama.
3: Momentum Hari Kura-Kura Sedunia ini menurut kami menjadi pengingat ya bahwa menjaga ekosistem laut dan pesisir itu tanggung jawab kita bersama ya, dan penyu juga merupakan salah satu bagian dari keseimbangan ekosistem laut sehingga perlindungannya itu butuhlah kepedulian dari semua pihak gitu.
2: Keselarasan antara pengembangan kawasan dan upaya konservasi lingkungan diharapkan dapat terus berjalan seimbang. Keterlibatan masyarakat, pemerintah, akademisi, lembaga konservasi, dan sektor swasta menjadi kunci utama menjaga keberlangsungan habitat penyu di Pulau Serangan. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
1: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya. Pemerintah pusat memberikan kuota pembangunan 11.000 unit rumah subsidi untuk Nusa Tenggara Barat tahun ini. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng menjadi perhatian serius karena menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Tris Januartini mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
4: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan sebuah lagu dari Karan Aoki dengan judulnya Over the Horizon. Dan sebelumnya tadi kita juga sudah mendengarkan bersama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama RRI Singaraja. Saat ini kembali lagi di Denpasar sore ini. Tentunya masih bersama saya, Fitri Marlinda, yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana pendengar, karena Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan lainnya. Jadi tetap di Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pedal Sail dari Seal saat ini tengah mengudara pendengar untuk menemani ruang dengar Anda. Dan Linda juga ingin membagikan informasi terkait dengan peringatan dini cuaca wilayah Bali yang dibagikan oleh BMKG.

update peringatan dini cuaca wilayah Bali pada sore hari ini. Diinformasikan dari BMKG bahwa masih terdapat beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan disertai kilat atau petir serta angin kencang, yaitu untuk wilayah Kabupaten Tabanan, Slemadeg, Slemadeg Timur, dan sekitarnya.

Untuk cuaca, untuk kondisi ini juga dapat meluas ke beberapa wilayah lainnya, yaitu di wilayah Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Buleleng dan sekitarnya. Dan kondisi ini diperkirakan juga masih dapat berlangsung hingga nanti pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk yang wilayah-wilayah yang tadi sudah Linda sebutkan, bersiap-siap ya apabila ingin keluar rumah atau saat ini sedang berada di jalan, atau sedang berada di jalan, pastikan selalu membawa payung ataupun menyediakan jas hujan bagi pengendara sepeda motor, agar nanti kalau sudah bertemu dengan hujannya bisa langsung bersiap gitu ya. Oke, mari kita kembali, kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Baim feat. Randy Pandugo dengan judulnya Halusinasi. Selamat mendengarkan.

jam biologis tubuh yang tidak sesuai dengan jadwal aktivitas kehidupan yang makin sibuk masa kini memunculkan berbagai gejala gangguan tidur. Panduan para ahli berikut ini akan membantu Anda agar tetap bisa mendapatkan tidur yang berkualitas. Saking otomatisnya aktivitas tidur, kita cenderung mengabaikannya sampai suatu ketika kita mengalami gangguan tidur. Dalam keadaan demikian, barulah kita merasakan betapa pentingnya tidur. Ketika tidur, tubuh sejatinya memusatkan sebagian besar energinya untuk proses penyerapan dan asimilasi zat makanan, regenerasi sel, juga detoksifikasi. Jadi kurang tidur akan menghambat proses tersebut dan mengganggu metabolisme tubuh. Tidur juga, menurut para pakar tidur, sangat penting untuk memulihkan kondisi mental. Kurang tidur bisa membuat orang linglung. Begitu menurut peneliti ilmu kedokteran tidur dari University of California, USA. Jika seseorang terjaga sepanjang 21 jam tanpa tidur, kemampuan berpikirnya anjlok, ia pun bisa sempoyongan seperti mabuk. Tetapi berita baiknya, kondisi itu bisa berlaku sebaliknya, bahwa beberapa jam tambahan tidur nyenyak pada malam hari atau siang hari bisa memperbaiki konsentrasi yang menjadi dasar kemampuan berpikir seseorang. Jadi hanya dalam keadaan tidur nyenyaklah, tubuh mampu menyembuhkan dan mempertahankan kesehatannya.

0: Nobita.
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
3: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
4: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
3: Iya, jangan diulangi ya.

Pendengar, sebentar lagi kita akan memasuki pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah dan kita akan mendengarkan Puja Tri Sandhya. Maka mari kita hentikan sejenak aktivitas kita untuk mendengarkan Puja Tri Sandhya.

tenan akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir rangga lebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembat. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

menjawab salam orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, ini hukumnya wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perkara wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya, di antaranya menjawab salam, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini juga wajib dilakukan oleh setiap muslim masing-masing sesuai kemampuannya. Menunjukkan orang yang tersesat atau salah jalan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru, serta membela orang yang teraniaya. Di dalam hadis disebutkan, setiap persendian manusia mempunyai kewajiban sedekah, dan disebutkan di antaranya, berbuat adil di antara manusia adalah sedekah. Menolong dan membawanya di atas kendaraannya adalah sedekah. Atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Dan menunjukkan jalan adalah sedekah. Surah Muttafaq Alaih.

Pendengar, masih di Denpasar sore ini tentunya masih bersama Fitri Marlinda di sini yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah.

Dan pendengar tadi kita juga sudah mendengarkan azan maghrib ya. Jadi bagi para pendengar yang beragama Islam bisa segera menunaikan ibadah sholat maghribnya terlebih dahulu. Tentunya Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan lainnya. Jadi pendengar jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, baru saja kita mendengarkan theme song dari Pesta Bola Dunia yang diproduksi oleh RRI. Nah, biasanya kalau misalkan habis mendengarkan theme song Piala Dunia dari RRI, Linda akan membagikan informasi-informasi mengenai Piala Dunia nih. Dan informasi berikutnya ingin Linda sampaikan yaitu mengenai cuaca ekstrim yang diprediksi jadi tantangan di Piala Dunia tahun 2026 ini. Seperti yang kita tahu ya, bahwa Piala Dunia tahun ini itu akan diselenggarakan di 3 wilayah yang berbeda, yaitu di Amerika, lalu kemudian di Meksiko, dan satunya lagi di Kanada. Nah, 2026 FIFA World Cup diperkirakan akan menghadirkan tantangan besar bagi para pemain, terutama terkait dengan perbedaan kondisi geografis di 3 negara tuan rumah. Perbedaan suhu hingga ketinggian wilayah dinilai dapat mempengaruhi kondisi fisik para atlet selama pertandingan berlangsung. Kota seperti Vancouver di Kanada memiliki suhu yang relatif lebih dingin, pendengar. Kondisi tersebut sangat berbeda dengan sejumlah wilayah di Meksiko yang bahkan dikenal sebagai wilayah yang panas, termasuk lokasi Estadio Azteca yang berada di ketinggian sekitar 2.200 meter di atas permukaan laut. Nah, ketinggian tersebut menyebabkan kadar oksigen lebih rendah sehingga pemain berisiko mengalami kelelahan lebih cepat, sesak napas hingga penurunan stamina saat pertandingan berlangsung. Sementara itu, untuk stadion di Kanada seperti BC Place memiliki kondisi cuaca yang jauh lebih dingin. Jadi sangat berbeda sekali ya dari yang di Meksiko tadi dengan yang di Vancouver nanti ataupun dengan yang di Kanada nanti. Salah satu pakar fisiologi lingkungan, Mike Tipton, menjelaskan bahwa perubahan suhu ekstrim dapat mempengaruhi daya tahan tubuh, hidrasi, serta proses pemulihan fisik atlet. Menurutnya, proses aklimatisasi menjadi sangat penting agar performa pemain tetap terjaga. Oleh karena itu, sejumlah tim peserta diperkirakan akan melakukan persiapan khusus nih, mulai dari pengaturan pola hidrasi hingga pemantauan kondisi fisik secara ketat. Bahkan, diperkirakan beberapa negara akan tiba lebih awal di lokasi pertandingan untuk para pemain memiliki waktu beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat. Itu dia tadi informasi yang Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di halaman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Semakin gak sabar ya pendengar ya, kita untuk menantikan nih pesta bola dunia terbesar ya. Dan di tahun ini, seperti yang sebelum-sebelumnya, kayaknya kita udah sering banget menginformasikan bahwa tahun ini memang menjadi salah satu ajang yang paling besar dengan 48 kontestan ya, peserta negara yang akan mengikuti Piala Dunia tahun ini. Oke, berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari The Bagindas dengan judulnya Aku Pasti Tahu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, video yang menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayudhisa Dewa membagikan dana bantuan menjelang Idul Adha 2026 sempat beredar di media sosial Facebook, disertai ajakan kepada masyarakat untuk mendaftar dan mengirim data diri agar memperoleh bantuan. Mari kita cek faktanya. Hasil penelusuran menunjukkan klaim tersebut merupakan hoax dan bagian dari modus penipuan berbasis manipulasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Dalam video yang beredar, Purbaya disebut akan memberikan bantuan kepada 500 orang menjelang Idul Adha 2026. Namun, tidak ditemukan informasi resmi terkait program tersebut di akun maupun kanal resmi Kementerian Keuangan. Tim cek fakta juga menemukan sejumlah kejanggalan pada video, seperti gerakan tubuh yang tampak kaku dan tidak alami. Setelah diperiksa menggunakan Hive Moderation, suara Purbaya dalam video terdeteksi memiliki probabilitas 99,3% dihasilkan oleh AI. Penelusuran menggunakan Google Lens menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam video merupakan hasil manipulasi dari foto asli Purbaya yang sebelumnya dimuat dalam artikel Sindo News terkait persoalan Cortex. Selain itu, pendengar, unggahan tersebut meminta masyarakat mengirimkan data pribadi sehingga berpotensi digunakan untuk penipuan maupun pencurian data. Kesimpulannya, video yang mengklaim Menko Purbaya membagikan dana bantuan menjelang Idul Adha 2026 adalah hoax dan hasil manipulasi AI. Hingga saat ini tidak ada informasi resmi maupun valid mengenai program bantuan tersebut. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita sudah memasuki waktunya untuk Denpasar malam ini ya, karena sudah pukul 7 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tadi Denpasar malam ini sudah dibuka oleh sebuah lagu dari Firza dengan judulnya Manusia Hebat. Tentunya Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan lainnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikutnya sebuah lagu dari Rosa dengan judulnya Pudar akan menemani ruang dengan Anda.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Enggak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak enggak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Dan pendengar Linda ingin kembali membagikan sebuah informasi ini, di mana WHO menetapkan darurat Ebola serta Asia perkuat screening para pelancong.

Mendengar dikutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami di rri.co.id, Indonesia, Thailand, dan sejumlah negara Asia lainnya memperketat pengawasan kesehatan terhadap pelancong dari wilayah terdampak Ebola setelah WHO menetapkan wabah tersebut sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional. Thailand sendiri menerapkan pemantauan 21 hari bagi pelancong dari Republik Demokratik Kongo dan Uganda. Sementara untuk di Indonesia, meningkatkan deteksi dini serta kesiapan rumah sakit untuk menangani kasus yang mencurigakan. Selain itu pendengar, pengetatan screening kesehatan di bandara dan juga pelabuhan internasional dikhawatirkan dapat mempengaruhi sektor pariwisata, meski Indonesia dan Thailand sebelumnya mencatat jutaan kunjungan wisatawan asing pada 2026. Itu dia tadi pendengar informasi yang bisa kami sampaikan, yang dikutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari One Republic dengan judulnya Wherever I Go. I know I could lie, but I'm telling the truth.

0: liburan kemarin kemana aja?
1: Raja Ampat.
2: Eh sama, aku juga kesana loh.
1: Kamu kemana Mai?
0: Ke Jogja sama kakakku.
2: Eh sama Mai, aku juga ke Jogja.
0: Astagfirullah.
2: Rin, akhirnya aku lulus loh fakultas kedokteran dan langsung dapat beasiswa. Hebat kan aku?
1: Kok bisa ya? Padahal kan baru tahap pendaftaran. Udah lulus aja.
0: Iya, tes aja belum malah dapat beasiswa.
3: Mitomania menggambarkan kondisi seseorang yang berbohong dan seringkali bangga dengan sikap tersebut. Kebohongan sudah menjadi hal biasa dalam hidupnya.
4: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
5: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
4: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
6: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Anmes dengan judulnya Jangan Rubah Takdirku. Dan di sini Linda ingin kembali menginformasikan informasi berikutnya, yang dimana datang dari mancanegara, United States di bawah pemerintah Donald Trump menetapkan kebijakan baru terkait proses pengajuan izin tinggal permanen atau green card. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan pemegang visa sementara diwajibkan kembali ke negara asal terlebih dahulu sebelum mengajukan status kependudukan tetap. Kebijakan tersebut diumumkan sebagai bagian dari upaya memperketat sistem imigrasi legal dan menutup celah yang selama ini memungkinkan pemegang visa sementara tetap tinggal di Amerika Serikat sampai sambil mengurus green card-nya. Melalui pedoman baru yang diterbitkan United States Citizens and Immigration Service pada 22 Mei 2026 lalu, pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian status menjadi penduduk tetap dari dalam wilayah Amerika Serikat bukanlah hak otomatis, melainkan keputusan berdasarkan penilaian petugas imigrasi. Dalam proses evaluasi, petugas akan mempertimbangkan berbagai faktor seperti pelanggaran visa, masa tinggal melebihi izin, pekerjaan tanpa izin, hingga dugaan penipuan imigrasi. Meski demikian pendengar, pemerintah Amerika Serikat tetap memberikan pengecualian terbatas bagi kategori visa tertentu yang memiliki konsep dual intent atau izin mengajukan status permanen secara hukum. Pemerintah Amerika Serikat juga menyebut kebijakan ini bertujuan memastikan sistem imigrasi berjalan sesuai aturan, sekaligus mempercepat penanganan kasus imigrasi lainnya. Itulah tadi informasi yang Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami di rr.co.id. Berikutnya, kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari band favorit Linda nih ya, dari One Ok Rock dengan judulnya Heartache.

0: Nah, pendengar, tidak terasa waktu sudah semakin mendekati pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, yang mana artinya di sini saya Fitri Marlinda harus pamit undur diri. Linda ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Selain itu, juga Linda memohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati ya pendengar. Selain itu pendengar, terus dengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada, Pro 1 Denpasar tentunya, baik melalui terestrial kami di FM 105,2 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital yang bisa di-download di App Store ataupun di Play Store, atau bisa juga melalui audio streaming di rri.co.id. Dan pendengar, kita akan berjumpa kembali besok ya di Denpasar siang ini. Besok pada pukul 10 sampai dengan pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah di hari Minggu, Linda akan menemani ruang dengan Anda kembali. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini rekan saya Mas Dharma ya, Dharma Chandra, sudah bersiap nih untuk menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi silakan diganggu-ganggu ya Mas Dharmanya ya nanti ya. Jadi pendengar, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Belum relationship goal kalau cuman bisa rencanain acara keluarga aja. Harus bisa rencanain gimana pas lagi bencana. Pertama, sepakati titik temu. Jangan cuman bilang ketemuan rumah, karena saat gempa di rumah tuh jadi zona bahaya. Jadi pilih area terbuka yang spesifik. Kedua, kontak darurat. Simpan satu nomor anggota keluarga di luar kota sebagai pusat informasi kalau jaringan lokal lagi sibuk. Ketiga, skill bertahan hidup. Minimal tahu cara matiin saklar utama listrik dan lepas regulator gas. Ini krusial ya untuk mencegah kebakaran setelah guncangan. Jangan nunggu ada api baru nyari video tutorial. Keburu HP-nya mati. Bencana nggak ngasih undangan, tapi kita bisa siapin penyambutan. Cek panduan lengkapnya di situs resmi BNPB atau BPBD kota kalian dan diskusin bareng keluarga segera. Karena keluarga tangguh itu yang punya rencana, bukan sekedar wacana.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya, memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan, 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara, selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan bangun, sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar. Dan kita sedang bangun di Jawa Barat, di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
3: Ya. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: Ya, adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
4: Mendengar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar racun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar racun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumuhajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandar, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar racun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun dari total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar racun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar racun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri Junianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wira Humas Kemenhaj yang juga koordinator Media Center PPIH Arab Saudi, Hasan Apandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
14: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Juli di Arafah.
13: Artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, perairan utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar Persib Bandung memastikan gelar juara Super

pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena pertandingan head to head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press conference jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh I-League selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun liga divisi utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Argandeta dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup menang, dan artian super lahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mengikuti sementara, bukan yang pertama sampaikan dari stadion Gelora Bandung Lautan Api ini, ya, ini oleh Kapten.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

disiarkan langsung dari Hayamuruk 70 RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam semua para pendengar dimanapun Anda berada. Sekarang di Denpasar malam ini, saatnya saya Dharma Chandra akan menemani ruang dengar Anda sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah, tentu saja dengan musik yang nanti saya akan playkan ya di Senandung Malam tentunya. Nanti yang mau bergabung di Senandung Malam boleh di 0896 7812 3830 atau di 0361 222 161 ya. Jadi nanti yang mau bergabung, mau request lagu, selama lagunya ada. Kalau lagunya gak ada ya udah ya. Atau mungkin yang mau salam-salam juga boleh nanti ya. Atau mau cerita-cerita juga boleh sih kalau waktunya pas ya. Yeah. Jadi malam minggu ya, malam minggu mungkin masih apa? Masih belum tidur, belum ngantuk, boleh bergabung di Senandung Malam di 0896 7812 3830 atau 0361 222 161. Tapi nanti sebelum Senandung Malam kita dengar dulu nanti tanya jawab agama Hindu ya, dengan judul Menikah Bukan Tentang siap bahagia, tapi siap bertumbuh dalam perspektif Hindu. Dan itu nanti akan dibawakan oleh Bayu Darmayana dan Alit Suristiani. Dan setelah itu ada Sandiwara Radio, Kampungku Sayang judulnya, persembahan dari RRI Takengon. Nanti baru kita akan kembali di Senandung Malam ya. Senandung Malam sesi pertama masih bebas, tapi harap sabar, pasti yang nelpon rame. Ya gak apa-apa ya, walaupun begitu tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak
1: bola dan cinta merdeka. Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Dan pasar.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Pendengar RRI dimanapun berada, umat sedharma yang berbahagia. Senang sekali kami penyuluh agama Hindu dari kantor Kementerian Agama Kota Denpasar dapat kembali hadir dalam program Dialog Agama Hindu bersama saya, Nilu Komang Alit Rustiani. Dan tentunya saya tidak sendiri. Di sini telah hadir juga narasumber kita, ada Iwayan Bayu Darmayana. Swastiastu Bli Bayu.
1: Om Swastiastu Alit, apa kabar?
0: Ya baik. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan mengangkat tema yakni menikah bukan tentang siap bahagia tapi bertumbuh.
1: Wow.
0: Ya, tentunya bertumbuh dalam perspektif agama Hindu.
1: Iya.
0: Baik. Yang pertama langsung saja ini saya dalam kehidupan, jika kita melihat dalam kehidupan masyarakat kita di Bayu.
1: Yeah.
0: Nah, seringkali saya mendengar bahwa pernikahan disebut sebagai jalan menuju kebahagiaan, kan seperti itu. Nah, banyak orang mengatakan bahwa hidup akan terasa lebih lengkap, lebih tenang dan lebih bermakna ketika seseorang itu sudah menemukan pasangan dan memasuki jenjang pernikahan. Ya, seolah-olah pernikahan ini adalah titik akhir dari pencarian kebahagiaan itu sendiri. Nah, sebagai seseorang yang saat ini saya tentunya belum menikah dan juga perwakilan dari teman-teman yang belum menikah, tentu muncul pertanyaan di dalam diri saya ini. Nah, apakah benar dalam pandangan Hindu menikah itu memang semata-mata tentang mencari dan menemukan kebahagiaan, Kak Bayu?
1: Oke. Umat sedharma semuanya, pertama-tama yang minta izin, Niki bukan pure dalam channel, tapi kita ingin sharing apa saja hal-hal yang sudah pernah yang pribadi lewati, apa saja dalam agama Hindu yang memang bisa kita share untuk para pendengar hari ini. Dan tiang berharap para pendengar dalam keadaan berbahagia semuanya. Dan kita nih Alit ya.
0: Ya betul.
1: Tapi tiang boleh nanya sebelumnya, Alit udah punya pacar atau belum nih?
0: Kebetulan untuk saat ini sudah.
1: Ya, sebenarnya pernikahan dan masa pacaran itu dia terkadang berbeda tipis. Tapi tipisnya gak tipis-tipis sekali, Alit. Kenten. Ya sangat wajar sih kenapa Alit bertanya seperti ini, Kel. Karena dulu sebelum tiang menikah, tiang pun berpikir seperti ini, Kel. Jadi saya berharap bahwa pernikahan ini adalah goals dari kita sebagai manusia untuk berhidup sosial, memiliki pasangan, kita bisa berbagi kenten apa suka dukanya. Tapi setelah tiang menjalani rumah tangga, hal yang paling penting yang tiang rasakan iki ternyata pernikahan iki bukan tentang siap bahagia kayak tiang bilang tadi.
0: Iya.
1: Begitu kalian pasangan laki-laki dan perempuan memilih untuk menikah, itu bukan berarti kalian hanya menerima baik-baiknya saja.
0: Betul.
1: Kita harus siap bertumbuh. Bertumbuh niki dalam artian menikah niki merupakan suatu proses seperti gear dia, Lid. Ketika gear itu dijalanin, dia gak akan bisa 100% langsung bisa klik dia gitu. Pasti ada proses. Nah, di dalam ajaran agama Hindu niki, yang pernikahan niki atau Wiwaha Samkara, pernikahan ini bukan sekedar ikatan sosial, apalagi pemenuhan kebahagiaan duniawi. Pernikahan ini adalah samkara suci, yaitu sebuah proses penyucian diri dari sarana menjalankan dharma bersama. Sekali lagi, ya pernikahan ini bukanlah akhir pencarian kebahagiaan, tapi malah kalau Bli Bayu sendiri merasakan ternyata pernikahan ini adalah perjalanan awal kita untuk menumbuhkan jiwa kenten. Kenapa tiang bilang kenten? Karena banyak sekali orang yang belum menikah berpikir saya menikah supaya bahagia kenten. Padahal dalam perspektif Hindu, kebahagiaan atau suka niki adalah buah dari dharma nike, buah dari hal-hal yang kita lakukan ketika berpasangan kenten. Jadi bukan tujuan yang dipaksakan. Jadi di Manawa Dharma Sastra menegaskan bahwa yatra naryastu pujiyate ramante tatra dewata. Yang artinya di mana wanita dihormati, ya di sanalah para dewa bersemayam. Jadi maknanya ini ke sangat mendalam ya. Di mana wanita dihormati. Jadi keharmonisan rumah tangga lahir dari sikap yang benar, bukan dari tuntunan kebahagiaan pribadi. Dan bahagia datang setelah suami istri mampu saling menghormati dan bertumbuh. Udah nggak bisa lihat zaman, apalagi zaman kayak sekarang ya. Yang
0: iya benar.
1: Kan maksudnya kalau beli Bayu anggap sebagai suaminya Alit, Alit tak suruh kerja, nyuci, nyapu, masak, ngurus anak ya, aja.
0: Karena kita sebagai wanita dan lelaki itu sama gininya ya.
1: Iya.
0: Apa namanya tuh setara jabatannya.
1: Benar.
0: Tidak ada lagi yang wanita harus seperti ini, laki harus seperti ini. Kita saling menghargai seperti ini kan,
1: gitu banget, ya.
0: Apalagi di dalam rumah tangga.
1: Ya.
0: Nah, berarti bisa lihat simak di sini bahwa ini bukan akhir mencari kebahagiaan, tetapi awal kita ya.
1: Benar banget. Awal
0: kita
1: memulai.
0: Untuk ya benar memulai. Nah, semua Niki B. Bayu sangat menarik sekali.
1: Benar.
0: Jika Niki saya berbicara mewakili banyak generasi muda yang belum menikah seperti itu. Tentunya ada harapan-harapan sederhana namun mendalam tentang pernikahan itu sendiri. Nah, di sini saya sendiri membayangkan adanya jika sudah menikah itu adanya teman hidup untuk berbagi cerita seperti itu, seseorang yang mengerti tanpa harus banyak dijelaskan. Ya kalau istilah kerennya adalah seorang yang selalu peka gitu ya,
1: yes, yes,
0: yang
1: saya senang selalu sekali itu kata-kata peka tuh. Gimana laki-laki bisa mengetahui tanpa harus dikasih tahu ya, Lita?
0: Iya, betul sekali, apalagi wanita menuntut kepekaan gitu.
1: Ya, nah, para bapak-bapak coba belajarlah ilmu apa namanya? Ilmu balian lah orang bilang. Supaya bisa mengerti ya,
0: serta saya sendiri itu juga membayangkan kehidupan yang lebih stabil, lebih tenang, dan tentu saja lebih bahagia. Nah, gambaran tentang rumah tangga ini seringkali terlihat indah kan seperti itu. Kalau kita belum menikah ya kita pasti membayangkan seperti itu, tentang melihat rumah tangga yang indah dan menenangkan. Tetapi setelah mendengar tadi penjelasan dari Bayu, Niki adalah awal dari perjalanan kita, bisa dibilang. Nah, di sini saya mulai berpikir bahwa mungkin ada makna yang lebih dalam ya dari sekedar kebahagiaan itu sendiri. Tentunya dalam ajaran Hindu, apakah harapan itu apakah harapan-harapan seperti Niko itu keliru, Niko Bli Bayu? Coba dijelaskan.
1: Ya, sebenarnya kalau bilang keliru sih, karena saya percaya bahwa setiap pasangan itu pasti menemukan orang yang sesuai dengan dirinya, Lid. Maksudnya kayak Lid bilang tadi, saya bisa dimengerti tanpa saya harus memberitahu hal itu kan, Genter ya?
0: Iya.
1: Niko kan keliru, tapi dia mungkin disebut gak lengkap, Lid. Genten. Kalau gak lengkap kan bisa dilengkapi atau diperbaiki. Ya sebenarnya hal Niko bisa terjadi ketika memang pasangan Niko atau disebut Wiwaha Samkara Niki. Jadi tidak hanya mementingkan kebahagiaan duniawi, tapi untuk pendewasaan jiwa. Genten. Jadi sederhananya ya gak bisa ya pasangan itu menuntut hal-hal yang memang udah perfect sekali, Lid, gitu istilahnya. Karena kayak Bli Bayu sendiri pun dalam rumah tangga selama ini, Bli Bayu merasa udah 4 kali lo menikah dengan istri. 4 kali pernikahan itu, yang pertama pernikahan badan dulu. Jadi pernikahan badan baru bisa disahkan ketika kita melakukan yang namanya upakara. Atau kalau di Hindu enten dah, nanti kalau udah menikah enten nusuk tikah. Nah, nusuk tikah ini kan sebenarnya adalah simbolis bahwa pasangan ini sah untuk berhubungan badan. Adalah prosesi pernikahan badan. Yang kedua adalah pernikahan pikiran. Pernikahan pikiran ini yang memang gampang sekali kita bilang, cuman prosesnya sangatlah panjang. Pernikahan pikiran ini lebih ke waktu. Janganlah hal yang rumit-rumit ya. Tentang makanan deh coba. Alit sukanya yang pedas, sementara pasangannya sukanya yang manis gitu. Karena kan bingung kan. Dengan seiring dengan waktu, ternyata nanti baru ketemu makanan yang pas, yang pedas manisnya pas gitu. Nah itu juga perlu proses. Itulah pernikahan pikiran, dimana nanti Alit ngerasa, oh kamu tuh harusnya nyari uang ya sebagai suami, aku mau ini kamu harus bisa penuhi. Atau baliknya mungkin suami, cuci lah bajunya, setrika bajunya, aku gak bisa nyuci, aku gak bisa nyetrika. Nah ini kira proses pernikahan manusia yang kedua, menikahkan diri yang kedua, yaitu pernikahan pikiran ini, di mana bahwa ya kita merasa harus saling membantu kan gitu, lihat ya.
0: Iya betul.
1: Setuju akhir-akhir lihat kalau disuruh ikut juga mencari seandainya keuangannya kurang, setuju nggak lihat ketika diajak ikut bareng mencari?
0: Setuju. Nah setuju, karena kan kita berpasangan, kita bahagia bersama, kita memiliki komitmen bersama. Jadi ketika pasangan kita ada di posisi yang sulit, wajib hukumnya kita harus saling melengkapi seperti itu. Yang khususnya kembali lagi itu ke karakter di Bayu, ke
1: bener,
0: karakter masing-masing gitu. Kalau Tiang sendiri yang untuk sekarang memandang hal itu harus bersama, karena rumah tangga itu memang
1: iya dibentuk tubuh, buat ya buat bertumbuh kan.
0: Betul.
1: Ya, itu. Terus ada yang ketiga dia namanya. Tadi yang pertama pernikahan badan, pernikahan pikiran, pernikahan jiwa.
0: Jiwa.
1: Jadi menikahkan jiwa ini dalam artian goalsnya adalah untuk kita menyatukan purusa dan perdana gitu. Jadi dimana kita memiliki keturunan yang menimbulkan keturunan yang suputra. Itu dan itu balik lagi. Proses yang ketiga ini dilaksanakan lewat ajaran-ajaran agama tadi, dengan rentetan upakara tadi. Dan yang terakhir, dan pernikahan yang keempat. Jadi niki pun sebenarnya 4 kali kita harus menikah dengan pasangan atau menikahkan diri. Yang keempat ini adalah pernikahan pewarang.
0: Pewarang. Apa itu Bayu pewarang?
1: Pewarang. Warang itu pewarang, ke berasal dari kata warang yang artinya keluarga. Jadi yang nikah itu bukan suami istrinya aja, tapi keluarganya aja. Genten. Bayangkan sekarang Alit sebagai anak wanita menikah harus pindah ke tempat suami misalnya.
0: Iya.
1: Tapi ketika Alit di rumah sudah ngurus keluarga yang laki, ngurus bapak ibu mertua. Tapi ketika orang tuanya Alit sakit, suami lepas tanggung jawab. Jangankan ngurus biaya, ngelihat aja nggak mau. Itu Alit setuju nggak dengan hal yang seperti itu? Karena banyak loh kejadian kayak gitu juga. Karena dia ngerasa nggak cocok dengan mertuanya.
0: Bener.
1: Gimana menurut Alit?
0: Sebenarnya itu salah ya Li Bayu, karena ketika kita mencintai anak, misalkan ini di konteks untuk para laki, untuk lelaki nikah, kalau misalkan kita sudah mencintai perempuan ataupun bukan lelaki saja, namun perempuan pun seperti itu juga. Jika kita sudah mencintai seseorang, kita tidak boleh hanya mencintai orangnya, tapi kita juga mencintai keluarganya terlebih dahulu seperti nikah. Jadi itu sangat penting hal untuk mencintai, entah itu orang tuanya, saudaranya, itu sangat penting karena itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan berumah tangga juga.
1: Bener.
0: Intinya kita untuk kedepannya generasi muda umat sedharma, ketika kita memilih pasangan hidup, kita tidak boleh hanya mencintai orang yang kita cintai, tetapi juga keluarganya.
1: Ya pas ya kayak gitulah Lid, maksud beli. Jadi ketika keluarganya Lid, mungkin adiknya Lid nanti menikah, ya kita berharap bahwa pasangannya dan keluarga dia juga ikut mensupport.
0: Karena nanti itu juga bagian dari keluarga kita kan.
1: Benar banget,
0: menambah anggota keluarga baru juga.
1: Pas, pas ya. Jadi kayak Bli Bayu bilang tadi, pernikahan itu ternyata gak cuman menikah kita aja, menikah-nikah gitu aja. Ternyata ada empat prosesi, empat tahapan. Ya kayak gitu. Dan menurut Bli Bayu ya, kebahagiaan yang timbul dari pernikahan itu itu adalah sebuah buah dari dharma. Ya, jadi bukan tujuan yang alit paksakan gitu, untuk ngejar bahagia aja. Maksudnya tiang kayak gini, ketika alit memiliki anak, pasti bahagia yang alit rasakan kan, wah akhirnya kita punya santana. Tapi ketika anak tuh sakit, ketika anak tuh rewel, mungkin dia jam 2 bangun, dia badannya demam, terus kita goyah gitu.
0: Itu sudah menjadi tanggung jawab kita berdua ya.
1: Benar. Itu sudah menjadi tanggung jawab ketika orang memilih untuk berpasangan. Iya, jadi enggak bisa yang diminta tuh enak-enaknya aja kayak gitu.
0: Berarti ini kalau kita menikah itu juga harus mempersiapkan kesiapan mental, materi, seperti itu juga di Bali ya.
1: Benar banget
0: itu
1: ya.
0: Sangat penting. Iya. Kita memang
1: benar. Mental, materi. Jadi
0: kesiapan-kesiapan itu harus ada.
1: Iya, karena pernikahan ini seorang ini nggak lagi hidup untuk dirinya sendiri, terutama untuk laki ya. Laki ini atau ya sebenarnya sama sih laki perempuan ya. Karena kenapa saya sering bilang laki, karena kadang laki itu nggak bisa dia menahan egonya. Punya uang masih seneng metajen, bobok tajen malu gitu. Dia nggak bisa menahan ego atau amkaranya. Dia gak bisa menahan keinginannya atau kamonya. Ketika hal itu, keinginan, egonya gak bisa tertahan, akhirnya muncullah yang namanya krodo. Laki susah juga ya.
0: Kemarahan.
1: Ya sama sih mungkin ya, kalau perempuan mungkin gak bisa beli baju branded, gak bisa tas branded gitu. Terus ngelihat pisagenya pakai tas yang branded, aku juga mau gitu. Tapi suami ketika gak bisa ngasih, akhirnya apa? Muncullah krodo gitu. Ya, di sini sebenarnya pernikahan ini menjadi ruang ya. Ruang praktik kita sebagai manusia. Ini adalah ruang nyata untuk mengontrol satripu kita, Kenten. Untuk ruang praktik satripu. Jadi pasangan ini diciptakan bukan cuma memuaskan ego kita, tetapi untuk membantu kita mengenali dan menaklukkan ego Nika sendiri. Ya, suami istri Nika sebagai Sahadharma Sarini. Sahadharma Sarini Niki adalah teman seperjalanan dalam menjalankan dharma. Kenten le. Jadi di dalam Rig Veda juga disebutkan Niki Samrajani Swasure Bawa, yang artinya jadilah penguasa bijaksana dalam rumah tangga. Apa sih penguasa bijaksana dalam rumah tangga?
0: Nah, apa itu maknanya?
1: Benar banget. Itu lebih ke rumah tangga Niki adalah tempat untuk belajar kebijaksanaan. Jadi jangan malu untuk kita mengakui bahwa kita ini sedang belajar. Kadang ada yang malu juga, Lid.
0: Iya, betul. Tapi memang dalam segala hal di dalam hidup ini, ya memang harus belajar kita.
1: Benar
0: long
1: banget.
0: Life education kan.
1: Benar banget.
0: Apapun itu yang kita kerjakan, entah apapun itu memang harus belajar sekecil apapun itu pekerjaan. Apalagi di dalam rumah tangga sangat harus banyak belajar.
1: Iya. Karena kan kadang kita nahan ego kan, nggak sesuai akhirnya apa ngambul, pulanglah ke rumah bajang. Yang laki juga sama, nggak terima, ngamuk, merusaklah barang KDRT lah dia kan. Ya itu kan
0: kebanyakan seperti itu ya.
1: Benar banget. Seperti kita waktu ini ke salah satu tempat di kantor, kan kadang Gen Z ini malah nggak tahu.
0: Apalagi zaman sekarang banyaknya proses apa namanya itu Pak Bayu, perceraian yang ada.
1: Ya benar. Kadang Gen Z itu taunya nikah dan orang tuanya support ya udah.
0: Ya seperti tadi Alit sudah bilang dengan Kak Bayu, saya membayangkan bahwa pernikahan itu karena belum menikah ini jadi membayangkan bahwa memiliki pasangan yang bisa ada selalu nemenin, tidak merasa feeling lonely seperti itu.
1: Benar. Ya.
0: Tidak merasa sendiri seperti itu. Tapi sebenarnya itu bukan kebahagiaan, itu berarti bukan tujuan utama dari pernikahan itu, Bli Bayu ya.
1: Benar banget.
0: Nah, di sini seringkali itu udah tadi Titiang juga mewakilkan generasi muda membayangkan kalau belum menikah itu kehidupan rumah tangga sebagai sesuatu yang lebih teratur dan penuh kebersamaan.
1: Benar.
0: Nah, namun di sini saya juga menyadari bahwa ketika dua pribadi yang berbeda latar belakang, karakter dan kebiasaannya itu dipersatukan, tentu akan muncul dinamika yang tidak selalu mudah, kan gitu Bli Bayu ya?
1: Inge.
0: Tentunya. Dari pengalaman Bli Bayu ini yang setelah menikah, perubahan apa sih yang paling terasa dalam diri seseorang, entah itu dalam dirinya Bli Bayu sendiri atau Bli Bayu merasakan perubahan dari masa pacaran Bli Bayu ke menikah itu dari istrinya? Bisa dijelaskan sedikit itu Bli Bayu, perubahan yang paling menonjol lah gitu
1: sebenarnya ya.
0: Setelah menikah
1: Bli Bayu sharing sedikit aja lihat ya. Jadi setelah menikah itu ternyata Bli Bayu gak bisa hanya memikirkan diri sendiri. Persis kata teman Bli Bayu, dulu kamu hidup hanya memikirkan dirimu sendiri. Apa yang dipingin, ada sepatu baru ya kita beli. Kalau kita udah bekerja kan, kita beli. Apapun ada pakaian baru ya kita usahakan untuk update lah. Tuh, namanya kita generasi muda kan pingin juga tahu yang namanya seperti apa sih. Keren itu gitu.
0: Mengikuti tren pada saat itu.
1: Benar, benar.
0: FOMO.
1: Benar. Padahal yang saya rasakan pertama kali adalah ego deh.
0: Ego.
1: Karena
0: betul.
1: Terus saya juga seorang perokok. Jadi ketika saya baru berpacaran sih waktu itu, baru berpacaran dan mantan pacar saya atau istri saya sekarang bilang ya dia enggak terbiasa menghirup udara rokok ketika sedang bersama saya.
0: Iya.
1: Tapi dia pingin barengan sama saya. Kayak gitu, gimana dong caranya?
0: Nah,
1: dia, iya, ketika saya ngerokok, saya nggak bisa jauh sama dia. Dia nggak mau, iya dia, dia nggak bisa dekat sama saya, dan dia pun nggak mau berjauhan sama saya. Salah satu solusinya ya, mungkin saya harus stop akhirnya ngerokok waktu itu. Bahkan itu kebiasaan yang mungkin saya mulai dari sejak kecil sebenarnya. Gitu, kita coba-coba ya, namanya anak muda ya, remaja kodialit. Jadi ya akhirnya saya memutuskan untuk stop. Saya menurunkan ego saya karena ternyata semua hal yang saya miliki itu tidak harus saya turuti. Apalagi istri saya ini menginginkan hal yang baik untuk saya. Ya jelas. Ya saya pasti mencoba untuk menuruti walaupun ya sebenarnya itu enggak sependapat dengan isi hati saya kenten. Terus yang paling penting ternyata setiap saya menikah niki, konflik niki sebagai sarana penumbuhan jiwa saya. Iya. Ketika saya berantem sama istri, ternyata konflik ini bukan tanda kegagalan loh, Lid. Benar enggak?
0: Iya, betul. Ya. Kalau dipikir-pikir seperti itu ya, Mas Dharma, karena ketika kita diberi konflik seperti itu di dalam rumah tangga apalagi, itu adalah suatu pembelajaran untuk kita berintrospeksi diri ke depannya.
1: Iya.
0: Benar seperti itu Bli Bayu?
1: Iya, karena kayak Bli Bayu bilang dah, konflik ini bukan tanda gagal gitu loh.
0: Bukan tanda gagal, tapi untuk kita mulat sarire.
1: Benar banget. Mulat sarire. Apa namanya, mengenali diri bahwa benar enggak sih hal yang saya lakukan ini memang hal yang baik gitu. Hal sederhana yang susah sekali saya rubah sama istri juga. Kebiasaan saya anggap dan naruh handuk setelah mandi. Nah, hal yang kayak gitu loh. Kadang kita juga jadi hal kecil tuh buat berantem gitu. Tapi sekali lagi ya, berarti ketika saya berantem ya bukan itu artinya gagal gitu. Berantem artinya bukan berarti stop lah, kita gak usah ngomongin hal itu. Ternyata konflik niki adalah cermin saya untuk mendewasakan spiritual saya. Kenterlit.
0: Tapi ketika nih konflik, ada suatu konflik nih Bli Bayu sarang istri seperti itu. Alit mau tahu Bli Bayu, kalau misalkan ada konflik nih ke, apakah marahnya mencuap-cuap atau mendengarkan dulu istrinya biar tidak terjadi bumerang gitu?
1: Benar-benar.
0: Gimana?
1: Saya kasih perbedaan Alit ya.
0: Iya.
1: Di awal-awal saya berumah tangga, jujur saya tipikal orang yang memang saya nggak akan stop berbicara hal yang sama ketika orang lakuin hal yang salah misalnya. Saya ingin dia benar-benar mendengar. Anggaplah anak musim dingin, anak lagi sakit tapi dibeliin es krim. Saya gak akan stop bilang jangan beli es krim, jangan beli es krim. Walaupun dia sudah bilang iya gitu loh. Saya akan membuat dia merasa risih dengan kata-kata saya itu. Cuman ya itu pertama kali menikah ya, ujung-ujungnya apa ya, akhirnya berantem gitu. Ternyata begitu saya menikah udah mau 13 tahun saya dengan pasangan saya, dengan istri ini, saya merasakan bahwa kayaknya lebih baik sedikit saya bicara, tapi saya akan mengontrol langsung. Misalnya apa? Ya saya akan kontrol. Saya yang akan ngajak anak saya lebih sering. Jadi celah istri untuk beliin es krim atau apa ya lebih sedikit gitu. Saya akan mulai memahami bahwa oh ternyata istri saya melakukan hal itu karena dia juga mumet ngajak anak, karena anaknya pingin kayak gitu. Jadi ya harus saya bagi. Ternyata itu loh hal sederhana tapi
0: iya.
1: Dan ternyata saya harus mendengar istri saya. Saya harus belajar mendengar dia, enggak cuma menyerang dia. Saya harus belajar mengalah. Karena bukan dengan saya mengalah saya kalah, bukan.
0: Betul.
1: Saya harus memahami, jadi saya enggak mau nuntut aja deh. Karena jiwa yang belum matang dari jiwa yang belum matang ini pasti mencari pasangan yang sempurna. Ya, jiwa yang bertumbuh malah kita belajar menyempurnakan diri.
0: Wow.
1: Kan gitu lihat ya.
0: Iya. Wow, super sekali Dede Bayu ya, super. Sangat menarik. Tetapi berarti bisa saya simak dari penjelasan Dede Bayu itu kita di situ Dede Bayu adanya proses pengendalian yeah. amarah seperti itu tadi, karena Dede Bayu mendengarkan dulu istrinya Dede Bayu, kemudian Dede Bayu juga ketika istrinya Dede Bayu tidak suka menghirup asap rokok itu kan hawa nafsu yang Dede Bayu dikurangi. Nah kita kalau berbicara seperti pengendalian diri nih, kalau dalam ajaran agama Hindu kan kita memiliki 6 musuh ya.
1: Mm-mm.
0: Di dalam diri kita. Nah nih apakah itu bisa disebut pengendalian latihan satripu gitu Bli Bayu, coba?
1: Iya, kalau
0: menurutnya Bli Bayu apa nih yang dikatakan pelatihan satripu nih
1: Iya, jadi sebenarnya ya kayak yang kita menahan amarah atau krodo atau mengikis kesombongan.
0: Iya.
1: Kadang juga namanya pasangan iki nggak bisa dia merasa bahwa dirinya itu paling menonjol. Contoh deh, wanita sekarang sudah bekerja, penghasilannya lebih tinggi daripada yang laki-laki. Udah nggak bisa seperti itu. Jadi di mana berpikir bahwa penghasilanku adalah penghasilanku saja, penghasilanmu adalah penghasilanku gitu. Itu udah nggak bisa seperti itu. Karena satripu atau menghindari matsya ya, atau iri hati mungkin ngelihat tetangga lain ya, semua hal itu yang satripu itu bisa kita stop ketika kita memahami bahwa pasangan kita itu adalah kita juga. Itu dalam ajaran agama Hindu adanya tatwa amasi
0: betul. Engkau adalah aku.
1: Iya.
0: Aku adalah kamu.
1: Iya, jadi pasangan itu adalah diri kita sendiri. Jadi bayangin ketika Alit sekarang misalnya nih pacarnya Alit senang jalan-jalan terus tapi ketika Alit jalan-jalan pasangannya Alit bakal senang gak? Kayak gitu deh, sederhana seperti itu. Karena kita makhluk sosial ya, sama manusia. Jadi ya nikah sih napi namanya hal-hal yang bisa Dede Bayu sharing hari ini Alit. Kayak gitu, jadikanlah dirimu adalah dirinya juga, kayak gitu.
0: Wah, bagus sekali ya. Baik, jadi di sini kita generasi muda khususnya saya saat ini masih dalam proses mempersiapkan diri ya Dede Bayu, dan mungkin masih menanti pasangan hidup gitu ya.
1: Cie.
0: Tentunya semoga dialog kita pada hari ini menjadi bahan perenungan yang sangat dalam. Kadang kita generasi muda lebih sibuk memikirkan seperti apa kriteria pasangan idealnya dibandingkan mempersiapkan kualitas diri sendiri.
1: Bener banget.
0: Nah, Niki sebagai penutup dari bagian ini satu kali lagi Niki, apa sih pesan terakhir yang bisa Dede Bayu berikan kepada generasi muda untuk mempersiapkan diri untuk menuju ke pernikahan?
1: Iya, sebenarnya simpel aja. Generasi muda harus ingat bahwa menikah ini adalah jalan untuk bertumbuh atau belajar bersama. Jadi kalian tuh bukan orang yang sudah siap untuk dipasangkan. Karena berpacaran 10 tahun pun ya tentu belum tentu bisa mengeklikkan ketika kalian berumah tangga. Seperti itu aja sih. Karena udah jam juga ternyata.
0: Oh gitu, okay. Baik, terima kasih Lui Bayu. Pendengar RRI dimanapun berada, umat Sedharma yang kami hormati, dari dialog ini telah kita simak bersama, dapat kita tarik sebuah benang merah bahwa dalam perspektif Hindu, menikah bukanlah semata-mata tentang mencari kebahagiaan, melainkan tentang kesiapan untuk bertumbuh. Baik, semeton umat Sedharma dimanapun berada, demikian dialog kita pada hari ini. Saya Nilukoma Alit Rustiani
1: dan saya Wayan Bayu Darmayana, kita tutup
0: dengan Paramasanti.
1: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

0: Sudah satu minggu hujan terus-menerus tiada reda. Orang-orang dahulu mengatakan kalau bulan berakhiran berarti musim hujan di penghujung tahun, bulan November dan Desember. Begitu juga dengan hari itu masih di bulan November. Hujan sejak pagi tiada reda, juhur ini cuaca buruk, di beberapa tempat kayu mulai berjatuhan. Di sebelah kiri Danau Lutawar, Takengon, sudah ada tiang listrik yang jatuh, listrik padam. Setelah Isya, hujan semakin deras. Banyak dari warga sekitar tidak menyadari kalau air dari gunung sudah mulai turun juga. Longsor. Di kampung ujung sana, para perempuan dan anak-anak sudah diarahkan keluar rumah.
1: Pak, Pak, bagaimana ini, Pak?
2: Ikut terus sama ibu ke rumah keluarga yang dikebayakan.
1: Tapi Bapak bagaimana, Pak?
2: Udah, Bapak-Bapak jaga-jaga di sekitar kampung ini.
3: Air, air, keluar, keluar rumah, ayo, ayo. Bawa anak-anak keluar. Keluar, keluar rumah, ayo, ayo.
0: Malam semakin larut. Hujan tiada reda. Air sudah naik setinggi mata kaki, setinggi lutut, sepinggang orang dewasa.
1: La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah. Ayo, Ama. Cepat, Ama. Pelan-pelan. Ama bisa melangkah?
4: Kaki Ama sakit.
1: Ama bisa, Ama. Gak sedikit cepat, Ma. Di depan pasti ada orang yang bantu kita.
5: Kak, Kak. Kakak ke rumah ini aja dulu, Kak. Di sini sedikit tinggi dari tempat biasanya. Biar Kakak sama Abang bisa aman. Nah, arus air terus sedang tinggi nih, Kak.
1: Bagaimana dengan kita ini, Bang? Air makin deras. Allahu Akbar. Lihat-lihat, Bang. Tanah jatuh dan gunung di belakang rumah kita. Ama, rumah kita, Ama. Ama, tanah bergerak, Ama.
0: Air dan tanah dari gunung terus berjatuhan seiring hari semakin tinggi. Namun hari tetap mendung, listrik dan jaringan internet putus total. Tiada yang dapat berkabar. Bencana alam terjadi di Gayo dan Aceh. Entah bagaimana nasib keluarga kami di daerah lain.
1: Kita sementara ini tinggal di rumah ibu saja ya, Ma.
4: Berat rasanya tinggal di sini. Ama udah tidak terbiasa lagi dengan lingkungan yang baru.
1: Jadi, maunya Ama kita tinggal di mana? Mau pulang ke rumah kita yang air dan tanah lumpur masih menggenangi rumah kita?
0: Satu minggu, 14 hari, terus berganti. Di tengah keterbatasan listrik yang masih padam, tanpa jaringan, tanpa kabar, gas tidak ada untuk memasak. Warga memasak dengan memanfaatkan kayu yang tumbang dari gunung, yang terbawa air dan tanah longsor. Kayu yang belum kering.
5: Mak, kapan Bapak pulang bawa beras, Mak?
6: Sabar, nakku. Bapak pergi jauh untuk mencari beras. Bencana kemarin mengakibatkan jalan dan jembatan terputus. Sawah tidak bisa panen. Jadi cari berasnya harus ke daerah lain. Insya Allah besok Bapak pasti pulang, nak. Kita tunggu bantuan datang ya, nak.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman. Diharapkan kepada warga untuk datang dan antri untuk mengambil beras bantuan di halaman masjid. Berizin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah, warga sudah mendapat bantuan. Daerah terisolir sudah dapat dilalui. Walaupun sebagian belum juga dapat penerangan karena listrik yang belum menyala. Sudah beberapa hari ini kami juga kembali ke rumah. Rumah yang dibangun dalam asa untuk cita masa depan. Kupandangi sekeliling kampung dengan mata nanar. Butir-butir air mata jatuh memandangi kampung yang sebahagian sudah rata dengan tanah tanpa rumah, tanpa kebun kopi, tanpa sawah yang tertinggal, tanah kering dan kayu-kayu gelondongan yang terbiar kering. Ya, harta bisa dicari. Sebagian nyawa yang dibawa kembali padanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah waktunya Senandung Malam ya. Sudah jam 21.24, saya Senandung Malam sesi pertama. Dan sesi pertama nanti boleh bergabung di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161 ya. Bersama saya Dharma Chandra. Dan sesi pertama lagunya masih bebas ya. Jadi nanti yang mau bergabung boleh sekali ya. Kita angkatin WhatsApp dulu, sudah ada telepon di WhatsApp. Halo Senandung Malam.
1: Malam
0: Bang Sandi. Sehat Bang Sandi?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah sehat. Baru pulang kerja?
1: Udah dari tadi.
0: Udah dari tadi ya. Enggak malam Minggu?
1: Baru bangun tidur.
0: Ya, malam Mingguan itu berarti namanya ya. Mau request apa?
1: Lagunya
0: Cokrokon.
1: Tata
0: Janeta. Oh, Tata Janeta, kirain
1: Cakra. Sang Penggoda.
0: Ah, ya. Digoda terus pokoknya. Oke, sap.
1: Kusih. Sama siapa, Mas?
0: Sama Mas Febri Artanto malam ini.
1: Oh, ya. Selamat malam untuk Mas Ferbi sama Mas Dharma. Bu Janura, Bu Wikati, Bu Resmi, Bunda Reserdin, Bu Diawati, Bu Gekmas, Bu Kartika, Bu Kak Sanggulan, Pak Putu Bendeso, Bu Ani, Bu Indi, Teh Dinda, Bu Farida, Bu Ayu, Pak Benicu, sama Bang Ruhut.
0: Yes.
1: Sama Bang Edo.
0: Iya.
1: Iya. Sama Bang Andi, Bang Krispati. Pak Widi. Dan untuk semua-semuanya. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Sandi yang pembuka di sesi pertama. Coba kita angkat yang pesawat telepon nih. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya,

0: Selamat malam, Pak Andi.
1: Ya.
0: Aduh, luar biasa sehat, Pak.
1: Alhamdulillah sehat, Bung Dharma.
0: Ya, alhamdulillah sehat juga nih.
1: Nah, ini masih ada
0: apa tuh?
1: Gajal pengaruh puasa ini.
0: Masih ini ya kayaknya ya. Apa sih? Suasananya ya.
1: Mana panas, mana mati lampu terus di sini.
0: Oh iya ya, kemarin itu ya berita hampir satu hampir semua provinsi di Sumatera ya.
1: Betul, betul.
0: Oh ya. Itu katanya di jaringan apa gitu. Tapi tempat Bang
1: transmisinya, transmisinya.
0: Oh iya, berarti tempat Pak Andi belum nyala sama sekali nih berarti nih.
1: Kenapa?
0: Di tempat Pak Andi belum nyala atau sudah mulai pelan-pelan?
1: Sudah nyala tadi habis badai itu gitu
0: ya. Oh, iya bertahap ya berarti ya.
1: Iya, ya, apalagi kemarin malam itu sampai jam 11 malam baru nyala gitu.
0: Oh.
1: Waktu di sini gitu ya.
0: Waduh, lama banget ya. Saya juga lihat beritanya sampai apa berapa belas jam gitu. Lama banget pokoknya lah di beberapa provinsi. Mau request apa nih Pak Andi?
1: Kali ini versinya Bung Dharma ya.
0: Siapa tuh?
1: Dari Masafumi Kawamoto, kita ke Jepang ya. Masafumi Kawamoto itu penyanyinya ya.
0: Lagunya berarti apa tuh?
1: Judulnya Bento.
0: Bento ya.
1: Ya.
0: Oke, Masafumi tadi ya.
1: Ya, Masafumi Kawamoto.
0: Oh, Masafumi Kawamoto. Oke, siap. Ya. Nanti saya coba cariin ya. Oke.
1: Ya, tadi ada Bung Sandi ya. Nah, kalau bukan Bung Sandi, saya gitu. Kalau Bung Dharma gitu ya. Bedanya karena Bung Sandi ini melalui WA gitu.
0: Oh iya, benar.
1: Nanti selanjutnya mungkin bisa dimobilisasi sama senior-senior kita, Bung Dharma ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, itu aja dari saya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Istirahat, sehat selalu di sana ya. Oke, itu dia Pak Andi. Sekarang di WhatsApp siapa nih? Oh, Bu Farida. Halo, saudara malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Farida. Sehat, Ibu?
2: Alhamdulillah sehat, baik ya.
0: Oke, luar baik. Biasa deh. Kok suaranya agak lemas kayaknya tuh, agak serak kayaknya. Iya enggak sih? Perasaan saya aja ya.
2: apa itu kan hanya perasaanmu.
0: Iya, itu perasaan Bu saja. Gimana ya? Yang penting sehat Bu ya di sana ya.
2: Alhamdulillah sehat baik ya.
0: Oke, mau request apa nih Bu lagunya?
2: Siapa yang bawa ya?
0: Apa siapa?
2: Lagunya siapa itu ya yang?
0: Apa tuh siapa tuh? Yang apa?
2: Boleh request lagunya siapa itu? Takdir kehidupan itu dari siapa ya?
0: Takdir kehidupan.
2: Iya.
0: Itu lagu tahun berapa Ibu?
2: Tahu?
0: Lupa.
2: 2000-an ya? 2000 berapa ya?
0: Oke, okay, saya coba cari dulu deh. Ada gak ya takdir kehidupan? Gak ketemu sih.
2: Iya, gak ketemu.
0: Iya.
2: Dari Safila. Ini lagu lawas. Safila satu ini. Dari Safila. Memburu cinta di kaki langit.
0: Safila tadi ya.
2: Iya, Safila.
0: Memburu cinta.
2: Memburu cinta di kaki langit.
0: Di kaki langit, oke. Okay. Kayak judul drama Cina, Bu. Kultivasi, ya. Tapi emang nih lagu, kayaknya sih memang lagu lama. Saya yang gak familiar sih memang. Tapi ini kayak, ada. Kayaknya saya harus denger ini ya, deh. Kayaknya ini lagunya ya. Bagus deh. Saya belum ketemu. Oke, okay, boleh, Bu.
2: Memburu cinta di kaki langit.
0: Okay.
2: Itu ibaratnya apa ya, memburu ini ya. Jadi nanti kita dengarkan lagi seperti apa. Abang kirim salam ya.
0: Boleh.
2: Jangan lama-lama karena waktu jadi sesi pertama ini agak terlalu lama ya. Tadi ada Pak Sandi ya. Pak Sandi cepat-cepat ya gabungnya ya. Pak Sandi.
0: Tiba-tiba kok.
2: Iya. Gak keriting lagi jarinya ya. Tapi terkadang aduh susah gabungnya. Itu kan teman-teman susah gabungnya Bu Farida. Ayo harus bisa. Kenapa orang lain bisa, kita enggak bisa ya? Tadi yang barusan lewat dulu siapa tadi? Ai.
0: Pak Sandi terus Pak Andi. Pak Andi Yudhistira.
2: Kalau kata kami di sini tuh AI itu AI kayak suhu ya. Orang yang kita ini ya itu kalau yang di tempatnya Bu Farida kalau AI orang tertua dari kita, orang ininya jadi panggilnya AI itu sebutannya untuk para bapak-bapak. Kalau di Sulawesi Tengah ya. AI. Kita bukan panggilnya kakek AI.
0: AI ya. AI itu iya. untuk kakek berarti. Gitu ya, iya. Atau bapak yang sudah dituakan.
2: Jadi kan kata AI itu kan kayak gimana ya, beda deh sama kakek. Kalau kakek kita seperti kayak canggung nyebutnya kakek ya. Kita AI
0: ya. Oke.
2: Iya. Terus ada Bu Janura, Pak Widi di Tokyo. Pak Widi moga-moga cepat sembuh ya.
0: Amin.
2: Masih batuk-batuk katanya ya. Cepat sembuh ya. Ada Bu Kartika, Bunda Yoseli, ada Mbak Viola di Makassar, ada Bu Indi, ada Bu Wigati, Bu Idiawati, ada Bu Ani, ada Bu Resmi, Bu Mini. Bu Kartika, ayo gabung ya, gabung. Ada Bang Dharma di sini. Bang Dharma sama siapa?
0: Oh, sama Mas Febri hari ini.
2: Oh, Mas Febri. Oh, kalau Mas Wandi sama Pak siapa dulu itu teman yang sering-sering itu?
0: Siapa? Pak Wayan.
2: Siapa dulu yang satu itu ya? Nah, kalau Bang Dharma sama Bang Febri ya. Salamnya buat Bang Krispati, ada Pak Benijo, ada Pak Sanggulan Ken Arok, ada Pak Tami, Pak Mangku Romo ya. Mangku siapa lagi satu?
0: Kan Wijana, Pak salah. Mangku Wijana.
2: Iya. Ada siapa lagi ya? Ada Ayu di Masoisana, ada Cigure Jakarta, ada Purnama Sari di Polewali Mandar, Pak Andi di Batam, ayo gabung ya, gabung, silakan gabung. Bu Kartika tunggu ya, tunggu sebentar, ada Bu Kartika ini lagi telepon. Terus ada Pak Nyoman ya, ada Pak Made, Pak Nasrun dari Palu, Kang Ahmad Irwan, Pak Ramadan di Sorong, Bang Leman semalam gabung ya, Bang Leman ayo gabung lagi ya, ada Bang Edo, ada Bang Luhut di Tapanuli. Kalau Bang Edo itu di Lampung, Bang Luhut di Tapanuli, Bang Leman di Lampung juga, Lampung kabupatennya mungkin kalau nggak salah ya. Dirangkul aja untuk semuanya ya. Dari A sampai Z.
0: Siap.
2: Dari Sabang sampai Merauke, Bang Dharma sama Bang Febri ya.
0: Iya betul. Selamat Ibu.
2: Bertugas, siap. Semangat.
0: Terima kasih.
2: Kalau pulang hati-hati di jalan ya.
0: Siap. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat untuk Bu Farida ya. Oke, tadi itu Bu Farida. Sekarang seperti biasa, WhatsApp kalau teleponnya rame enggak bisa diangkat ya. Bagaimana saya mau angkat teleponnya? Sepertinya ya nelponnya bersabar. Tadi sebelumnya ada komen juga dari Bu Ani Guluntala, selamat bertugas Bung Dharma. Terima kasih Bu Ani. Terus Pak Ari Dinamika ya. Saketopati Klungkung hadir Bu Dharma Chandra. Terima kasih sudah monitor. Oke, nih WhatsApp-nya sudah bisa nih, kita angkat dulu nih. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Janura.
3: Bang Dharma, kabar?
0: Baik. Bu Janura gimana? Sehat Bu?
3: Tumben. Baik, sehat.
0: Kok tumben? Ada tumbennya.
3: Iya, makanya itu siaran biasanya Bang Wandi aja gitu ya. Kemarin Bang Wandi rasanya 2 hari juga Bang Wandi ya.
0: Iya, kalau Sabtu tuh pasti saya Bu. Malam Minggu. Gitu.
3: Oh gitu, iya iya.
0: Tapi nggak tahu mas, nanti. Ya.
3: Oh gitu, iya iya.
0: Mau request apa Bu? Lagunya?
3: Lagunya lagu manca ya?
0: Bebas, boleh. Mau manca boleh.
3: Don't forget to remember.
0: Don't forget to remember. Oke. Siap. Abis ini tinggal tidur ya Bu ya.
3: Gimana?
0: Abis ini tinggal tidur.
3: Ya tinggal tidur. Kalau udah ngantuk kalau begadang lagi nggak bayar.
0: Kayak udah ngantuk deh Bu Janura deh.
3: Tadi udah dapat tidur siang.
0: Oh,
3: belum ngantuk jam ini.
0: Oh, belum ngantuk ya.
3: Tidur siang sudah ramainya. Sampai jam 11:30, 11:30 kadang-kadang bisa belum ngantuk juga.
0: Oh kirain suaranya suaranya udah ngantuk kedengerannya sepertinya. Oh, gitu.
3: Berarti dengar modulasi yang agak mungkin karena baru bangun mungkin gitu.
0: Masih lemes ya suaranya ya. Aduh, masih ya, lemes. Ya,
3: ah, salam-salam dari Bu Farida tadinya. Nah, ya. Arwana Bu Farida, Pak Sandi juga sudah ya.
0: Yeah.
3: Pak Andi Yudhistira juga sudah, saudara selamat malam ya. Buat Bu Kartika Yawati juga ya, Bu Andi Gunung dan Mbak Udayos, gimana kabar? Seberapa sih nak ya? Selamat malam ya buat Bu Resmi, buat Bunga Manggoromo, Mangko Ribawa juga, Mangko Mariarse juga, selamat malam ya. Buat Mangko Wijana yang ada di Klungkung, gimana kabar? Belum pernah naik sekarang tuh, mungkin sibuk mungkin ya, selamat malam ya. Buat Pak Gopinda Lampung, Gopinda Deva ya, selamat malam ya. Buat Pak Krespati, buat Ramadan juga, Pak Anwar ya. Pak Dio yang ada di, yang Pak Dio ya?
0: Pak siapa? Yang di mana?
3: Pak yang di Lampung.
0: Oh, kan Pak Edo. Pak Edo. Hah? Edo.
3: Pak Edo ya.
0: Iya.
3: Selamat malam. Jarang-jarang naik tuh, baru kalau
0: iya.
3: Tidak salah dengar baru dua kali.
0: Dua kali, heeh, baru dua kali.
3: Iya. Pak Luhut juga, Pak Luhut ya.
0: Yes, betul.
3: Yang di Tapanuli ya, selamat malam ya. Bapak Anwar, Sera Putra Setia juga, Pak Acep ya di Muncar, gimana kabar? Selamat malam ya. Buat Ibu Kasih di Jambi, Bu Samjar yang ada di Palu, Bu Wiga yang ada di Wonosobo,
0: Cik Guria.
3: Di Jakarta, siapa lupa?
0: Cik Guria.
3: Cik
0: Guria. Ya,
3: kadang-kadang malam-malam naik. Ya, buat malam ya, ya. Buat Pak Nyoman di Negara, Pak Madi Suardana di Tabanan, Pak Nyoman Sipa yang ada di Ganyar, ya, buat malam. Pak Tami, gimana kabar? Yang Lopura. Mungkin sinyal tidak bisa naik sekarang. Tidak bisa menuju RRI sering sekali gitu. Pak Tami ya, Pak Budarta juga di tempat Singaraja, selamat malam ya. Buat Kak Ahmad Irwan di Bandung ya. Buat Pak Iwan di Kendari, Gek Mas juga selamat malam. Putri Mangis gimana kabar ya? Selamat malam ya. Bu Andi Gundang Talang juga ya, selamat malam ya. Buat Pak siapa yang ada di kini, Pak Pak Adi Yudhistira sudah ya untuk semuanya para pecinta Standung Malam. Sekarang naik operatornya siapa, Bang?
0: Mas Febri Artanto.
3: Mas Febri ya, selamat malam, selamat bertugas bersama Bang Dharma Chandra.
0: Dapat salam dari Bu, dapat salam dari Bu Indi, Bu Janura.
3: Ya, saya benar Bu Indi, Bu Indi lupa saya. Bu Indi. Yo naik. Lupa.
0: Tidak apa-apa.
3: Ya, tidak apa-apa. Nanti kan naik ya.
0: Iya, memang betul.
3: Karena lupa enggak ingat.
0: Enggak ingat. Iya, betul. Biasa kan gitu ya. Iya, Dok.
3: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Kita tunggu lagi.
0: Baik. Yo. Terima kasih. Oke. Okay. Itu dulu pendengar, nanti kita akan lanjut sesi kedua. Karena seperti biasa nih, udah jam 40 ya. Kalau 40 tuh biasanya udah play lagu nih. Lagunya panjang-panjang ternyata ya. Lumayan lah gitu. Tadi Bang Sandi Sang Penggoda Tata Janeta. Terus siapa lagi tadi ya? Oh iya, Pak Andi itu bento versi Jepang nih ya. Kalau saya cek ya, Masafumi Kawamoto ini oke juga sepertinya nih. Oke, saya penasaran jadi ya. Bu Farida juga tadi request Safila Memburu Cinta di Kaki Langit, dan terakhir ditutup dengan Don't Forget to Remember Bee Bee Gees ya. Dan ini dia sudah saya siapkan lagu-lagunya untuk Anda. Nanti sesi kedua lagunya seperti biasa kalau malam Minggu tahun 60-70 Manca dan Indo, nanti boleh bergabung di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Ini dia Senandung Malam, hanya untuk Anda.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Waktunya kentongan.
2: Bencana tanah longsor kerap terjadi terutama pada saat musim penghujan. Dengan memakan korban materi maupun non-materi, bahkan korban jiwa pun kerap terjadi. Longsor kerap berkawan baik dengan banjir.
3: Tinggalkan segera lokasi yang berbahaya itu dan berhati-hati. Waspada dengan jalan yang tergenang banjir, jembatan yang roboh, jalanan yang rusak, dan lainnya. Ingatlah untuk tidak melawan arus banjir. Jika Anda terjebak di area longsor, maka buatlah posisi menggulung dengan menekuk bahu ke arah bawah dan menempelkan dahi ke lutut yang tetap. Di posisi ini bertujuan melindungi kepala Anda.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Dan pasar

0: Masih di Selalu Malam dan masih bersama saya Dharma Chandra. Ya, lagu dari New Favorite Group Romantika menjadi pembuka di sesi kedua ya. Yang mau bergabung di Selalu Malam boleh di 0896 7812 3830 atau 0361 222 161. Kita angkat yang WhatsApp dulu nih, sudah nelpon. Halo Selalu Malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, halo malam Bu Indi. Sehat Bu?
1: Kucing tonyo.
0: Agak kucing banget.
1: Agak flu ya. Kedengarkan suaranya.
0: Oh, kecapean Bu. Sibuk nih pasti nih.
1: Pulang kampung, pulang pergi.
0: Oh. Iya. Pulang kampung satu hari pulang gitu langsung, gak nginep.
1: Pulang pergi. Balik lagi kampung, balik dan pasar, balik ke Bangli.
0: Ya ampun. Gimana guys, iya. Tapi gak apa-apa, yang penting sehat-sehat Bu ntar Bu. Ya paling cuma ya, sebentar aja lah.
1: Walaupun apa namanya, serak-serak.
0: Gak apa-apa, serak-serak becek sedikit. Itu enak Bu suaranya.
1: Kayak siapa ya? Kayak suaranya Kang Fauzi.
0: Iya. Gitu.
1: Gimana Dharma, udah sehat?
0: Ya lumayan Bu, lumayan. Sebenarnya sih sebenarnya gak flu. Cuman emang pileknya balik lagi aja gitu. Gak pilek yang iya, gak pilek yang kayak flu gitu sih Bu. Tahu mampet nih
1: ketularan pulang pergi siapa. Pileknya.
0: Iya, aneh makanya. Ya udahlah.
1: Pulang pergi. Ya. Borik. Jalanin aja.
0: Iya, enggak apa-apa. Mau request apa Bu?
1: Request lagu jadul ya?
0: Iya, 60-70 Manca Indo.
1: 60-70 apa namanya, The Green Green Grass of Home.
0: Hehehe, ada dong itu, boleh.
1: Ada dong, ada kan?
0: Ada, boleh.
1: Ya, yes. Salam buat Bu Janura. Selamat malam Ibu, naik lagi yuk sesi kedua ya?
0: Iya betul.
1: Sama Bang Andi di Sirak. Pak Widi di Tokyo, terus Pak Benny Jo, Pak Andi Yudhistira sudah, Bu Ani Gunung Talang, Bu Kartika, Bu Resmi, terus Pak Putu Mendese, Bang Wandi, selamat malam, Pak Oyan, selamat malam, Bung Dharma, selamat malam,
0: yeah.
1: Bang Febri, terus buat Pak Tami, Mangku Romo, Mangku Klungkung, Pak Sandi, Bu Gek Mas, Teh Dinda, siapa yang di Jakarta?
0: Cek Guria.
1: Cek Guria.
0: Teh Dinda.
1: Teh Dinda ya sudah. Terus siapa lagi tuh, Bu Kartika, Bu siapa, Bu Farida, Bu Ayu, Bu Putri Laksmi. Buat Mas Bro di Rai sudah masuk ya? Belum gabung?
0: Belum.
1: Ya, selamat malam buat semua. Bu Nayu Seli juga. Bu Janura semua. Buat semua. Mangku siapa yang belum ya? Udah. Kayak sudah ya. Di Anwar juga. Belum masuk juga ya?
0: Belum.
1: Ya. Buat semua deh yang... buat Chris Party juga ya? Selamat malam buat semua. Buat Dharma, thank you. Pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Terima kasih lagunya Udara Kelup-Kelup.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih banyak. Selamat malam. Good night.
0: Good night juga ya.
1: Malam. Bu Resmi sudah ya tadi?
0: Bu Resmi sekalian deh. Belum kayaknya.
1: Iya.
0: Diajak.
1: Bu Resmi selamat malam. Ayo gabung. Ayo naik. Terima kasih. Bye-bye.
0: Oke, itu dia. Dari Bu Indi. Green Grass of Home ya. Ijo rumput rumah. Oke, kita angkat ya, aku salah telepon dulu. Halo, selamat malam.
2: Angkat saja, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, selamat malam. Pak Makujana, kemana aja nih? Gak pernah.
2: Tadi siapa itu?
0: Apa?
2: Tadi siapa itu ya?
0: Oh, Bu Indi tadi.
2: Waduh, ya maunya mau ngirim Bu Indi juga. Sekarangnya memang benar dia.
0: Kemana aja Pak Mangku Wijana? Gak
2: waduh,
0: pernah muncul.
2: Ya, kali saya.
0: Sibuk ya?
2: Sibuk.
0: Waduh, luar biasa nih kayaknya.
2: Iya.
0: Tapi sehat Pak. Sehat ya?
2: Iya, ya sehat lah. Sekarang baru sempat dan udah ada siaga tadi. Dapat nyeri tadi, waduh, lindu. Baru harus dikirimi lagu-lagu sama. Sekarang hujan udah saya.
0: Gimana? Maaf?
2: Bu Janura udah.
0: Oh udah, tadi sesi pertama Bu Janura ya, tuh ya, udah masuk. Oke, okay, mau request ya. Apa nih Pak? Tapi ini lagunya, ini Indonesia 10. Sama 10. Mancanegara, 60-70.
2: Siapa itu penyanyinya kalau Indo?
0: Kalau Indo 60-70, kalau di sini yang ada itu kayak ya kayak Titi Puspa, Kus Plus, Lili Suryani. Terus Teti Kadi. Nah, terus Teti Kadi ya. Teti Kadi yang mana nih Pak? Ini ada lumayan nih, Bunga Anggrek Mulai Tumbuh, Sapu Tangan, Sepanjang Jalan Kenangan, Pulau Seribu, Bawah Pohon Kamboja, itu enak juga tuh. Layu Sebelum Berkembang, Kapan Lagi Saling Percaya tuh.
2: Iya, Layu Sebelum Berkembang.
0: Layu Sebelum Berkembang ya. Oke. Okay.
2: Sering saya nyanyikan
0: Layu Sebelum Berkembang ya? Keroncong. Oh keroncong ya. Kalau keroncong tadi pas bebas Pak aturan. Kok ini gak ada nih?
2: Iya. Tadi sesi pertama pasti ada ya. Bebas kan?
0: Iya, sesi pertama pasti saya cariin Pak bebas.
2: Biar warnanya lain dong. Nandung malam ih ada keroncong. Di rekam kalah sama Bu Anu Bu Janura. Kok mampu tunggu kerancong gitu ya. Saya dengar tapi matanya merem. Ya sekarang baru sempatnya tuh masuk ya kebetulan dapat. Yang ngirim dulu Bu Farida udah.
0: Belum. Bu Farida udah juga.
2: Oh, Bu Farida, Bu Eva, Bu ini tadi ya sudah. Kayak Mas. Apalagi sekarang ke Jepang aja, dia juga rajin mengulin saya itu. Pak Madewi di Tokyo.
0: Nah, lagi sakit katanya.
2: Pak, aduh, ya, sakit apa ya?
0: Kemarin, ya. Katanya kemarin tuh lagi demam, lagi flu juga.
2: Demam, pilek, gitu. Ayo mudah-mudahan cepat sembuh. Ya, Pak Sandi yang di Munang Maning, Pak Andi Yudhistira, Pak Putu Bendese, apa lagi ya? Kalau dah naik dah lupa semua. Janura apa sekali.
0: Lihat semua Bu aja.
2: Iya, Bu Rasmi ya. Bu Rasmi siapa lagi ya? Bu Kartika. Ya, itu semua-muanya lah.
0: Siap.
2: Teman udara. Oke. Atur nuhun Bang Jandra.
0: Iya, sawi-sawi Pak.
2: Atur nuhun ya.
0: Okay. Itu dia dari Pak Bakwijade ya. Udah lama ya, gadegar. Ternyata lagi sibuk ya. Ya, apapun itu Pak Bakwijade sehat-sehat selalu ya. Dan semoga juga kesibukan Pak bawa berkah nanti ke depannya ya. Amin. Amin dan amin. Oke. Okay. Ya, kita langsung aja kali ya. Tadi Pak Bakwijade juga udah request Layu Sebelum Berkembang dari Teti Kadi, oke. Okay? Tapi kita mulai lagu dari Grigres dulu ya. Judulnya tadi Bu

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Papua.
1: Ya, Juwita Malam ya, dari Chris Biantoro. Sebagai, gak sebagai pembuka sih, tadi udah sesi kedua ya. Masih sesi kedua ya, yang mau request masih boleh bisa, masih bisa, tentu aja ya. Di 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161 ya. Jadi lagunya adalah Manca dan Indo, Mancanegara dari Indonesia, tahunnya 60-70an. Jadi lagu-lagu yang memang everlasting, weh, sih everlasting apa coba ya? Yang benar-benar apa ya? Pasti itu kita nggak pernah dengar tapi kayak familiar gitu ya, kayak ada kenangan gitu rasanya. Oke, kita angkat dulu nih. Oh, mati teleponnya ya. Oke. Ini mati lagi gak ya? Coba kita angkat lagi. Halo.
2: Halo.
1: Iya, halo Bu Gemas.
2: Halo.
1: Aduh. Sehat, Bu?
2: Sehat.
1: Aduh, lagi di mana nih?
2: Lagi di Payangan.
1: Oh, lagi di Payangan. Iya. Tumben. Biasanya tumben. Biasanya kalau ini sekarang harus
2: Sabtu.
1: Iya, Sabtu kayaknya tabanan nih.
2: Sekarang siap keras.
1: Tapi sehat Ibu ya.
2: Sehat, asam garam, Bang Darma sehat ya.
1: Sehat, sehat asam garam.
2: Iya. Ya, ya muruk cerah ya.
1: Iya, dicerah ini dari
2: ya, dari kemarin ini juga cerah.
1: Oh, enggak hujan-hujan ya.
2: Di kemarin di Payangan hujan katanya, saya kan masih di Bud di Tabanan kemarin.
1: Oh.
2: Di sana panas kemarin.
1: Oh, hujan, cepat hujan tapi ya, bentar aja
2: kali ya. Bang Darma.
1: Hai.
2: Lagunya lagu apa sekarang?
1: Ini Indo sama Maca, tapi tahunnya 60-70, Bu.
2: Bang Darma yang milihin ya, yang paling bagus ya.
1: Oke, siap.
2: Tapi jangan, jangan Niko Ardila ya.
1: Enggak, di Ardila kan 90, Bu.
2: Kalau Rati Purwasi, Purwasi itu.
1: Rati Purwasi?
2: Iya.
1: Oke, coba bentar, saya lihat dulu.
2: Apa aja boleh ya?
1: Oke, apa judulnya? Apa aja?
2: Ya, judulnya bebas, bebas.
1: Ya, saya coba cari dulu ntar ya.
2: Iya.
1: Ada atau enggak? Oke. Okay.
2: Salam-salam dulu sedikit ya. Yang pertama buat Ibu Jandura, Ibu Kartika, Ibu Farida, Ibu Nayos, Bu Mini S, Bu Narini, Bu Diawati, Desa Ayu, Bu Pigati, Bu Ayu Masohi, Bu Viola, Depiona, Bunda Rini, Bu Mini S, Bu Anik Gunung Salam, Bu Indi, Pak Gopina Lampung, Gopina Depa, Bang Krispati, Bung Benijo, Bang Andi Yudhistira, Bang Andi Dibata, Pak Made Widi, Bang Sandi, Pak Sanggulan, Made Suardano, Kenaro, Pak Putu Bendeso, Pak Putu Warko, Pak Irwan di Bandung, Pak Iwan di Gendari, Pak Mulyarso, Pak Bagas, Pak Irwan, Pak siapa lagi, Pak Ramadan, Pak Nyoman Armado, Pak Nyoman Gianyar, Pak Nyoman Negaro, Pak Mulyarso, Bu Samsyar, Bu Kasih, Pak Tami, Pak Nasrun, Di Anwar, Bang Betar Antigalo, Pak Bram, ya buat semuanya ya. Dede Dinda lagi satu ya.
1: Oke.
2: Okay. Dede Dinda yang di Bogor ya, selamat malam.
1: Iya,
2: selamat. Pak Made Widi juga, selamat malam. Ya buat semuanya ya.
1: Ya, siap.
2: Siapa operatornya Bang Darma?
1: Mas Febri Artanto.
2: Oh, buat Mas Febri, selamat malam ya. Nanti pulangnya hati-hati yang berdua ya.
1: Siap.
2: Semoga sehatnya sampai rumah ya.
1: Amin.
2: Saat ini ya, terima kasih Bang Darma.
1: Terima kasih juga Bu Gemas.
2: Oke, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye. Ya. Oke, itu dia. Kita coba angkat WhatsApp dulu. Oke, halo saudara malam.
3: Selamat malam, senandung malam.
1: Selamat malam, Teteh Dinda.
3: Pas diterima, pas Teteh bersin.
1: Gak kedengeran kok, aman.
3: Gak kedengeran ya.
1: Iya, aman.
3: Kalau enggak kan, ih aneh gitu kan.
1: Sehat Teteh?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya.
3: Oh, iya. Gimana sebaliknya sehat?
1: Ya sehat alhamdulillah juga Teteh di sini aman-aman terkendali.
3: Iya ya, kalau malam minggu
1: apa tuh?
3: Teteh emang harus mampir ke Denpasar gitu.
1: Ya harus dong, jangan pas mau selesai Teteh mampirnya. Kan saya bingung mau ngangkatnya.
3: makanya sekarang Tete nggak mau bikin Bung Darmo bingung.
1: Gitu. Oke, okay, mau request apa nih Teh? Tapi ini lagunya 60-70, Indo sama Manca nih.
3: Astagfirullahaladzim,
1: la ilaha illallah. Ya istighfar loh.
3: Banyak sih lagu 70-an Manca.
1: Iya. Apa tuh?
3: 67 banyak kok lagu-lagu bagus banyak. Tunggu dulu. Ini lagu-lagunya. Ah, ini aja deh, lagu country aja deh.
1: Oh, boleh. Apa tuh?
3: Dari Alan Jackson.
1: Alan Jackson, judulnya?
3: Living on Love.
1: Living on Love ya. Living on Love. Oke. Okay. Kayak pernah denger deh. Judul ya, tapi lagunya belum tentu pernah denger. Oke, okay, Alan Jackson, Living on Love. Oke, okay, boleh?
3: Living on Love.
1: Ya, Living.
3: Intronya boleh? Intronya boleh sedikit?
1: Intro
3: itu wajib.
1: Kedengeran?
3: Belum
1: deh. Tetong, tetong. Oke, aman. Ini diputar sampai selesai nih tadi.
3: Iya, yakin. Jangan. Kalau untuk background boleh, tapi belum yang dengar cuma
1: dia aja,
3: jangan di udara.
1: Oke.
3: Oke, doa terbaik buat siap. Bung Darma, sehat walafiat, lancar tugas malam ini. Dengan siapa malam ini?
1: Mas Febri Artanto malam ini.
3: Mas Febri Artanto, selamat malam. Pasti pasangannya di malam minggu ya.
1: Iya, ya kadang-kadang sih. Tuh katanya, ya gitu. Apa ya, iya.
3: Happy nice weekend pastinya. Dan Tete mau jumpa, selamat malamnya. Antaranya untuk yang baru landing, Ibu Janura ya.
1: Yang barusan Bu Gemas. Barusan banget.
3: Oh Gemas, selamat malam Gemas. Terus Ibu Janura ya, juga Ibu Indi, ada juga Bunda Yos, Bu Rusmi juga selamat malam, ada Pekak Sanggulan selamat malam, Punapi Gatrene Pekak Sanggulan, mudah-mudahan Pekak selalu beci-beci ya.
1: Amin.
3: Bahasa campur-campur bahasa Indonesia. Bang Sandi di Monang-Maning juga selamat malam, Bang Anwar juga, dan apa ya, ini nih ke Bengkulu ada Bang Andi Yudhistira, ke Lampung ya ada Beli Govinda, ada Bung Prispati juga, dan Kang Ahmad Irwan yang lagi happy nih. Bobotoh menang.
1: Oh iya, ya, barusan ya. Tadi juara. Baru ikut saya.
3: Bobotoh. Persib.
1: Langsung rambai itu.
3: Luar biasa. Pokoknya menang. Gaspol. Luar biasa. Oke lah, kalau gitu selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Pastinya happy nice weekend buat kita semua.
1: Amin.
3: Bung Darma, dilanjut.
1: Ya,
3: banyak.
1: Terima kasih banyak Teteh Dinda, selamat malam, bye. Oke, itu dia dari Teteh Dinda dari Bogor ya, sehat selalu juga beserta keluarga. Oke, okay, kita angkat lagi di WhatsApp yang masih ada nih ya. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
1: Aduh,
4: selamat malam.
1: Iya, selamat malam Pak Widi. Udah sehat Pak Widi?
4: Lagi sedikit nih.
1: Oh, dikit lagi ya.
4: Pileknya belum hilang.
1: Udah berapa lama nih berarti sakitnya nih? Kayaknya hampir seminggu gak sih? Kayaknya
4: hampir satu mingguan nih.
1: Bener ya?
4: Ya. Waduh. Aktivitas aja, lawan-lawan aja lah gini. Besok lagi gitu ya.
1: Ya ampun.
4: Masker, terus tetap. Udah minum obat gak apa-apa. Mungkin karena cuaca mungkin.
1: Oh, cuaca aja tiba-tiba.
4: Suasanya hujan, dingin malamnya.
1: Tiba-tiba suhunya turun naik gitu ya? Gitu gak?
4: Iya.
1: Oh, mantap.
4: Terus lagi 2 hari hari Senin itu 28 derajat katanya. Cara malam cuaca kan panas kan?
1: Heeh.
4: Hari ini 20 kurang.
1: Oh, langsung agak turun lagi ya.
4: Nice. Ada angin gitu. Sejuk lah tapi panas juga, dingin juga.
1: Dingin tiba-tiba ya
4: malam.
1: Wah, iya sih itu bikin aneh badannya. Bener juga sih. Bagaimana yeah. Gak mau meriang.
4: Yeah. Bang Dharma sehat selalu ya.
1: Sehat-sehat. Dapat salam dari Bu Indi nih, Pak Widi. Katanya salam buat Pak Widi ya, gitu katanya.
4: Selamat malam Bu Indi. Lama gak dengar suaranya juga. Sehat ya Bu Indi. Bu Farida udah masuk ya?
1: Bu Farida udah tadi pertama, sesi pertama. Ini lagunya ini Pak Widi, Panca sama Indo, tapi 60-70 nih.
4: 60-70. Wow.
1: Iya. Sabtu pasti 60-70.
4: Country-nya itu ada ya? Country.
1: Lagu country.
4: Country klasik tapi apa? Judulnya Green Grass of Home.
1: Green Grass. Oke, okay, coba.
4: Green Grass of Home.
1: Oh, oke. Okay. Tadi sih Green Grass sudah sama Bu ini sih, Bu, Pak.
4: Udah diputar.
1: Iya, tadi. Versi siapa tadi? Heeh.
4: Wonderful Tonight ya, country-nya enggak ada ya?
1: Wonderful Tonight saya belum pernah denger ya kalau Wonderful Country.
4: Oh, enggak ada ya?
1: Heeh, kayaknya enggak ada deh. Enggak ada country-nya deh.
4: Masuk di grup mungkin dia lagunya. Pernah dengar.
1: Oke.
4: Okay. Ayo pilihan aja ya yang di
1: mana. Oh iya, saya coba cari deh yang okay, santai ya.
4: Enggak lamaan nanti nyariin ya.
1: Heeh.
4: Bang Dharma.
1: Siap.
4: Ya lanjut. Dulu salam-salamnya ya, Bang Dharma.
1: Nah.
4: Salam yang pertama buat karena Bu Indi bad operasi tadi.
1: Itu mulu Bu Indi pasti itu. Ya enggak apa-apa sih.
4: Iya ya, ini baru melihat chat Bu Indi. Ya kalau boleh.
1: Ya, boleh.
4: Iya ya. Ya. Salamnya ya buat Bang Dharma sehat selalu ya bersama keluarga ya.
1: Amin.
4: Ada Bu. Pari dari Palu, ayo masuk ini malam kita pulang seram, Ken Aro, Bunda Yosel. Entah lupa juga Bunda Yosel. Dibeliin lagi. Selamat malam Bunda Yosel. Kemudian ada Pak Andi di Batam. Kemudian ada Bu Janura juga. Bang Leman di Lampung. Purnama Sari di Puliwari Mandar, Sulawesi Barat. Mas Andi, Mas yes. Anwar juga. Pak Nyoman di Gianyar, Pak Nyoman di Nenggara. Kemudian ada Bu Kartika, Bu Indi. Bu Resmi di Singaraja. Dan ada Pak Tami di Mandi Gunung Agung, Amlapura. Kemudian ada Bu Ani di Gunung Talang, Pak Bram. Siapa yang di Tabanan? Siapa lupa ya? Pak Nyoman Suardana ya. Gemas, yeah. Pak Nasro di Palu. Beliau pindah Lampung, pindah Depa. Isa di Sumenep, kemudian ada Ciguria di Jakarta juga, Piala di Makassar, Bu. Di Hamangwati, di Tiga Wase, Pak Putu Bendese, Mas Bro, atau Kekasan Ulan. Dan ada Irwan di Bandung, Pak Jeroma Alias di Bondalem, Bukasi di Jambi. Siapa lagi itu ya? Pak Putu Harke ya, Bang Limejo juga, Pak Mangkromo di Banyuwates. Yang untuk semuanya ya, selama okay. digabung, dirangkul jadi satu A sampai Z. Buat Bang Dharma, lagi Bu lagunya. Lagunya tak apa?
1: Apa?
4: Lagunya enggak apa-apa.
1: Oh, lagunya enggak apa-apa. Bed of Roses kan? Tenang.
4: Kok ngelar gue bahasa Jepang lagi. Udah Bang Dharma enggak ngerti.
1: Saya tahunya Mayo sorry. Apa sih? Saya lupa lagi judulnya. Mayumi. Ya, itulah. Saya tahunya itu.
4: Untungnya cepat translate ya. Kalau ini apa? Enggak. Oke ya lagunya ya.
1: Siap, Bed of Roses.
4: Terima kasih ya Bang Dharma, selamat tugas sampai tuntas.
1: Terima kasih, selamat malam.
4: Terima kasih, selamat malam.
1: Oke, itu dia ya. Oke, berarti Pak Widi tadi buat Javi, Bed of Roses ya. Oke, kita langsung play aja lagu. Baru mau di play. Yaudah, kita akan dulu ya, terakhir ya. Sudah buat jam 11. Oke, halo saudara malam.
5: Om Swastiastu yang kedua kali.
1: Om Swastiastu Pak Waku, jadi lagi.
5: Tadi saya rindu makan sama Pak Widi Tuki ya.
1: Oh, salam-salam lagi Pak Widi ya. Boleh.
5: Ya, salam Pak Widi yang kedua kalinya. Sudah sehat Pak Widi.
1: Udah meninggal ya, tadi katanya.
5: Oh iya,
1: tinggal dikit lagi gitu katanya.
5: Mandinya air hangat pakai sementara.
1: Mandi air hangat ya, Pak.
5: Ya, biar hangat badannya.
1: ke Selaga Padi.
5: Ya, lagunya San Francisco itu udah bisa sekarang. Tahun berapa nih? Ya, Sabtu katanya.
1: San Francisco.
5: San Francisco.
1: Okay. Itu judul ya? Itu penyanyi apa? Atau bukan? Atau judulnya itu?
5: Penyanyi ya, judulnya memang itu. Tapi kalau di Indonesia, di penyanyi Indonesia pernah bawa kon Isratmo. Itu yang menyanyikan tapi versi
1: dari
5: dulu misalnya itu kalau Bang Wandi pernah saya pesan bisa dia nyari
1: San Francisco dia. Itu lagunya Scott McKenzie bukan sih Pak yang mancanya bukan deh
5: punya Slow Rock itu
1: apa
5: Slow Rock
1: ya yang nyanyi ya, ya, ya yang nyanyi itu Scott
5: nyanyinya kayak enggak hafal nama-nama.
1: Oke, apa lagunya? Ya, lagunya begini
5: San
1: bukan, Pak?
5: San Francisco itu aja nanti kan kena enggak siapa penyanyi.
1: Yang ini bukan lagunya. Gini ya. Ini.
5: Nah, itu pintar.
1: Iya,
5: Darma memang pintar.
1: Iya. Saya tadi pasti ini ya nyanyi Scott McKenzie bukan ya gitu. Ya udahlah. Oke. Okay.
5: Iya.
1: Tapi ini versi mancanya apa enggak apa-apa? Soalnya yang Indo saya enggak ketemu.
5: Iya mancanya.
1: Mancanya ya. Oke. Okay. Oke, okay, siap. Okay. Aman.
5: Oke.
1: Okay. Dapat salam dari Pak Widi katanya.
5: Iya. Iya. Kasihan bilang sakit aduh ke siapa ya? Aduh. Teman-teman biar jauh tapi adanya dekat di hati.
1: Iya, harus dong.
5: Pak Widi itu. Iya, Pak Widi kan Tuhan. Saya kan sering memuja Tuhan tiap hari. Pagi sore gitu. Iya, mudah-mudahan selamat. Air hangat pakai dulu.
1: Iya, tuh air hangat Pak Widi.
5: Kasih garam sedikit.
1: Langsung kasih garam.
5: Kasih garam sedikit, pakai
1: air hangat,
5: pasti anda
1: sembuh cepat. Nah tuh, okay. Langsung. Oke. Okay. Langsung asin. Oke, okay, siap Pak. Terima kasih Bapakku.
5: Oke,
1: okay, itu dia dari Bapakku Wijana. Bu Resmi, Bang Darma susah masuknya. Aduh. Di WhatsApp gak ada yang nelpon kok Bu Resmi. Tadi terakhir Pak Widi aja. Sama Pak Bagus. Oke, okay, ini ada yang mau nelpon lagi? Kalau tidak saya mau memainkan lagu-lagu ya. Tadi Bu Gemas, saya carikan Hitam Putih Fotomu ya, Rati Purwasi Bu Gemas. Terus tadi Tete Dinda Live It On Love. Terus Bon Jovi Bed of Roses dan juga San Francisco ya. Scott McKenzie. Tadi Pak Widi bilang, iya Pak Paku Suksme, terima kasih katanya. Gitu. Oke, terakhir ya WhatsApp deh kita angkat ya. Halo, selamat malam Bu Resmi.
6: Halo, malam baru bisa masuk ini.
1: Baru bisa masuk. Oke, sehat Bu.
6: Astungkar
1: sehat. Luar biasa di Bu Resmi ini.
6: Luar biasa.
1: Seger banget Bu Resmi.
6: Iya segar.
1: Selalu segar kalau malam. Matanya udah merem. Saya selalu monitor. Pasti kalau Bu Resmi telepon tuh suaranya segar gitu lah. Jarang kelihatan ya? Jarang kedengaran ngantuk.
6: Iya harus segar. Walaupun capek juga harus segar.
1: Iya.
6: Kan monitor.
1: Iya. Biar gak ketahuan.
6: Bang Dharma gimana kabarnya?
1: Baik.
6: Basah, ada hujan gak?
1: Enggak. Ini panas terus. Kering pokoknya.
6: Panas ya?
1: Iya panas.
6: Jadi... Sama panas. Tumben sini panas. Cuman merem-merem gitu agaknya.
1: Merem-merem.
6: Iya.
1: Mendung-mendung gitu ya. Dikit-dikit. Mau request apa nih Bu?
6: Bang Dharma. Kalau Roxette itu tahun berapa ya?
1: Oh,
6: 70-an sebentar, kayaknya ya Roxette.
1: Saya coba
6: ya.
1: Lihat deh buat mastiin.
6: Iya, yeah, It Must Hit Weird lah.
1: Roxette. It apa tadi judulnya?
6: It Must Hit Weird lah.
1: It in love ya tadi ya.
6: Iya, Hit Weird lah.
1: Oke, coba saya pastiin dulu. Saya sih pernah lihat. Cuman itu hari Minggu apa Sabtu? Saya lupa. Soalnya kan Minggu kan 80-an ya. Wait,
6: itu puluhan kayaknya ini lagu akan ada filmnya itu.
1: Oh,
6: ya.
1: Klasik ini power ballad.
6: Ya. Ini ya.
1: Kalau saya coba cek di playlist sih, Roxette itu nggak muncul sih Bu. Itu tahun 87 ternyata Ibu. Iya.
6: Oh, 87.
1: Betul, filmnya ada tapi tahun 87 itu lagunya.
6: Oh.
1: Besok berarti. Kalau
6: iya, mungkin dirilisnya kalau mungkin dirilis ulang itu tahun 87 tapi itu
1: kalau soundtrack filmnya tahun 90. Pretty Woman filmnya.
6: Iya. Iya, Pretty Woman.
1: Oh, benar berarti.
6: Bagus 80 itu filmnya Pretty Woman. Ya udah Teluk Bayur aja deh biar gampang.
1: Teluk Bayur ya. Saya lupa Teluk Bayur siapa nyanyi ya. Saya pernah dengar tuh padahal.
6: Apa?
1: Teluk Bayur siapa nyanyi saya lupa deh. Teluk Bayur. Oh, Erni Johan. Erni Johan ya.
6: Iya, Erni Johan.
1: Oke.
6: Okay. Ya. Sama ini juga lupa. Ya, salam-salam dulu ya. Tadi Bapak siapa yang terakhir?
1: Pak Mangku Wijana. Pak Mangku Wijana.
6: Oh, Pak Mangku Wijana ya. Salam kenal. Selamat malam ya. Ada Pak Widi juga ya. Wait Girlson ya, Pak Widi ya. Terus ada siapa lagi ya? Tadi Anwar masuk enggak Anwar?
1: Belum, Pak Bang Anwar.
6: Anwar, ada Mas Bro. Mas Bro masuk enggak Mas Bro?
1: Enggak masuk juga nih.
6: Oh, kok semua enggak
1: iya,
6: masuk ya?
1: Lagi
6: Mas
1: sibuk.
6: Bro, Bu Ani mungkin. Gunung Talang. Bu Ani, happy birthday ya. Panjang umur sehat selalu, Bu Ani.
1: Ulang tahun. Selamat ulang tahun, Bu.
6: Iya, ya ampun. Sekarang ulang tahun, Bu Ani Gunung Talang. Semoga monitor ya, Bu Ani.
1: Iya, komen
6: sama
1: aja.
6: Sama Bu Indi juga. Sama Bu Farida. Teteh Dina, Bu Kartika, Bu Diawati, G. Mas juga ya. Bunda Yos juga. Terus, bapak-bapaknya siapa lagi yang masuk?
1: Tadi Pak Widi, terus Bang Sandi, Pak Andi Yudhistira.
6: Oh ya.
1: Ha-ha.
6: Pak Sandi, Bang Andi Yudhistira, Pak Widi juga, dan kesemua-kesemuanya ya.
1: Oke.
6: Okay. Fans Denpasar, dimanapun berada. Oke, okay, thank you, good night.
1: Oke, okay, thank Darma, you, good ganteng. Night.
6: Oke.
1: Oke. Okay. Terima kasih untuk beresmi ya. Oke. Udah kita langsung play aja lagunya. Sudah 5, sudah 3 watt kayaknya. Selamat aja. Sudah mulai lelah gitu ya. Ya walaupun lelah jangan tidur dulu dong ya. Masih ada lagu-lagu ini yang belum di play ya. Jadi ada 5 lagu ya tadi nanti ditutup dengan Teluk Bayur dari Erni Johan. Oke, ini dia Senandung Malam hanya untuk Anda.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat,

0: satu dalam rasa hormat dan persatuan.
1: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
2: Ingin untung malah buntung, gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan, dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi, seorang pengusaha Italia Amerika, yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
3: Dan pasar

0: Ya, masih Serenung Malam sesi ketiga, masih ada waktu dua penelpon aja ya, karena pasti lagunya juga agak lama nih, belum salam-salamnya. Gak apa-apa sih salam-salam ya. Kita angkat pesawat telepon dulu ya. Sejak iklan tadi sudah menelpon berulang-ulang, kita angkat dulu. Halo, Serenung Malam.
1: Serenung Malam, selamat malam.
0: Selamat malam, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu?
1: Sehat.
0: Sehat, luar biasa nih. Ya. Gimana kegiatannya hari ini? Apalagi yang dilakukan?
1: Hari ini di rumah saja.
0: Oh, di rumah aja ya?
1: Cuaca kurang bagus.
0: Oh, lagi gak bagus ya? Lagi hujan terus ya?
1: Kan hujan sih, cuma kayak di mendung aja sih, cuman angin.
0: Oh, mendung sama angin ya? Oh, ya udah bener. Biar istirahat dulu, Bu. Soalnya cuacanya gak bagus, tersakit takutnya. Kayak Pak Widi di sana katanya suhunya naik turun jadi sakit ya.
1: Oh, di Tokyo.
0: Iya, itu ngaruhnya.
1: Sama ini ya, musimnya kurang bagus juga sama kayak kita di Indonesia.
0: Yaudah. Mau request apa nih, Bu? Ini tapi tahun 60-70 nih lagunya, Manca sama Indo.
1: Kalau dari Ginate yang Baby Blue itu masuk ya?
0: Siapa tadi, maaf?
1: Ginate. Dina Gina
0: aja sih. Oh, Gina. Oh. Yeah. Siapa? Apa judulnya tadi, maaf?
1: Baby Blue.
0: Iya. Yeah. Coba saya lihat dulu ya. Baby Blue, apakah ada? Sebentar, saya Baby. Ginate ya. Oh, iya, itu tahun 9. Oh, itu tahun 93 ya, Bu. Iya. 93.
1: Oh, enggak masuk ya.
0: Enggak masuk, ini 60-70, Bu, soalnya. Paling kalau misalkan ini playlistnya
1: kalau yang over
0: apa-apa?
1: Tier over Seven Seas.
0: Tiers?
1: Dari Ginate juga, tapi yang judulnya Tier over Seven Seas.
0: Tiers of Tears, Tears of
1: Seven Seas.
0: Aduh, suaranya agak kurang jelas ya. Tears of Seven.
1: Okay, yeah.
0: Tears of Seven Seas. Pecah maksudnya.
1: Seven Seas.
0: Seven Seas ya. Terakhir ya tadi ya. Wait. Sail over Seven Seas maksudnya.
1: Iya, Sail over Seven Seas. Mungkin soalnya saya pernah
0: jelasin sama. Oh, tahun 86 itu ya. Iya.
1: Oh, masih muda ya.
0: Iya, gitu. Paling kalau 60-70 tuh kalau Manca ini kayak apa sih? Kayak Paul Anka, Everly Brothers, terus apa namanya? Bee Gees juga.
1: Paul Anka yang judulnya itu apa tuh, Bang?
0: Kalau Paul Anka-nya di sini tuh ada Diana, You Are My Destiny, I Don't Like to Sleep Alone, terus I Believe There's Nothing Stronger Than Our Love. Gitu. Ya, I Don't Like to Sleep Alone juga enak sih. Biasanya itu tuh yang banyak request tuh.
1: Itu aja deh, Bang.
0: Oke, okay. Besok nih 80 baru nih. Ini
1: bisa ngomong
0: ya. Oke, okay, siap. Itu deh.
1: Kira-kira Pak Widi di Tokyo. Saya selalu dengan keluarga beliau yang senang, bercandura. Tapi tiga bosin. Pak Widi juga. Oke, Mas, Pak Widi juga mudah selih ya. Terus buat Pak Widi, Bunda. Dia juga buat dia Mangwati, terus ada Kak Sangguang. Terus juga buat Pak Putih Bendise, Pak Irwan juga, Pak Bendise ya. Terus Pak Sandi, Pak Andi di Batam sana juga buat Ovarinya, Pak Nasrud. Dan semua saya yang mendengarkan ya, Bang Anwar juga ya, mudah-mudahan selalu sehat buat semuanya.
0: Alright. Oke.
1: Iya, Bang Chandra, selamat malam ya. Selamat juga buat hati-hati ya. Terima kasih, Mas Chandra, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih juga untuk Bu Ayu ya. Oke, okay, itu dia Bu Ayu ya. Paul Anka ya, I Don't Like to Sleep Alone. Oke, okay. Jadi kalau misalnya, ya memang sih kadang agak tricky ya. Lagu 60-70-80-an itu hampir sama. Dari nada-nadanya, dari apa, karakter musiknya gitu ya. Jadi memang agak tricky. Tapi itu besok 80 ya. Oke, masih bisa bergabung ya, yang mau bergabung. Masih ada 5 menit ya, yang mau telepon boleh sekali. Karena memang setelah itu kita akan play lagu ya. Karena tidak terasa ya, waktu sudah hampir menunjukkan 24.00 ya. Jadi masih bisa lah ya. Oke, kita akan WhatsApp lagi. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, belum ngantuk.
0: Waduh, belum ngantuk nih.
2: Oke. Tadi ngebel-ngebel waktu Pak Widi naik juga udah bisa ya, ya. Tunggu-tunggu ya, ya. Biar terakhir akhirnya. Tinggal lagi 5 menit aja ya waktunya.
0: Mau request apa nih Bu berarti nih?
2: Lagunya, apa lah? I don't like to sleep alone, bisa juga.
0: Itu udah. Tadi request sama Bu Ayu.
2: Udah.
0: Ada baru
2: yesterday
0: banget.
2: One more.
0: Yesterday we were gitu ya.
2: Once more.
0: Yesterday
2: one more.
0: Once more ya deh, Carpenter. Oke. Okay.
2: Carpenter ya, betul Carpenter.
0: Oke, okay, boleh. Aman.
2: Iya. Salam lagi Mbak yang sudah naik tadi ya. Salam-salam semuanya ya. Khusus buat Bang Dharma aja, selamat bertugas. Okay. Hati-hati nanti pulang dengan pas sama Febri juga ya, hati-hati pulang nanti ya. Oke, itu aja biar enggak gini. Salam buat keluarga, semoga sehat rafiat ya.
0: Amin.
2: Mudah malam nih, sudah orangnya sudah
0: loyo.
2: Ya, syukur yang mana ada yang menetor, yang sudah tidur. Ya, semoga sudah tidur para pecinta Senandung Malam, sudah tidur semuanya. Tidurlah yang nyenyak,
0: mimpi yang indah. Tidurlah yang nyenyak.
2: Ya, oke, makasih Bang Dharma.
0: Terima kasih juga Ibu ya. Sehat-sehat selalu Bu ya. Oke, itu dulu rekan Febri maksudnya ya, sudah siap play lagu ya. Jangan tidur loh, operator saya ngantuk sebenarnya. Apa yang didengerin ya? Nah, oke, okay. Ada yang mau salah sama Mas Febri? Boleh loh ya, Mas Febri butuh disalamin loh ya sebenarnya. Oke, okay, langsung aja ya, kita langsung play lagunya. Ya, ada langsung bilang Bu Indi juga bilang masih monitor katanya. Ya, monitor ya. Luar biasa sekali. Tadi lagunya sekali lagi adalah Stick Lord, Paul Anka dan juga Yesterday Was Born dari Carpenter ya. Oke. Okay. Dan itu aja dulu para pendengar, nanti kita akan balik lagi dengan apa lagu yang sudah requestkan tadi dan juga apa namanya? Ya itu dulu sih paling ya. Boleh deh Bu Ani sekali lagi, tapi gak bisa request ya Bu. Udah mentok. Halo Ibu.
3: Aduh, baru pulang nih dari rumah cucu.
0: Oh ya ampun, selamat ulang tahun ya Bu Ani.
3: Terima kasih diberikan umur panjang ya.
0: Iya, ya ampun, luar biasa. Sehat ya, selalu panjang umur.
3: Teman-teman mendoakan juga.
0: Iya.
3: Semoga Tuhan yang membalas kebaikan teman-teman sudah mendoakan saya ya.
0: Iya.
3: Lagunya jalan, ada waktu masih sedikit waktunya. Nah, sudah saya ikutan aja ada lagunya ya, Mudarma.
0: Siap Ibu.
3: Ya, untuk pendengar Senandung Malam semuanya, salam sehat selalu. Untuk Mudarma, kalau pulang hati-hati.
0: Iya, ya. Dapat salam dari Bu Indi, selamat ulang tahun. Oke, katanya Pak Widi juga.
3: Ini gitu. Cantikku, manisku.
0: Dari Pak Widi juga.
3: Oke, dah.
0: Bye. Oke, itu dia. Langsung di gas. Oke, itu dulu. Pergar, kita langsung play aja ya lagunya. Ya, sudah siap. Oke, itu semuanya. Requestkan. Dan juga kalau untuk Bu Anik, saya playkan lagu apa? Titik Sandora ya, Hatiku Hatimu ya. Biar hatiku dan hatimu selalu bersama Bu Anik ya di udara. Dan juga para pendengar juga ya. Ini dia hanya untuk Anda. Senang malam.

Ya, angin malam dari Bob Tutupoli ya. Sebagai penutup lagu pada perjumpaan kita dalam Denpasar malam hari ini. Dan sebelum saya mohon maaf tadi sempat ada kendala teknis ya. Karena sepertinya lagunya enggak mau bukan lagunya sih, sepertinya memang enggak mau berpisah deh. Jadi mati dulu biar diulang lagi. Biar agak panjang gitu ya. Sebelumnya terima kasih yang sudah bergabung di Sadar Malam. Ya, sesi pertama juga tadi ada Pak Bang Sandi, Pak Nyustra, Bu Farida, Bu Janurah, Bu Indi, Pak Mangku Wijana, Bu Ge, Mas Sete Dinda, Pak Widi, Bu Rusmi, dan juga Bu Ayu ya. Dan juga saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau mungkin hal yang kurang berkenan di hati Anda semua para pendengar. Dan juga terima kasih yang sudah bergabung bersama kami sejak jam 8 malam, 9.10 ya kurang lebih ya. Dan saya mohon maaf jika ada lagu yang tidak sesuai juga ya. Kalau gitu nanti kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dan juga di hari-hari lainnya ya. Selamat ulang tahun juga Bu Anik sekali lagi. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah untuk Anda nantinya ya. Oke, kalau gitu saya Dharma Chandra dan juga operator Febri Artanto pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan untuk Anda semua, jangan kemana-mana, selalu bersama kami di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa besok. Bye.

pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

الله أكبر الله أكبر الله

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar dengan Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Denpasar, Bali, Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema, mengasihi musuh. Memang kadang-kadang ini merupakan hal yang sangat sulit bagi kita, karena itu adalah musuh kita. Tapi bagaimana kita harus bisa mengasihi musuh? Mari kita dengarkan, kita buka hati dan pikiran kita guna mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab, jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, saya coba mengajak kita untuk merenungkan dari ayat ke ayat dulu. Setelah itu baru mengajak kita untuk merenungkan inti secara keseluruhan. Dalam bab 6 ayat 27 sampai 36, Yesus menyuarakan kasih kepada semua orang. Kasih yang dituntut oleh Yesus adalah kasih yang radikal. Kasih itu tidak hanya ditujukan bagi mereka yang mengasihi, tetapi juga bagi mereka yang membenci dan mengutuk. Model kasih semacam ini adalah kasih Bapa sendiri. Ia mengasihi juga orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan mengasihi juga orang-orang yang jahat. Oleh karena itu, setiap murid Yesus dipanggil untuk menjadi murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Seruan tentang kasih ini merupakan inti khotbah Yesus. Bagian ini memuat tuntutan fundamental yang harus dipenuhi oleh setiap murid Yesus. Kasih para pengikut Yesus harus lebih daripada kasih orang-orang yang pada umumnya. Pendengar yang terkasih, seruan tentang kasih ini berisi 4 seruan untuk mengasihi musuh. Keempat seruan itu adalah mengasihi musuh. 1. Yang kedua, berbuat baik kepada mereka yang membenci. 3. Memberkati yang mengutuk. Dan berdoa bagi mereka yang mencaci. Dan keempat seruan itu diikuti dengan 4 ilustrasi tentang kasih. Ilustrasi pertama berbicara tentang pemberian pipi yang satu bagi mereka yang menampar pipimu yang lain. Memberikan baju bagi mereka yang meminta jubah. Memberi kepada mereka yang meminta, tidak mengharapkan kembali apa yang sudah diambil. Dalam ayat 31, Yesus memberi golden rule. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Prinsip ini merupakan akar
pada Imamat bab 19:18, di mana orang diperintah untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Prinsip ini tidak hanya menuntut orang untuk menghindari perlakuan tidak adil yang tidak diinginkan. Prinsip ini juga menuntut orang untuk memberi perhatian tentang sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Setelah Yesus memberi golden rule, Yesus memberikan lagi tiga ilustrasi kasih yang radikal. Kasih yang radikal, kasih yang tidak bersyarat. Yesus mempergunakan contoh negatif yang menunjukkan kepada para murid bahwa kasih mereka harus berbeda dari kasih orang-orang berdosa. Sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh Yesus, apakah jasamu? Membawa implikasi bahwa kasih para murid harus lebih daripada kasih pada umumnya. Ketiga ilustrasi itu diparalelkan dengan contoh-contoh kasih yang terdapat pada Lukas bab 6 ayat 27-30. Ketiganya dinyatakan dalam kalimat pengandaian yang relatif sama, yaitu jika kamu, lanjutannya ya, jika kamu berbuat demikian kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, misalnya, apa jasamu? Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang yang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Dalam ayat 35 dan 36 adalah bagian kesimpulan dari kasih itu. Yesus mengulang kembali ketiga seruan kasih yang sudah disampaikan pada ayat yang 27 dan 28. Bersama dengan seruan akan kasih itu disebutkan pula ganjaran besar yang akan diterima oleh mereka yang melaksanakannya. Mereka akan mempunyai upah besar dan akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Mereka yang mempraktikkan seruan kasih itu telah menunjukkan kesetiaan mereka kepada Allah. Karena itu dalam ayat 37 dan 38 harus dihubungkan dengan ganjaran atau dengan ajaran mengenai sikap terhadap musuh. Yaitu jangan menghakimi, atau positifnya adalah ampunilah. Atau bila juga dengan mengulangi ayat 30 yaitu berilah. Dalam ayat 37 dan 38 ini Yesus menyampaikan keempat peringatan yang harus difahami sebagai sebuah kesatuan. Peringatan ini disampaikan dalam dua pasangan, yaitu dua larangan dan dua perintah, serta diikuti dengan sebuah komentar akhir. Jangan menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Yang diajarkan adalah sebuah sikap hati, sikap yang hati-hati dalam menghakimi, lambat untuk menghakimi dan cepat untuk mengampuni. Apa yang harus diupayakan adalah para murid Yesus tidak mengambil alih posisi dan kuasa Allah dalam mengadili dan menghukum seseorang. Mereka yang cepat menghakimi adalah mereka yang gagal menunjukkan belas kasih kepada sesamanya yang bersalah. Tidak akan dihakimi tidak berarti bahwa orang akan terhindar dari penghakiman Allah. Tidak dihakimi berarti ia akan mendapat kasih pada hari penghakiman itu. Jangan kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Penghakiman selalu dekat kaitannya dengan hukuman. Seorang terdakwa atau dibebaskan dari hukuman atau dihukum, semua itu ditetapkan dalam pengadilan di depan semua seorang hakim. Di atas telah dinyatakan larangan untuk tidak menghakimi. Sekarang yang dilarang adalah kebiasaan menghukum orang yang bersalah. Seorang yang bersalah dapat dinyatakan bersalah, tetapi dapat juga dibebaskan dari hukuman yang sebenarnya harus ditanggungnya. Penghapusan hukuman seperti ini bisa terjadi lewat pengampunan. Diampuni tidak berarti bahwa pendosa tidak bersalah, tetapi bahwa ia dibebaskan dari hukuman yang seharusnya ditanggungnya. Dan larangan untuk tidak menghukum bisa akan dinyatakan dengan cara positif dalam perintah untuk mengampuni yang akan segera disampaikan. Ampunilah maka kamu akan diampuni. Apa yang dimaksudkan bukanlah menyatakan bahwa orang yang bersalah adalah benar. Orang bersalah tetap bersalah. Yang mau dikatakan adalah sikap seorang murid Yesus terhadap orang yang bersalah. Sikap itu
mesti terwujud dalam sebuah pengampunan dan bukan dendam atau menuntut balas atau kejahatan atau kesalahan yang telah diperbuat oleh orang lain. Berilah, maka kamu akan diberi. Setiap murid Yesus harus mampu menunjukkan kemurahan hati. Kemurahan hati ini bersumber pada kemurahan hati Allah. Inilah panggilan setiap murid Yesus, sebagaimana sudah dinyatakan pada ayat yang 35. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dalam Injil Lukas bab 6 ayat 27-38 yang kita dengarkan tadi, mengatakan bahwa Lukas secara panjang lebar menjelaskan tentang cinta kepada musuh. Cinta manusiawi seharusnya sesuai dengan cinta ilahi. Cinta yang baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan jahat. Panggilan untuk menjadi murah hati, sama seperti Bapamu murah hati, adalah kekhasan Lukas. Karena Lukas mendefinisikan dengan baik kemurahan hati ilahi yang tidak terbatas. Dante menyebut penginjil ini sebagai Scriptura Mansuti Dinis Christi, narator kelemahan kelembutan hati yang manis, Kristus. Scriptura Mansuti Dinis Christi, kelembutan hati yang manis dari Kristus. Pelajaran tentang menghakimi orang lain dihubungkan dengan mencintai musuh. Konteks yang melingkupi teguran untuk tidak menghakimi orang lain tidak berarti menyetujui kebenaran atau kesalahan atau tindakan atau isi moralnya. Nyatanya seluruh sabda bahagia memuat unsur-unsur penghakiman. Lagi pula dari Lukas menunjukkan pada orang yang berusaha memainkan peran Allah dengan memberikan keselamatan atau menjatuhkan hukuman kepada orang lain. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Bagi mereka yang melakukan hal itu, Lukas memberikan suatu peringatan keras. Mereka akan dihakimi oleh diri mereka sendiri. Demikian pula mereka memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, akan menerima berkat berlipat ganda bagi dirinya. Dari mana hidup ini berasal? Pertanyaan mendasar. Sebagai orang beriman, jawaban yang lekas atau cepat muncul adalah Tuhan. Kalau orang bertanya dari mana hidup ini, atau asal mula hidup ini dari mana? Ya dari Tuhan. Selain Tuhan, pihak yang paling menentukan keberlangsungan hidup kita adalah sesama. Melalui sesama juga kita dapat menemukan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Namun, bagaimana sesungguhnya relasi kita dengan sesama di sekitar kita? Umumnya kita acap kali tidak menghiraukan dengan kehadiran dan perhatian sesama di sekitar. Kita baru akan menyadari peran mereka, peran orang lain, peran teman di sekitar kita ketika kita sudah kehilangan. Karena itu, Yesus melalui Injil hari ini mengingatkan kita tentang pentingnya memperbaiki relasi yang rusak dengan sesama, khususnya mereka yang masuk dalam kategori musuh. Tentang hal ini kita dapat belajar dari contoh atau dari tokoh Daud. Saul amat membenci Daud sebab posisinya sebagai pemimpin diancam dengan hadirnya Daud. Dia mengejar Daud dan berniat membinasakan. Namun Daudlah yang memiliki kesempatan itu. Alih-alih membunuh musuh ini, Daud justru membiarkannya hidup. Apa yang dilakukan oleh Daud adalah juga perintah yang disampaikan Yesus dalam Injil. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Semoga seperti Daud, kita pun mampu mengasihi sesama, juga mereka yang membenci kita. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu dari pengalaman sehari-hari bahwa kasih itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Benar. Itu kalimat yang paling saya setujui. Kasih itu mudah dikatakan daripada dilakukan.
Kasih itu tidak akan pernah dilakukan jika kita hanya melihat terus orang-orang yang melukai kita dan melihat luka-luka yang kita alami. Kita diundang untuk melihat diri kita sendiri dan belajar mengolah luka-luka itu sebelum kita mengungkapkan rasa sakit hati kepada orang yang melukai kita. Kita belajar mengendalikan diri dan berhenti untuk menghakimi atau mengkambing hitamkan orang lain. Sebab selama kita masih melihat orang lain itu sebagai musuh, kita tidak akan pernah dapat mencintainya. Maka berhentilah memusuhi teman supaya kita bisa saling mengasihi. Tanpa cinta kasih, kehidupan manusia tidak akan pernah menjadi lebih baik. Cinta kasihlah yang membuat segala sesuatu baik. Bahkan cinta kasih mampu mematahkan dan mengakhiri rantai kekerasan. Mengasihi ditawarkan oleh Yesus menjadi suatu cara hidup anak-anak Allah. Yesus tidak pernah berkata, binasakanlah musuh-musuhmu, karena mereka itu adalah musuh-musuh Allah. Sebaliknya, Yesus berkata, kasihilah musuhmu, jangan menghakimi, melainkan ampunilah. Mengasihi itu adalah tindakan ilahi, karena Allah adalah kasih. Maka siapapun yang tidak mengasihi, tidak mengasihi Allah atau tidak mengenal Allah. Yesus menegaskan bahwa dengan mengasihi musuh, bahkan memberkati dan mendoakan orang-orang yang mengutuk ataupun mencaci maki kita, dengan demikian identitas kita sebagai anak-anak Allah menjadi nyata. Itulah yang membedakan diri kita, orang Katolik, dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Atau seperti Allah baik terhadap orang baik ataupun orang jahat, menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan tidak benar. Kita pun demikian. Kita dipanggil untuk terus berbuat baik tanpa pilih kasih, baik kepada orang baik ataupun baik kepada orang jahat. Yang kita benci adalah perbuatannya, tetapi setiap pribadinya selalu kita kasihi dan kita doakan. Mungkin kita bertanya, lantas bagaimana caranya mengasihi musuh? Bukankah praktiknya itu sulit? Perselisihan, permusuhan seringkali menimbulkan kepahitan yang luar biasa. Dalam hal mengasihi musuh bukan artinya kita pasif tanpa berbuat apa-apa ketika ada yang menampar, menganiaya ataupun menghina kita. Namun kita hendak melakukan sesuatu yang lebih tinggi dan lebih besar dampaknya daripada hal-hal yang sudah biasa dilakukan oleh manusia dengan pembalasan yang setimpal. Yaitu apa? Dengan kasih dari Tuhan. Dengan kasih, maka kita sedang membalikan cara yang dilakukannya itu untuk menyerang dirinya sendiri. Dia mau sadar atau tidak bahwa apa yang dilakukannya itu adalah hal terbodoh yang pernah diperbuatnya. Itulah sebabnya jika ada pepatah yang mengatakan bahwa musuh terbesar adalah diri sendiri. Jika ada orang yang memusuhi dan yang membenci kita, sesungguhnya musuh kita bukanlah dia, melainkan diri kita sendiri. Bagaimana kita mampu menaklukkan diri kita? Yaitu dengan keegoisan untuk balik memusuhinya. Maka taklukkanlah dirimu di bawah kuasa Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus berkatakan dalam ayat 31, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jika kita menghendaki musuh itu menjadi teman, maka kita akan berbuat sebagai teman bagi dia. Namun jika kita menginginkan dia tetap menjadi musuh, maka dia akan tetap menjadi musuh dalam hidup kita. Yang hendak diajarkan Tuhan kepada kita adalah tentang sikap hati kita untuk melakukan kasih pada sesama manusia. Apa yang Tuhan Yesus sebutkan dalam Injil tadi adalah seberapa contoh untuk mengilustrasikan bahwa kasih itu harus berbuah dalam kehidupan kita. Kasih yang...

kidenan akabehan. Rewa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

harian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar. Inilah Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Om Swastiastu, selamat pagi pendengar setia dari Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali karena pagi hari ini ya, Lili Lintang kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda. Rasanya waktu itu cepat banget berlalu ya. Kalau kemarin Lili baru menemani Anda di jam yang sama seperti sekarang, hari ini ternyata sudah berganti hari lagi ya. Tepatnya di hari Minggu tanggal 24 bulan Mei 2026. Senang sekali karena Lili bisa menemani Anda kembali di akhir pekan ini ya. Gimana nih kabarnya para pendengar semua? Semoga Anda selalu sehat ya dan bahagia gitu. Dan tentunya semoga Anda semangat nih menjalani aktivitas di pagi hari ini ya. Kira-kira kalau pendengar sendiri sekarang lagi ngapain nih? Apakah baru bangun dan masih rebahan di atas kasur scroll-scroll TikTok gitu ya, atau mungkin lagi beraktivitas yang lain seperti masak gitu ya, bikin sarapan, atau mungkin sudah siap-siap mau berangkat untuk olahraga nih ya. Karena kalau dari cuaca sendiri sih tadi waktu Lili berangkat ke sini hujan ya, tiba-tiba hujan gitu, agak gak nyangka juga sih, walaupun hujannya nggak terlalu lama ya, bentar banget gitu. Kalau sekarang sih di Hayam Wuruk 70 sendiri, ini mataharinya seperti mau muncul gitu ya, tapi masih malu-malu gitu, dan mungkin agak-agak mendung hari ini ya. Tapi nanti Lili akan bagikan informasi-informasi menarik untuk Anda, dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda. Dan Anda bisa menyimak siaran kami pendengar melalui FM 105,2 MHz, streaming juga di aplikasi RRI Digital yang sekarang sudah bisa Anda download melalui Play Store maupun App Store ya. Dan bagi Anda juga bisa nih mengikuti kami di media sosial Instagram @RRIPro1DENPASAR, dan juga bisa menyimak kami di Facebook ya @RRIPro1DENPASAR, karena kami biasanya audio atau visual kami live streaming di Facebook ya. Dan pendengar, ini ada satu lagu ya untuk mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, supaya Anda juga yang mendengarkan RRI Pro 1 Denpasar ini lebih semangat lagi. Ini lagu spesial untuk Anda, lagu dari Warna yang berjudul Sinaran. Selamat mendengarkan.

Anda, salad buah adalah makanan yang terbuat dari aneka macam buah yang diberi saus. Lalu, bagaimana jika ada pohon yang disebut pohon salad buah? Satu pohon dengan beragam jenis buah adalah mimpi James dan Carrie West sejak puluhan tahun lalu. Dua kakak beradik dari Australia ini ingin punya sebatang pohon yang menghasilkan aneka buah. Berbagai percobaan mereka lakukan. Akhirnya, dengan mengokulasi dua atau lebih jaringan tanaman yang berbeda dalam satu pohon, terciptalah ragam buah dalam satu batang. Sama seperti pohon lainnya, pohon ini dapat ditanam di tanah terbuka atau di dalam pot. Perawatannya pun sama seperti pohon biasa. Bedanya, kita bisa mengokulasi jaringan tanaman yang musim berbuahnya berbeda, sehingga kita bisa memiliki sebatang pohon yang berbuah sepanjang tahun.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Ya, pendengar, kalau tadi Lili sampaikan saat subuh tadi sempat hujan ya, walaupun cuma sebentar. Nah, lebih baik kita dengarkan informasi yang lebih akurat nih ya untuk prediksi cuaca pada pagi hari ini. Karena kami sudah terhubung dengan rekan BMKG, yaitu rekan Pera, yang pada pagi hari ini akan menyampaikan informasi seputar cuaca pada pagi hari ini. Kepada rekan Pera, silakan laporan Anda.
1: Baik, selamat pagi pendengar radio RRI Denpasar. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Bali berlaku 24 Mei 2026. Secara umum, cuaca di Provinsi Bali diperkirakan berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Bali. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dan angin secara dominan berhembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan yang dapat mencapai 32 km per jam. Masyarakat dihimbau untuk tetap mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Pera dari BMKG. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi pendengar informasi seputar cuaca pada pagi hari ini yang disampaikan oleh rekan BMKG. Memang masih berpotensi akan ada hujan ringan ya, dan cuaca juga sepertinya berawan dan juga ada potensi untuk gelombang tinggi. Jadi bagi Anda para pendengar yang saat ini sudah berencana untuk pergi jalan-jalan gitu ya, menghabisi akhir pekan ini sebelum besok Senin lagi ya, tetap hati-hati di jalan, jangan lupa untuk selalu sedia payung sebelum hujan ya. Atau kalau bagi Anda yang pengendara roda 2 juga tidak lupa untuk selalu membawa jas hujan supaya aman nih, gak kehujanan dan gak sakit ya. Karena besok tuh hari Senin ya pendengar, jadi besok kita masih harus bekerja kembali dan menjalani aktivitas kita seperti biasanya. Nah pendengar, nanti Lili akan membagikan informasi menarik untuk Anda seputar rupiah ya, seputar rupiah yang katanya sih ini di akhir pekan ini kembali anjlok ya. Kira-kira sampai berapa sih anjloknya? Nah tapi sebelum itu, ini akan ada satu yang mau lewat, yaitu Shocking Time dari lagu Greatest Love of All.

Greatest Love of All. Lagu ini awalnya dinyanyikan oleh George Benson pada tahun 1977. Namun Whitney Houston terbukti sukses mendaur ulang lagu tersebut dengan berhasil menduduki peringkat puncak tangga lagu Billboard selama berminggu-minggu di tahun 1987.

Pro 1 channel informasi dan inspirasi. Let it be my way. Let it be my way dari Andin, pendengar mengudara untuk Anda semua. Pendengar, ada satu informasi nih ya. Ini ya cukup membahagiakan, walaupun sebenarnya ini tidak terlalu signifikan ya, karena ini ada satu informasi yang Lili kutip dari laman www.rri.co.id. Ini mengenai rupiah ya. Memang kemarin rupiah sempat diperbincangkan ya, karena nilai rupiah ini bangkit gitu atau menguat ya ke kisaran hingga 17.700 per dolar Amerika Serikat ya memang. Dan hari ini ada kabar yang sedikit membahagiakan, di mana akhir pekan ini rupiah kembali anjlok ke level 17.716 ya. Kalau kemarin 17.700 per dolar Amerika Serikat, dan saat ini rupiah ditutup turun 0,28% atau 49 poin menjadi 17.716 per dolar Amerika Serikat. Memang tidak terlalu signifikan atau berubah ya, pendengar, tidak terlalu turun sih ini. Cuman ini adalah salah satu hal yang cukup mengembirakan lah ya. Dan memang dari analis pasar keuangan yaitu Ibrahim Aswabi ini mengatakan bahwa memang investor meragukan adanya prospek perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran, dan kebijakan Iran juga mengenakan pungutan bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Dan ini yang berpotensi membuat minyak dunia ini masih akan tinggi. Dan ini juga yang menjadi faktor yang membuat rupiah ini saat ini masih melemah. Dan nantinya jika harga minyak semakin tinggi, maka akan berdampak pada inflasi, dan ini bisa mempengaruhi sentimen bank sentral global ya, di mana bank-bank sentral kemungkinan nih akan mempertahankan suku bunga atau malah menaikkan suku bunga.

0: Dan kemarin mendengar memang pidato dari Presiden Prabowo Subianto di DPR ini memang sangat disoroti oleh dunia internasional ya. Dan lembaga rating internasional S&P Global kemungkinan juga akan menurunkan peringkat utang Indonesia. Dari S&P Global sendiri menurut Ibrahim ya, ini akan mencermati tekanan fiskal Indonesia yang diperkirakan akan melebar hingga 3%, termasuk target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang dinilai ini terlalu ambisius nih, di rentang 5,8 sampai 6,5%. Dan sementara itu langkah pemerintah melakukan intervensi melalui penjualan surat berharga ini belum mampu mendongkrak penguatan rupiah, sehingga arus keluar modal asing dari pasar saham justru semakin deras sehingga rupiah kini makin tertekan. Ya, kita harapkan mendengar semoga rupiah nanti bisa kembali normal ya, tidak setinggi seperti sekarang nih untuk nilai rupiah di dolar Amerika Serikat ya. Semoga nanti keadaan semakin membaik dan harga rupiah juga semakin normal.
1: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
2: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
3: A few moments later.
2: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
4: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
2: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
1: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
5: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
6: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
5: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
6: Apa ya?
7: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu

cecer, atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga gold.

0: Pendengar, kemarin sempat ramai diperbincangkan ya, ini masalah dari adanya 9 warga negara Indonesia yang merupakan relawan kemanusiaan dalam misi global Sumut Flotilla ke Gaza. Ini kemarin sempat dicegat dan ditangkap oleh militer Israel di perairan internasional, di mana kapal yang mereka tumpangi ini dicegat karena mencoba menembus blokade untuk membawa bantuan medis dan makanan. Ini memang adalah kabar yang cukup menegangkan ya, karena mereka adalah para WNI gitu ya, yang dimana mereka dicegat oleh tentara militer Israel. Namun pendengar, untuk update-nya sendiri, dari 9 WNI relawan Flotilla Gaza ini kemarin sudah bisa dibebaskan gitu ya, dan para WNI ini juga sudah terbang menuju Indonesia dari Bandara Istanbul, Turki. Dan mereka ini akan dijadwalkan pulang ke Indonesia kemarin ya, pada Jumat malam waktu setempat, dan diperkirakan akan mendarat kemarin di 15.30 waktu Indonesia Barat di Bandara Suta ya. Dan kemarin mereka juga sudah sampai begitu ya, dimana pemerintah Indonesia memang terus memantau kondisi para relawan ini sejak dibebaskan dari penahanan Israel, dan pastinya juga ada pendampingan yang diberikan selama proses pemulangan berlangsung. Sebagian relawan ini diketahui mereka hanya membawa pakaian tahanan saat dibebaskan dari Israel. Jadi tim pendamping kemudian ini membantu menyediakan pakaian dan kebutuhan perjalanan mereka. Dan selain pemeriksaan medis, relawan juga akan menjalani pemulihan psikologi setelah tiba di Indonesia ya. Di mana langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi mental mereka tetap stabil ya. Dan ada juga dari Koordinator Media Global Peace Convoy Indonesia, ini memastikan bahwa 9 relawan WNI ini memang telah dibebaskan dari penahanan Israel ya, dan kemarin memang sudah sampai di Bandara Suta gitu ya. Dan semoga pendengar, ini menjadi hal yang membahagiakan begitu ya, karena kemarin memang sempat menegangkan juga ya, karena mereka ditahan di Israel. Dan memang dari 9 WNI relawan Flotilla Gaza ini, memang mereka adalah relawan yang membantu masyarakat di Gaza untuk mendapatkan bantuan medis, kemudian juga bantuan makanan ya, yang dimana 9 WNI ini disampaikan bahwa mereka sempat menerima kekerasan fisik ya saat di Israel, mulai dari dipukul hingga disetrum. Namun mereka semua kembali dengan keadaan selamat dan juga sehat ya, karena memang ini adalah salah satu tindakan yang cukup membuat kita juga khawatir gitu mendengar berita seperti ini ya. Dan mereka kemarin sempat ditahan selama 3 hingga 4 hari. Dari Menteri Luar Negeri sendiri, yaitu Sugiono, menegaskan juga sikap pemerintah Indonesia yang mengecam aksi tidak manusiawi Israel ini terhadap relawan Flotilla. Dan dari Menteri Luar Negeri juga menilai bahwa tindakan Israel ini sebagai pelanggaran serius dalam hukum internasional. Ya, dan dari GPCI sendiri ini mengapresiasi tindakan dari pemerintah yang sudah cepat ya, bergerak cepat untuk membebaskan para WNI ya. Dan semoga ini juga bisa, upaya pembebasan ini juga bisa menjadi langkah ya, bahwa Indonesia bertindak tegas gitu ya, karena memang kasus ini adalah tindakan atau pelanggaran yang serius juga dalam hukum internasional.
1: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
0: Ya, pendengar, informasi tadi yang Lili sampaikan mengenai 9 WNI relawan Flotilla Gaza yang sudah mendarat di Bandara Suta ini Lili kutip dari laman www.rri.co.id. Dan pendengar, kami masih akan menyajikan beragam informasi lainnya, dan nanti juga kita akan membagikan berita-berita pilihan ya di pukul 7 dalam Warta Berita Lintas Dewata Pagi yang bisa Anda simak melalui FM 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital. Dan Anda juga bisa menyaksikan secara audiovisual pendengar melalui YouTube RRI Denpasar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Kami untuk mengurangi stigma awal kami itu bisa lo boleh.
2: Eksistensi desainer muda saat ini punya peran yang sangat penting dalam perkembangan industri kreatif, juga lebih cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi maupun tren global.
3: Selamat pagi. Hari Kesadaran Skizofrenia Sedunia, momentum menghapus stigma kepada pengidap skizofrenia. Hidroponik, solusi pertanian efisien dan ramah lingkungan. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Lili Lintang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait menghapus stigma terhadap pengidap skizofrenia. Upaya menghapus stigma terhadap pengidap skizofrenia terus dilakukan berbagai komunitas kesehatan mental di Bali. Edukasi kepada masyarakat dinilai penting agar penyintas gangguan jiwa mendapatkan dukungan dalam proses pemulihan.
1: Itu kan salah satu juga upaya kami untuk mengurangi stigma awal kami itu bisa lo boleh.
5: Stigma terhadap pengidap skizofrenia di masyarakat dinilai masih cukup tinggi baik di Bali maupun Indonesia secara umum. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu hambatan dalam proses pemulihan orang dengan gangguan jiwa. Koordinator Rumah Berdaya KPSI Simpul Bali, I. Nyoman Sudiasa mengatakan, masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan keliru terhadap pengidap skizofrenia. Salah satunya mengaitkan gangguan jiwa dengan hal mistis atau anggapan bahwa pengidap skizofrenia berbahaya.
1: Pandangan kami sih sebagai komunitas atau yang tergabung dengan kita sebagai penyintas itu di Indonesia, ya aku tadi di Bali, stigma masih kami rasakan sih lumayan besar sih stigma terhadap orang dengan skizofrenia atau orang dengan gangguan jiwa itu. Yang pertama sih ya stigma bahwa masih banyak orang yang menganggap bahwa gangguan jiwa itu adalah klinik seperti itu atau pandangan sekelirunya itu, sehingga teman-teman itu, kami sama penyintas itu kadang lambat mendapat pengobatan seperti itu.
5: Sudiasa menjelaskan, komunitas peduli skizofrenia Indonesia Simpul Bali bersama Rumah Berdaya terus berupaya menghapus stigma dengan menunjukkan bahwa penyintas skizofrenia dapat pulih, berkarya dan hidup mandiri. Berbagai kegiatan kreatif hingga pelatihan keterampilan terus dilakukan untuk mendukung proses rehabilitasi psikososial.
1: Kami sebagai penyintas di KPSI, di Rumah Berdaya itu, ya kami memberi kesempatan atau pandang yang berbeda bagi masyarakat untuk melihat gangguan skizofrenia ini, bahwa kami di komunitas, di KPSI, baik di KPSI Simpul Bali maupun di Rumah Berdaya ini, kami memunculkan bahwa teman-teman yang mengalami skizofrenia bisa juga berkreativitas, bisa berdaya, bisa aktif, bisa kayak kemarin tuh kami bisa ikut pameran di Jogja. Seperti itu kan salah satu juga upaya kami untuk mengurangi stigma awal kami itu bisa lo boleh.
5: Sudiasa berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental terus meningkat sehingga penyintas skizofrenia mendapat ruang yang aman untuk menjalani proses pemulihan dan kehidupan sosial secara lebih baik. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Tanggal 24 Mei diperingati sebagai Hari Kesadaran Skizofrenia Sedunia. Peringatan ini sebagai momentum untuk menghapus stigma kepada pengidap skizofrenia.
6: Hari Kesadaran Skizofrenia Sedunia diperingati setiap tahun pada 24 Mei. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan edukasi publik, menghentikan stigma negatif, serta menunjukkan dukungan bagi jutaan orang yang hidup dengan gangguan kesehatan mental kompleks di seluruh dunia. Tanggal 24 Mei dipilih untuk mengenang jasa Dr. Philip Pinel. Ia adalah pelopor gerakan kemanusiaan dalam memperlakukan pasien gangguan jiwa dengan lebih manusiawi dan penuh empati, bukan dengan cara dikurung atau dipasung. Berikut fakta dan gejala utama skizofrenia. Pertama, bukan kepribadian ganda. Skizofrenia adalah gangguan otak yang memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak. Kedua, gejala umum. Penderita seringkali mengalami kesulitan membedakan kenyataan dan delusi atau waham, halusinasi atau seperti mendengar suara-suara, gangguan tidur, serta menarik diri dari kehidupan sosial. Serta ketiga, dukungan sangat penting. Deteksi dan penanganan medis sejak dini dapat memberikan hasil jangka panjang yang jauh lebih baik dan memungkinkan penderita hidup mandiri.
3: Berikut suara masyarakat terkait menghapus stigma terhadap pengidap skizofrenia.
7: Saya Niwayantina dari Gianyar. Menurut saya, edukasi tentang kesehatan mental itu penting banget karena masih banyak masyarakat yang belum benar-benar memahami apa itu skizofrenia. Dengan adanya edukasi, orang jadi lebih paham kalau pengidap skizofrenia bukan untuk dijauhi atau diberi stigma negatif, tetapi justru membutuhkan dukungan dan pendampingan dari lingkungan sekitar.
8: Saya Owen dari Denpasar. Menurut saya, kesadaran masyarakat soal skizofrenia itu mulai berkembang tetapi belum berkembang dengan luas. Alasannya karena adanya masyarakat yang mengartikan skizofrenia itu sebagai, maaf, penyakit gila dan halusinasi, sehingga penanganan-penanganan medis dan mental yang secara saintifik bisa dilakukan itu kadangkala terhalang oleh narasi-narasi tradisional.
9: Saya Cahya dari Gianyar. Menurut saya, stigma terhadap pengidap skizofrenia sampai sekarang masih kuat di masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum benar-benar memahami kesehatan mental dan belum mencoba untuk memahami lebih dalam. Banyak orang yang masih menyamaratakan semua gangguan mental tanpa melihat bahwa setiap kondisi memiliki penyebab, gejala, dan penanganan yang berbeda-beda. Sehingga pengidap skizofrenia masih dianggap berbahaya tanpa pemahaman yang tepat. Nah, menurut saya cara menyikapinya adalah dengan membangun rasa empati, tidak langsung menghakimi dan mencari informasi dari sumber yang benar tentang kesehatan mental ini. Pengidap skizofrenia juga tetap manusia yang membutuhkan dukungan dan pendamping serta lingkungan yang aman untuk menjalani proses pemulihan mereka.
3: Pendengar, skizofrenia masih menjadi tantangan serius dalam isu kesehatan jiwa karena gangguan mental kronis ini tidak hanya mempengaruhi pola pikir dan emosi, tetapi juga kemampuan individu dalam berinteraksi sosial dan menjalani aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut ditandai dengan munculnya halusinasi, delusi hingga perubahan perilaku yang memerlukan penanganan medis dan dukungan lingkungan secara berkelanjutan. Selengkapnya kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama psikiater di Rumah Sakit Manah Santi Mahotama, yaitu Dr. Igede Yudi Kurniawan, Mbiomed SPKJ MHKES.
10: Ya, dokter, ini berkaitan dengan topik kita di hari ini, 24 Mei 2026, menghapus stigma terhadap pengidap skizofrenia. Dok, kalau di tengah yang masih kuatnya stigma sosial terhadap pengidap dari skizofrenia ini, bagaimana dokter memandang urgensi edukasi publik dalam membangun pemahaman bahwa skizofrenia ini merupakan gangguan kesehatan jiwa yang dapat ditangani secara medis, dok?
11: Wah, tentunya edukasi publik ini merupakan hal yang utama ya, bahkan menjadi mungkin pintu buat pemulihan. Selama ini masyarakat masih memandang skizofrenia ini sebagai aib ya, kutukan mungkin yang menakutkan. Sehingga banyak pasien dan keluarga akhirnya menunda untuk mencari pertolongan medis. Padahal sebenarnya secara bukti medis, skizofrenia ini jelas, ini adalah gangguan otak. Ada dasar biologisnya, ada ketidakseimbangan zat-zat di otak ya, utamanya neurotransmitter yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Jadi artinya skizofrenia ini sendiri sama ya dengan penyakit medis seperti hipertensi, seperti diabetes yang membutuhkan pengobatan dalam jangka yang panjang. Bukan hanya masalah yang kutukan-kutukan tersebut. Yang ingin saya tekankan tentunya bahwa skizofrenia ini bisa diobati. Ada obat-obat antipsikotik, ada berbagai jenis psikoterapi, ada rehabilitasi psikososial, dan tentunya ada dukungan keluarga sehingga mereka dapat bisa kembali berfungsi, mendekati fungsi yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah edukasi ini diharapkan membuka pengetahuan masyarakat sehingga deteksi dini ini akan terjadi makin cepat. Karena ketika penanganan itu dilakukan lebih awal, maka prognosisnya akan semakin baik. Jadi semakin cepat untuk mendapatkan penanganan, semakin cepat diobati, maka hasilnya semakin baik. Nah, ini saya rasa edukasi ini bukan semata sekedar untuk simpati, tetapi ada intervensi kesehatan buat masyarakat untuk menyelamatkan orang yang lebih banyak agar beban tentang skizofrenia ini menjadi berkurang.
10: Baik, kalau untuk bentuk stigma yang paling sering dialami dok oleh pengidap skizofrenia di masyarakat dan dampaknya ini seperti apa terhadap proses pemulihan serta kualitas dari hidup pasien dok?
11: Baik, kalau kita bicara stigma ya, jadi ada dua hal yang penting ya, adalah stigma internal dan stigma eksternal ya. Ya stigma ini ya paling kasar ada labeling ya, nak duduk gitu ya, orang gila gitu. Ini anggapan atau ada anggapan bahwa identik sekali pasien gangguan jiwa itu adalah pasien yang berbahaya yang tidak bisa disembuhkan. Lalu ada juga stigma-stigma bahwa pasien ini tidak bisa bekerja, ditolak di masyarakat. Nah, ini tentu hal-hal ini juga akan membuat ya keluarga menjadi merasa malu sehingga pasien ini disembunyikan, tidak dibawa berobat atau mungkin diarahkan ke pengobatan-pengobatan yang non medis.
10: Kalau untuk strategi, dok, ini menjadi pertanyaan terakhir pula. Dari sisi strategi, apa yang perlu dilakukan? Ya, secara kolaboratif, entah itu dari tenaga kesehatan, keluarga, masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, serta mendukung pengidap skizofrenia ini tanpa diskriminasi, dok.
11: Ya, saya rasa tidak satu pihak pun yang bisa menyelesaikan masalah ini sendirian, ya. Perlu usaha kolaboratif dari sisi tenaga medis, tenaga kesehatan. Sepertinya kita lebih perlu ya untuk memperkuat layanan kesehatan jiwa yang berbasis komunitas ya, melatih kader-kader di puskesmas, kader-kader di layanan primer agar deteksi dini bisa terjadi lebih awal, serta konsisten ya, ini juga sangat penting ya, konsisten menggunakan bahasa-bahasa yang memanusiakan, bukan bahasa-bahasa labeling seperti nak bodoh, seperti orang gila. Lalu keluarga sangat penting mendapat edukasi bahwa pengobatan ini adalah hal yang penting. Kekambuhan bukan adalah suatu kegagalan. Penting mengenal tanda-tanda awal dari kekambuhan ya, penting menjaga pengawasan pengobatan agar pengobatan bisa menjadi reguler dan konsisten, bergabung dengan komunitas dukungan seperti komunitas peduli skizofrenia menjadi solusi juga agar keluarga menjadi merasa tidak sendirian menanggung beban ini.
10: Baik, terima kasih dokter telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami. Bersama dengan dokter Igede Yudi Kurniawan M. Biomed SPKJK MHKES dari psikiater di RS Manasanti Mahotama. Semoga bermanfaat untuk Anda.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Keterbatasan lahan dan tantangan perubahan iklim menuntut transformasi nyata dalam sektor pertanian. Kondisi itu melatar belakangi himpunan mahasiswa program studi agroteknologi Universitas Warmadewa melakukan langkah konkret dengan membedah teknologi hidroponik sebagai pilar pertanian masa depan. Ketua HMPS Agroteknologi Unwar, Iputu Diki Aditya Putra mengatakan hidroponik bukan lagi sekedar tren budidaya, melainkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh di tengah menyusutnya lahan produktif. Menurut Diki Aditya Putra, kunci keberhasilan hidroponik terletak pada fase awal, yaitu pembibitan. Kesalahan pada subsistem hulu ini akan berdampak fatal pada fase produksi. Karena itu, pelatihan ini secara spesifik mengupas teknik persiapan media tanam, seleksi benih berkualitas, hingga manajemen penyemaian dan pemindahan bibit atau transplanting yang steril. Ketua Program Studi Agroteknologi Unwar, Dr. Insinyur I. Gusti Bagus Udayana menyatakan, pelatihan pembibitan hidroponik ini bertujuan meningkatkan kompetensi mahasiswa agar siap menghadapi tuntutan pertanian 4.0. Mahasiswa tidak hanya diarahkan untuk memahami prinsip dasar seperti sistem NFT, DFT, dan WIC system, tetapi juga harus mampu merakit instalasi sederhana menggunakan bahan lokal yang ekonomis untuk skala pekarangan. Gusti Bagus Udayana menambahkan, penguasaan teknologi ini membuka peluang karir dan kewirausahaan yang luas di era urban farming, baik sebagai pengembang agroteknologi startup maupun membuka usaha pembibitan mandiri. Dari aspek lingkungan, sistem ini menghemat air hingga 70-90% dibandingkan pertanian konvensional, sehingga mencetak mahasiswa sebagai agen keberlanjutan yang siap berkontribusi bagi masyarakat Bali yang lahannya kian terbatas. Sementara itu, eksistensi desainer muda berperan strategis memperluas daya saing industri kreatif nasional. Kehadiran generasi kreatif tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan subsektor fashion, kriya, dan desain visual sekaligus memperkuat identitas budaya daerah.
12: Perkembangan industri kreatif nasional semakin menunjukkan dinamika positif seiring meningkatnya kontribusi desainer muda dalam menghadirkan inovasi berbasis kreativitas, budaya lokal, dan teknologi digital. Desainer muda Ahmad Bali, Pandai Anggara kepada RRI Denpasar kemarin menjelaskan, kehadiran generasi kreatif ini dinilai mampu memperluas daya saing industri, khususnya pada subsektor fashion, kriya, dan desain visual yang terus berkembang di tengah persaingan pasar global.
2: Eksistensi desainer muda saat ini punya peran yang sangat penting dalam perkembangan industri kreatif karena kami membawa perspektif yang baru dan lebih berani bereksperimen, juga lebih cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi maupun tren global.
12: Selain memperluas pasar industri kreatif, keberadaan desainer muda juga menjadi bagian penting dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis intellectual property atau IP. Pemerintah melalui berbagai program pengembangan ekonomi kreatif terus membuka ruang kolaborasi agar karya kreatif generasi muda mampu bersaing secara global serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri kreatif berbasis budaya.
2: Tantangan terbesar adalah persaingan tren yang sangat cepat berubah. Selain itu, sekarang banyak desain dari AI yang terlihat instan dan menarik, sehingga desainer harus bekerja lebih kreatif agar tetap punya ciri khas tersendiri.
12: Dengan dukungan inovasi, kolaborasi, dan adaptasi teknologi, eksistensi desainer muda diyakini akan terus menjadi faktor strategis dalam memperkuat pertumbuhan industri kreatif Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Reporter RRI Denpasar, Trila Rasati melaporkan.
3: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, para atlet judo Bali telah menuntaskan perjuangannya di ajang Kapolri Cup 2026 Samarinda. PJSI Bali memberikan sejumlah evaluasi penting terhadap raihan hasil medali dalam kejurnas tersebut.
13: Polda Bali menjadi juara umum 3.
14: Para atlet judo Pulau Dewata telah menuntaskan perjuangannya di kejuaraan nasional judo bertajuk Kapolri Cup 2026 di Samarinda. Pejudo Bali dalam ajang ini membawa dua bendera, yakni mewakili tim Polda Bali dan PJSI Bali. Hal hasil tim judo Polda Bali berhasil meraih juara umum ketiga dengan koleksi 3 medali emas, 1 perak dan 4 perunggu. Sedangkan tim PJSI Bali mengantongi 1 emas dan 2 perak. Ketua 2 Pengurus Provinsi Pemprov Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Bali, Agus Putra Adnyana kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan perjuangan seluruh atlet sudah cukup maksimal.
13: Jadi untuk perjuangan tim Polda Bali kali ini sudah maksimal. Untuk di nomor fighter kita itu sebenarnya di peringkat 2 karena tergabung dengan kata atau seni bela diri Polri, maka perolehan medali digabung sehingga Polda Bali menjadi juara umum 3 dalam Kapolri Cup.
14: Pria yang juga ketua umum Pengkot PJSI Denpasar ini juga memberi apresiasi untuk tim PJSI Bali. Meski jumlah atlet yang dikirim sangat minim, namun 1 emas dan 2 perak yang dihasilkan tim menjadi modal yang bagus menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028 di NTB dan NTT.
13: Untuk penampilan atlet PJSI Bali sudah maksimal dengan jumlah atlet yang diberangkatkan minim, dengan hasil 1 emas dan 2 perak itu menjadi catatan kami dan koreksi ke depan untuk perbaikan sehingga atlet ini bisa menghasilkan medali emas nantinya dalam PON 2028 NTB NTT nantinya.
14: Adapun para peraih medali kejurnas judo Kapolri Cup 2026 di Samarinda, masing-masing Ikomang Arda Widrayana meraih emas min 81 kg putra, sedangkan 2 perak disumbang Eril Gibran Rapsanjani min 55 kg putra dan Imade Arianta min 66 kg putra. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
3: Gol KD Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis Serdadu Tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini.
15: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
16: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan Serdadu Tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
17: What you can see is that two teams play together against each other with
18: jadi menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sosok orang bagus, mereka yang bagus untuk berlatih memberikan mau main bola dan memberikan peluang masing-masing. Kemudian di Copa kedua kita hampir bisa cetak gol tambahan dari Yachi. Terus kemudian di pertandingan Dewa United masalah untuk main melakukan crossing dan tidak terlalu serius, cuman kalau berada itu di tempat yang pas itu sedikit membuat kita agak deg-degan juga. Tapi setidaknya aku ini mengatakan bahwa hari ini saya sedang bisa play 3 poin.
17: So I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
16: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Ia menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
15: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir di musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
16: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.
3: DPRD Bali menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 mengenai pajak dan retribusi daerah ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selengkapnya disampaikan oleh Nyoman Kasih dalam paket parlementaria.
19: Selamat pagi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Bali menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 mengenai pajak dan retribusi daerah menjadi peraturan daerah. Persetujuan itu disampaikan dalam rapat paripurna ke-37 masa sidang ketiga tahun 2025-2026 Senin 18 Mei lalu. Rapat dipimpin Ketua DPRD Bali Dewo Made Mahayatnya dihadiri Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasta. Agenda rapat meliputi penyampaian laporan Dewan, pengambilan keputusan, serta pendapat akhir kepala daerah terhadap Perda tersebut. Laporan pembahasan disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Bali Inyoman Budi Utama. Dalam laporannya disebutkan struktur dan substansi Perda perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DPRD Bali juga menyampaikan sejumlah rekomendasi penting guna mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Di antaranya DPRD mendukung pemerintah Provinsi Bali melakukan standarisasi pelayanan dan penyesuaian tarif di Rumah Sakit Darmayatnya agar kualitas layanan kesehatan semakin profesional, nyaman, dan berbasis digital. Selain itu, DPRD juga mendorong percepatan inovasi investasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah secara mandiri guna memperkuat PAD sesuai visi ekonomi Kerti Bali.
20: Mendorong percepatan inovasi, investasi, dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah secara mandiri untuk memperkuat pendapatan aset daerah pada PAD dengan tetap mengedepankan prinsip kemandirian ekonomi sesuai visi ekonomi Kerti Bali.
19: Tidak hanya itu, DPRD juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia yang kompeten dan visioner di bidang kelautan untuk mendukung pengembangan potensi bahari Bali. Sekian, Parlamentaria.
3: Parlamentaria tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Hari Kesadaran Skizofrenia Sedunia, momentum menghapus stigma kepada pengidap skizofrenia. Hidroponik, solusi pertanian efisien dan ramah lingkungan. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila,

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu dari Lila yaitu Jantung Hati sudah mengudara untuk Anda. Pendengar, kami sudah terhubung dengan rekan ATCS yaitu dengan rekan Gede Ivan yang pada pagi hari ini akan membagikan informasi seputar arus lalu lintas. Kepada rekan Gede Ivan, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi para pendengar RRI dan Pasar dimanapun berada. Pagi hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan Bypass Gurah Rai dari Simpang Padang Elak sampai dengan Simpang BTDC Nusa Dua. Baik, yang pertama, kawasan Simpang Padang Elak, arus lintas dari arah Bypass Ida Bogasandra menuju Balibit terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Balibit menuju Bypass Ida Bogasandra atau Topati terpantau lancar. Dari arah Jalan Waribang menuju Bypass Gurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Balibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Balibit dari arah Simpang Padang Elak menuju Simpang Sindu terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Padang Elak terpantau lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah menuju Bypass Gurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Balibit menuju Simpang Tirta Nadi terpantau normal lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Tirta Nadi menuju Simpang Balibit terpantau normal lancar. Dari arah Pantai menuju Bypass Gurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tirta Nadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirta Nadi dari arah Simpang Pemelisan menuju Simpang Sindu terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Pemelisan terpantau normal lancar. Dari arah Pantai menuju Bypass Gurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pemelisan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Pemelisan dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau normal lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah utara, arah Sesetan menuju Bypass Gurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Benua Sanggaran, kondisi lintas di kawasan Simpang Benua Sanggaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Dari arah Kuaran Pintu Tol menuju Bypass Gurah Rai terpantau normal lancar, begitu juga dari arah utara arah Sesetan menuju Bypass Gurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pedang Udang Gurah Rai, kondisi lintas di kawasan Simpang Pedang Udang Gurah Rai dari arah Bypass menuju Bandara Gurah Rai terpantau normal lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Bandara menuju Bypass Gurah Rai terpantau normal lancar. Dari arah Objek Wisata Kuta menuju Bypass atau menuju Bandara Gurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Kedonganan kami laporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Dari arah Desa Kedonganan atau Desa Kelan menuju Bypass Gurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Menuju Jembaran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Menuju Jembaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju Kampus Menuju Jembaran terpantau lancar. Dari arah Kampus Menuju Jembaran menuju Bypass Gurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Taman Griya kondisi lintas di kawasan Simpang Taman Griya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pintu Tol Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan Simpang Pintu Tol Nusa Dua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Dari arah keluaran Pintu Tol menuju Bypass Gurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tanjung Benua, kondisi lintas di kawasan Simpang Tanjung Benua dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Sligita menuju Bypass Gurah Rai terpantau normal lancar. Yang terakhir, pada Simpang BTDC Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan Simpang BTDC Nusa Dua terpantau keempat kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan, simpang terpantau normal lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada pagi hari ini, dan kami mau pada masyarakat berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Gede Ivan dari ATCS atas laporan Anda mengenai arus lalu lintas pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi pendengar informasi seputar arus lalu lintas pagi ini yang disampaikan oleh rekan ATCS ya. Jadi bagi Anda para pendengar, walaupun kondisi jalan terpantau lancar gitu ya, tapi tetap berhati-hati ketika Anda ingin bepergian ya, agar selamat sampai tujuan. Dan pendengar, nanti pada pukul 8 pagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak beragam informasi dalam Warta Berita Jakarta. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap dengarkan RRI Pro 1 dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita cari dimanapun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PM kita merebak lagi di Kota Batu, suapnya publik kan bagaimana?
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar, tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap satu hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan, satu hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara